0: menempuh pendidikan tinggi di Malaysia. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai penyumbang mahasiswa internasional terbesar di negara itu. Menurut Amin, tingginya minat mahasiswa Indonesia didukung kedekatan budaya kedua negara, biaya pendidikan yang kompetitif, serta peningkatan kualitas perguruan tinggi melalui penyusunan kurikulum dengan kebutuhan industri.
1: Itu adalah salah satu syarat yang kita pastikan supaya apa yang kita lahirkan nanti, mereka tahu banyak perkara. Mereka masuk industri, sudah boleh jadi karyawan yang terbaik. Even kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
0: Senada dengan itu, CEO Education Malaysia Global Service atau EMGS, Novi Tajuddin mengatakan setiap universitas di Malaysia memiliki petugas hubungan industri yang membantu mahasiswa membangun koneksi dengan dunia usaha, termasuk untuk memperoleh kesempatan magang selama masa studi. Ia menambahkan, setelah lulus, mahasiswa dapat memanfaatkan graduate pass untuk memperoleh izin bekerja sementara selama 1 tahun. Fasilitas tersebut berlaku bagi lulusan jenjang sarjana, magister hingga doktoral.
2: Maka pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia akan dibenarkan untuk mengambil temporary atau work permit sementara. Jadi, pandangan saya, apabila pelajar Indonesia belajar S1, dalamnya contohnya ada internship 6 bulan terakhir semester, sudah bekerja 6 bulan, ditambahin lagi dengan 1 tahun pengalaman kerja. Makanya, apabila balik ke Jakarta contohnya, sudah ada pengalaman bekerja 1.5 tahun.
0: Menurut Novi, pengalaman kerja di Malaysia akan menjadi nilai tambah bagi lulusan ketika kembali ke negara asal dan bersaing di dunia kerja. Dari Jakarta, Namira Keguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah atau perda tentang ketahanan keluarga. Usulan tersebut mengemuka usai didapati meningkatnya fenomena perceraian di kalangan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi ADPRD Jawa Timur Agus Cahyono menilai regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pijakan yang jelas dalam menyusun berbagai program penguatan keluarga, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat secara umum, sehingga pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
5: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Di beberapa dari yang lain sudah ada perda ketahanan keluarga, saya pikir ini juga bisa menjadi perhatian di pemerintahan Provinsi Jawa Timur, sehingga ada satu pijakan, ada landasan yang nanti bisa digunakan untuk dasar hukum program kegiatan untuk menjaga keutuhan keluarga.
4: Masyarakat menyambut baik usulan perda ketahanan keluarga oleh DPRD Jawa Timur tersebut. Salah satunya Dani Hario, warga Surabaya. Ia bahkan cukup terkejut mendapati data angka perceraian di Jawa Timur yang terbilang tinggi.
6: Dengan adanya perda ini, mungkin masyarakat, terutama sekarang itu kaum perempuan yang sudah banyak yang mandiri itu, jadi berpikir lagi untuk nggak dikit-dikit ajukan cerai, dikit-dikit ajukan cerai. Jadinya benar-benar nantinya perda ini bisa membuat masyarakat berpikir 2 kali untuk tidak semudah itu memutuskan untuk mengajukan perceraian.
4: Selain persoalan di lingkungan ASN, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur juga mencatat provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
7: Sejumlah mahasiswa dari National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan, kini tampak mengunjungi sentra tenun ikat medali emas di Kelurahan Padar Kidul, Kota Kediri. Upaya dilakukan dalam program Summer Camp Internasional Pengabdian kepada Masyarakat yang gelar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dekan FEB UNP Kediri, Amin Tohari, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan tenun ikat Kediri kepada mahasiswa internasional sekaligus membuka peluang pasar hingga ke Taiwan.
8: Jadi sebagai rangkaian kegiatan Summer Camp,

0: kegiatan kemarin bisa kita lakukan ini sebagai internasional pengabdian masyarakat atau pengabdian internasional yang kami bertujuan mahasiswa kami juga ikut gabung di sini juga sehingga mereka memang kolaborasi dari kemarin sehingga ini satu mengenalkan produk lokal ini UMKM ini ke kanan global.
1: Ditambahkan oleh Amin bahwa dengan langkah tersebut maka mereka tidak hanya mengenalkan budaya Tenun Ikat Kediri tapi juga sekaligus membuka peluang kerja sama dan pemasaran hingga ke Taiwan. Apalagi setelah mahasiswa Yuntek Taiwan Chen Stengwood mengaku sangat terkesan dengan proses pembuatan tenun ikat kediri yang masih dikerjakan secara manual dan menjadi pengalaman baru baginya. Sementara itu, pemilik tenun ikat medali emas Kota Kediri Yusna Kurota Ayuni yang menilai bahwa kunjungan mahasiswa Taiwan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan tenun ikat kediri ke pasar internasional.
2: Ya, menurut saya ini sangat baik ya, bisa untuk memperluas promosi pasar, jadi mengenalkan tenun ikat kediri ke ranah yang lebih luas, terutama ke mancanegara. Jadi tenun ikat kediri itu lebih dikenal masyarakat luas. Per hari kita bisa 50 potong.
1: Diketahui hingga sekarang ini, pengrajin tenun ikat kediri terus melakukan inovasi dengan mengupgrade corak motif dan warna sesuai dengan kebutuhan pasar, tapi tetap mempertahankan motif khas Kediri. Ayu Citra melaporkan.
3: Mengawali rangkaian Festival 5 Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Magelang, para seniman 5 gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yaitu menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan kresek. Widya Cahyono melaporkan selengkapnya.
4: Festival 5 Gunung memang sudah jalan tahun-tahun kemandiriannya.
5: Mengawali rangkaian Festival 5 Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, para seniman 5 gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yakni menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan krengsek. Ketua Komunitas 5 Gunung, Sujono, kemarin mengatakan penanaman pohon di pembuka Festival 5 Gunung tersebut sebagai simbol mengingatkan generasi muda untuk tetap bisa mengendalikan alam lingkungannya. Penanaman pohon tersebut juga sebagai ungkapan syukur para seniman petani dari 5 gunung yang ada di Kabupaten Magelang karena perhelatan seni budaya para petani 5 gunung tersebut telah memasuki pesta perak atau tahun ke-25. Ia menegaskan selama seperempat abad perjalanan Festival 5 Gunung dengan segala kekurangannya pihaknya tidak meminta bantuan sponsor baik dari pemerintah maupun pihak lain melainkan anggaran penyelenggaraan pesta kesenian petani gunung tersebut murni swadaya dari para anggota Komunitas 5 Gunung.
4: Festival 5 Gunung memang sudah berjalan bertahun-tahun itu kemandiriannya tentang tidak boleh mencari sponsor, tidak boleh mencari bantuan dari instansi manapun. Ini tetap bisa berjalan dengan baik.
5: Sekretaris Desa Muneng Warangan Muhammad Solikin mengapresiasi penyelenggaraan Festival 5 Gunung yang berlangsung di Dusun Warangan. Festival 5 Gunung yang ketiga kalinya digelar di Dusun Warangan tersebut dinilai bisa mempersatukan semua elemen masyarakat. Selain itu, di Dusun Warangan dikenal sebagai dusun berkesenian yang masih terjaga adat-adat istiadatnya.
6: Dusun Warangan kan misalnya desa seni ya, seni adat istiadat masih terjaga dengan baik. Dengan jenah festival ini menambah nilai dari Dusun Warangan seperti itu.
5: Festival 5 Gunung ke-25 di lereng Gunung Merbabu tersebut berlangsung selama 3 hari berturut-turut Jumat hingga Minggu 10 hingga 12 Juli ini. Pada Festival 5 Gunung yang mengambil tema Makin Goblok Bareng diikuti 85 kelompok kesenian dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali dengan jumlah keseniman sebanyak 1.274 orang. Dia Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
3: Edukasi tentang kanker payudara dinilai masih perlu diperluas agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya deteksi dini dan tidak terlambat mendapatkan penanganan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
7: Edukasi mengenai kanker payudara di Indonesia dinilai masih belum menjangkau masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pasien baru memeriksakan diri ketika penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Koordinator wilayah Love Pink Surabaya, Asi Suprapti, mengatakan rendahnya pemahaman masyarakat menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan kanker payudara. Karena itu Love Pink mulai menggandeng generasi muda untuk memperluas edukasi kepada masyarakat. Menurutnya keterlibatan generasi Z diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengenali gejala dan melakukan deteksi dini. Dengan edukasi yang semakin baik, angka pasien yang datang dalam kondisi stadium lanjut dapat ditekan.
8: Sepertinya kurang sih, atau belum ya, makanya kami itu Lakting menggandeng 2 tahun kemarin kami memutuskan dengan adik-adik Gen Z yang itu bisa membantu menyuarakan suara tentang edukasi kanker payudara itu. Jadi kalau edukasi itu sudah sangat bagus diterima oleh masyarakat, tentunya angka pasien kanker payudara di stadium lanjut itu kan bisa diturunkan ya. Tetapi memang faktanya masih sangat banyak pasien itu yang datang berobat itu di stadium lanjut.
7: Sementara itu, Divia, salah satu mahasiswi, menilai edukasi deteksi dini harus mulai dilakukan sejak usia remaja.
9: Saya itu sangat penting ya, sangat penting. Karena itu sekarang itu banyak orang yang baru tahu kalau misalkan terkena kanker payudara itu pada saat usia itu udah tua, dan mereka nggak menyadari kalau misalkan itu adalah penyakit yang cukup berbahaya. Jadi mungkin bisa diedukasi ya, mungkin dari sekolah-sekolah atau apa, mungkin dari sejak SMP gitu.
7: Divia berharap semakin banyak sekolah yang memasukkan edukasi kesehatan khususnya mengenai kanker payudara dalam kegiatan penyuluhan. Langkah tersebut dinilai dapat membangun kesadaran sejak dini sehingga masyarakat lebih waspada dan berani melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala mencurigakan. Oni Arianto melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
10: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
11: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
12: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam lah, karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
11: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
12: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
13: Jadi 2.000.
12: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
11: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni Kompleks Pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana kali ini dari mancanegara. Jumlah korban meninggal akibat 2 gempa yang terjadi di Venezuela dilaporkan terus bertambah. Bahkan data terakhir menyebutkan jumlahnya sudah mencapai 4.118 orang. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez. Seperti juga kami kutip dari kantor berita Antara pada hari ini. Sementara itu disampaikan juga pada Rabu 24 Juni, 2 gempa bumi kuat dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang negara di pesisir utara Amerika Selatan itu dalam waktu yang berdekatan. Guncangan awal dengan magnitudo 7,2 terjadi pada pukul 18.04 waktu setempat atau pukul 11.04 waktu Indonesia Barat, dan disusul oleh dengan gempa bumi utama bermagnitudo 7,5 dengan selang waktu hanya 39 detik setelahnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono akan melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
13: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
14: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mawengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
13: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
14: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
15: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
14: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
16: Dalam kunjungan ini,
14: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
3: informasi dari dunia olahraga, di mana Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 setelah Desak Madarita Kusuma Dewi merebut medali emas nomor speed putri di Chamonix, Perancis pada minggu. Kemenangan ini sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun bagi Desak setelah sebelumnya juga menjadi juara pada seri Krakow pekan lalu. Pada partai final, Desak tampil dominan saat mengalahkan wakil dari Italia, Giulia Randi. Atlet Indonesia itu membukukan waktu 6,22 detik unggul atas Randi yang mencatatkan waktu 6,51 detik. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Si. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2020 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Terus mengudara untuk Indonesia. Pro3, jaringan berita nasional.

0: Kita akan hadirkan nanti ya bagaimana jalannya pertandingan antara Argentina versus Swiss di babak berikutnya untuk menuju ke semifinal. Anda juga bisa menyampaikan prediksi Anda, silakan ya, di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nanti ada pemerhati sepak bola nasional Bung Estu Santoso yang akan mengamati juga jalannya pertandingan antara Argentina versus Swiss, dan nanti jalannya pertandingan akan dipandu oleh Bung Yanto Prawiro dan Bung Erik Hamzah. Jadi Argentina disebut memang lebih unggul dari kualitas individu. Lionel Messi masih menjadi tumpuan, didukung oleh Julian Alvarez dan juga lini tengah yang mampu menciptakan banyak peluang. Argentina juga kalau kita lihat perjalanannya ya, mencetak 3 gol saat menghadapi Tanjung Verde dan kembali mencetak 3 gol saat menyingkirkan Mesir. Sementara Swiss disebut sebagai tim yang disiplin dalam bertahan. Mereka lolos setelah mengalahkan Kolombia lewat adu penalti dan dikenal sulit untuk ditembus pertahanan mereka. Lini tengah yang dipimpin oleh Granit Xhaka biasanya mampu meredam penguasaan bola lawan. Nah, Argentina disebut memang masih memiliki titik lemah, yaitu di pertahanan. Mereka sempat kebobolan dalam beberapa laga terakhir, sehingga Swiss disebut punya peluang untuk mencetak gol dari serangan balik ataupun juga bola mati. Nah, kalau kita lihat prediksi-prediksi yang sudah ada, ternyata memang Argentina lebih diunggulkan ya, persentase keunggulannya mencapai 60%, sementara Swiss 40%. Bahkan ada yang menyebut Swiss hanya bisa unggul dengan persentase hanya 25% dibandingkan dengan Argentina. Ada Pak Cidar di Losmawi. Pak Cidar, selamat pagi, salam olahraga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana menurut Pak Cidar pertandingan Swiss dengan Argentina?

0: Mudah-mudahan Argentina dapat maju, dapat ketemu Inggris nanti di semifinal. Biar ini ada ulangan
1: yeah. Hebat kan. Itu pasti seru gitu ya, Pak Cidar ya.
0: Engkol tangannya bola ke gawang Inggris.
1: Baik, Pak Cidar.
0: Oke,
1: terima kasih banyak Pak Cidar ya. Pagi Pak, oke, salam olahraga.
0: Salam olahraga.
1: Berikutnya ada Pak Mus di Flores. Pak Mus, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga.
1: Silakan Pak Mus, bagaimana menurut Anda?
2: Ya, kalau saya menjagokan Argentina.
1: Argentina, ya. Oke. Kenapa menjagokan iya. Argentina?
2: Ya Pak.
1: Ya, kenapa menjagokan Argentina?
2: Ya, karena seperti yang dikatakan oleh beberapa pendengar tadi, biar ya. Bisa kembali ketemu ya sama Inggris ya. Ya, mudah-mudahan ini tidak akan ada tangan Tuhan lagi.
1: Ya. Oke, itu belum bisa dilupakan Inggris begitu ya. Baik Pak Mus, terima kasih. Salam olahraga jaya. Berikutnya Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung, selamat pagi. Salam olahraga.
3: Selamat pagi Bung Daini. Salam olahraga. Bung Daini dan Bung.
1: Nanti ada Bung Estu juga Pak, pengamat sepak bola. Ada Bung Yanto dan Bung Erik juga ya. Nanti ya, akan memandu ya. Jalannya pertandingan. Ya. Baik. Bagaimana okay. Menurut Pak Tanjung?
3: Argentina ini memang diunggul-unggulkan jadi juara
1: ya.
3: Iya. Ini udah 8 ya. Top skornya Messi sama dengan Mbappe ya.
1: Iya.
3: Oke, saya tebak skornya 3-1 untuk Argentina. Tim
1: Tenggo. Baik Pak Tanjung, terima kasih banyak Pak Tanjung ya. Baik. Ya, selamat olahraga jaya Pak Tanjung ya. Yang lain silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Ini memang banyak yang mengharapkan bahwa Argentina bisa mengalahkan Swiss sehingga bisa bertemu dengan Inggris ya. Ini diprediksi akan menjadi pertandingan yang seru, Inggris versus Argentina. Karena memang mereka disebut sebagai musuh bebuyutan. Ada sejarah-sejarah yang dirasakan memang ini akan memicu pertandingan akan menjadi seru. Mungkin kalau masih kita ingat juga ya, gol tangan Tuhan. Dan disebut juga gol abad ini, Piala Dunia 1986, di mana pertemuan paling legendaris terjadi di perempat final Piala Dunia 1986 di Meksiko. Diego Maradona mencetak gol menggunakan tangannya yang kemudian dikenal sebagai tangan Tuhan. Nah juga kalau nanti Argentina bertemu dengan Inggris, ini juga bisa seru karena juga ada drama kartu merah David Beckham pada Piala Dunia 1998, di mana rivalitas ini berlanjut di babak 16 besar Piala Dunia 1998, di mana pemain bintang Inggris waktu itu David Beckham mendapatkan kartu merah setelah bereaksi terhadap tackle Diego Simeon. Argentina akhirnya menang lewat adu penalti dan memperpanjang catatan kelam Inggris di turnamen tersebut. Nah, jika Argentina berhadapan dengan Inggris, inilah yang diharapkan oleh para pendengar kita tadi ya. Baik, kita ke Pak Roni di Jakarta. Sebelumnya saya sapa Bung Estu dulu. Bung Estu, selamat pagi, salam olahraga Bung.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Baik, kita ke pendengar dulu Bung Estu ya. Ada Pak Roni, Pak Faiz, dan Bung Upi. Pak Roni di Jakarta, pagi Pak, salam olahraga.
5: Sama raka Pak Saini.
1: Silakan Pak Roni.
5: Kalau menurut saya sih Argentina Swiss ini jomblang ya Pak Saini ya. Argentina dengan segudang prestasinya pasti akan mendominasi permainan.
1: Iya.
5: Kalau skornya sih mungkin 3-0.
1: Oh, 3-0 buat Argentina.
5: Ya. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Pak Faiz. Jaya, berikutnya Pak Roni tadi ya, Pak Faiz di Butontonga. Pak Faiz, pagi, salam olahraga.
6: Salam olahraga.
1: Silakan Pak Faiz.
6: Ini memang Argentina ini memang ini tim favorit saya dari zaman bahula kala. Mau kalah mau menang.
1: Pokoknya Argentina begitu ya.
6: Favorit saya Bung Zaini.
1: Kalau menurut Anda pertandingan kali ini bagaimana?
6: Ini memang sangat menarik Bung Zaini.
1: Okay.
6: Karena perlu kita ketahui bahwa Swiss juga ini mempunyai pertahanan
1: yang kuat. Betul, juga. Disiplin mereka Pak bertahan.
6: Dan, ya. Saya tidak mau mengatakan bahwa siapa kalau siapa benar, tapi saya jagokan ayam saya Argentina 3-0.
1: 3-0 juga ya.
6: Bung Estu dari Buton Tengah Sulawesi Tenggara. Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Berikutnya ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi. Salam olahraga.
7: Ya, olahraga.
1: Silakan Pak Upi.
4: sendiri ya lebih aneh memegangnya lebih Argentina, karena bagi saya Argentina sekarang ini anu ada golden team, tim emas, artinya generasi emasnya yeah. Argentina ya, karena kalau kita melihat beberapa kompetisinya mungkin artinya sebanding-banding dengan Swiss itu ya Argentina menjadi di atas kertas
1: yeah.
4: Jadi prediksi saya mungkin minimal hal 2-1 juga ya.
1: 2-1 juga. Oh, 2-1 ya. Baik kalau begitu.
4: Bu Sini dan Bung Estu sempat bertugas.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Bu Estu, bagaimana prediksi Anda pertandingan kali ini?

full. Jadi kondisi ini tentu akan sedikit mempengaruhi permainan dari Swiss karena dia salah satu pemain yang cukup jadi solusi timnya walaupun tidak selalu dimainkan, tidak seperti Bel Embolo yang terus dimainkan, sering dimainkan, tapi kehilangan seorang Johan Mazembe ini tentu tidak bagus bagi Swiss yang

0: solid ya, tapi di fase gugur mereka kebobolan 4 gol.
1: Iya.
0: Beda dengan Swiss yang belum pernah kebobolan di fase grup, di fase gugur. Artinya ini bukti bahwa Murat yakin pelatihnya Swiss ini menerapkan total defense-nya sangat bagus gitu. Dia seorang mantan back tengah gitu, dan tanpa Mazimbi tentunya akan ada perubahan di cara penyerangan, cara mengejutkan dari Swiss.
1: Ya. Perubahannya seperti apa itu, Bung Estu?
0: Ya pasti di line up kali ini yang dimainkan ada Jibril Sow. Di situ Jibril Sow sebenarnya pemain yang belum pernah mencetak gol, belum pernah memberikan assist, tapi ini bisa jadi pembeda saja di situ. Lalu ada Danduye. Danduye biasanya dimainin di depan bersama Brel Embolo di depan, tapi kali ini agak geser ke belakang, formasi 4-2-3-1. Ini kebalikan dengan Argentina ya. Argentina kali ini memainkan 4-1-3-2. Di situ ada Leandro Paredes dimainkan lagi. Argentinanya sama persis starter mereka ketika lawan terakhir lawan Mesir ya. Artinya

di depan biasanya bersama Messi. Yeah. Lautaro Martinez di fase grup lebih sering diduetkan dengan Messi dibandingkan Julian Alvarez. Yeah. Lalu kali ini dicadangkan lagi, ada Thiago Almada juga dicadangkan lagi. Nah, ini yang penting dari sisi ini adalah kalau dari sisinya Swiss itu sebenarnya yang sering bongkar pasang di sisi kanan ya. Yeah. Kali ini Denis Zakaria yang akan dimainkan, sebelumnya ada Sylvain Wiermann, ada beberapa pemain yang lain yang dimainkan. Kali ini di sisinya Denis Zakaria. Dan di sisi ini adalah berarti ini kan sisi kirinya Argentina. Yeah.

0: pertandingan lawan Mesir. Nah, ini menarik sekali. Di sisi kiri dari pertahanan Argentina banyak diserang oleh lawan, tetapi dari Swiss adalah sisi kanan memang yang sering bongkar pasang.
1: Yeah.
0: Jadi dari pemain yang selalu dimainkan itu hanya Nico Elvendi, ada Akanji, ada Ricardo Rodriguez, lalu ada Brel Embolo. Itu pemain yang selalu dipasang bersama Granit Xhaka dan juga Fowler di gelandang bertahan. Sedangkan di Argentina ini mereka nyaris lini tengahnya tidak berubah.
1: Yeah.
0: Ada Rodrigo de Paul, ada Alexis McAllister, ada Enzo Fernandez yang kembali jadi pahlawan. Artinya ini akan menjadi perang yang cukup.
1: Pertarungan lini tengah ya?
0: Lini tengah okay.
1: Juga
0: seperti kemarin.
1: Ya, tapi kalau melihat dari pertahanan Swiss yang begitu kokoh begitu ya, sementara Argentina boleh dikatakan pertahanannya agak sedikit lemah nih karena kebobolan juga kan di babak-babak sebelumnya begitu ya.
0: Betul.
1: Nah, apa yang menjadi PR dari masing-masing pelatih kalau begitu?
0: Yang pasti kalau Argentina ini sebenarnya sejak pertandingan pertama sampai pertandingan terakhir kemenangan Mesir itu sebenarnya memberikan sedikit sekali peluang lawan untuk melakukan shoot di shoot on goal mereka. Hanya 9 tercatat dari shoot on goal mereka, tetapi dari 9 itu 5 menjadi gol. Artinya walaupun mereka berhasil memblokir lawan untuk tidak memiliki ruang tembak di Argentina ini, tapi ketika lawan dapat ruang tembak dari 9 kesempatan 5 menjadi gol, menjadi kebobolannya Argentina.

Kita tahu bahwa di Swiss sendiri memang mungkin tidak punya penembak-penembak jitu, tetapi yeah, mereka punya pemain-pemain yang bermain sangat apik. Sebenarnya posisinya bukan posisi aslinya, misalnya Denis Zakaria, dia sebenarnya adalah gelandang bertahan yang dimainkan sebagai bek kanan. Ini selain dia tentunya secara bertahan otomatis bagus, cara menyerangnya juga lebih efektif karena di depannya ada Frauer, ada yeah, Rieder gitu, dan ini dua pemain ini yang menjadi penghubung ke depan. Di situ ada Brel Embolo yang memang Brel Embolo baru mencetak

0: lawan gitu. Dan ini tentunya harus jadi notis bagi pelatih Lionel Scaloni untuk lini pertahanan dari Argentina yang memang di fase gugur ini sudah kebobolan 4 kali, dan ini catatan yang menurut saya
1: jadi PR juga bagi PR Scaloni ya.
0: Ya benar.
1: Nah, ini kan berarti kan mempertemukan dua kubu dengan modal berbeda-beda nih. Swiss dengan pertahanan yang sangat ketat,
0: betul,
1: disiplin, sementara Argentina punya lini depan yang menakutkan gitu. Nah, ini bagaimana Bu Estu?
0: Ya, belajar dari Mesir kemarin, Mesir di luar ada kontroversi segala macam ya, di luar ada kontroversi segala macam, VAR digagalkan segala macam, gol dari Mesir. Tetapi Mesir kebobolan dalam waktu yang tidak lama atau sangat singkat, 3 gol itu.
1: Yeah.
0: Artinya ada sesuatu yang salah dari Mesir ketika itu. Di luar ini, sekali lagi, di luar ada
1: kontroversi
0: pembatalan VAR, tapi 3 gol yang dalam waktu singkat, tidak sampai 15 menit ada 3 gol, menurut saya itu catatan yang harus di notice oleh Swiss sekarang.
1: Yeah.
0: Nah, tapi kalau melihat cara bermain Swiss sendiri berbeda dengan Mesir. Mesir kemarin kehilangan 2 pemain bertahannya, sedangkan Swiss mereka itu memanggil di Piala Dunia ini banyak pemain yang tipenya bertahan.
1: Yeah.
0: Dan itu ternyata cukup efektif, termasuk ketika Akanji maupun Elvadi tidak pernah diganti, tapi dia bermain sangat bagus. Lalu ada 2 pemain yang menurut saya ini 2 pemain yang sangat layak dinotis ya.
1: Yeah.
0: Ada Remo Freuler dan Granit Xhaka, ini kapten Tsubasa Granit Xhaka, ini 2 gelandang bertahan yang sangat disiplin, selalu dimainkan, chemistry-nya sudah kebentuk cukup bagus, dan dua pemain ini pemain yang mampu seringkali memutus serangan lawan sebelum sampai lini belakang. Jadi
1: yeah,
0: kerja dari Nico Elvedi maupun Manuel Akanji plus 2 winger mereka, 2 flank bertahan mereka, ada Denis Zakaria maupun Ricardo Rodriguez, ini agak lebih ringan dibandingkan tim lain, karena dua gelandang bertahan ini sudah sangat jadi pakem ya.
1: Yeah.
0: Pakem sudah. Murat Yakin adalah pelatih tipe bertahan, bukan bertahan total ya, tapi kecenderungan bertahan cukup baik, disiplin, ini yang menjadi modal Swiss sejauh ini, sampai akhirnya mereka sejak 54 mereka akhirnya kembali ke perempat final.
1: Nah, Anda juga masih bisa berkomentar, silakan, sebelum kita nanti memulai pertandingan di pukul 8 waktu Indonesia Barat di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213896

0: Padang, Pak Nabi, selamat pagi, salam olahraga.
1: Halo, selamat pagi, salam olahraga Bung Remi.
0: Silakan Pak Nabi.
1: Tadi sudah bangun pagi ini ini diteriakan sama orang yang bernama Gold dari Inggris. Ya, dan kali ini yang Nabi mau mendukung Argentina.
0: Oh,
1: lagi.
0: Begitu ya.
1: Ya.
0: Berapa prediksi skornya, Pak Hanafi?
1: Skornya tuh 3-0.
0: 3-0 ya. Ini rata-rata pendengar semuanya prediksinya angkanya di 3 semua buat Argentina ini.
1: Iya.
0: Baik, Pak Hanafi, ada lagi Pak yang disampaikan?
1: Ya, sampaikan ini Lionel Messi pengennya tuh mendapatkan sepatu emas.
0: Oh, oke. Okay.
1: Di akhir karirnya.
0: Ya.
1: Gitu.
0: Baik, Pak Hanafi. Terima kasih banyak, Pak Hanafi. Salam olahraga jaya. Berikutnya Bu Dinda di Bogor, Jawa Barat. Bu Dinda, selamat pagi. Salam olahraga.
2: Pagi.
0: Pagi. Ya, Bu Dinda. Ya, silakan Bu Dinda. Bu Estu.
2: Ya, Bu Estu.
3: Salam olahraga.
2: Minggu yang cerah, yang indah, dan seindah timku yang mau bertanding.
0: Waduh, Argentina juga nih kelihatannya.
2: Betul sekali Bung Zaini, ya. Bung itu Argentina 3-1 untuk
0: Argentina. Oh, 3-1 juga. Baik. Terima kasih banyak, Jaya. Berikutnya Pak Ibrahim di Bengkulu. Pak Ibrahim, selamat pagi, salam olahraga.
4: Salam olahraga Bung Zaini.
0: Silakan Pak Ibrahim.
4: Ya, salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya Pak Ibrahim.
4: Iya, Pak Ibrahim Bengkulu.
0: Iya.
4: Ah, aku Argentina Bang Zain.
0: Iya.
4: Iya, skornya 2-1.
0: Oh, 2-1 ya. Baik, yeah, Pak Ibrahim.
4: Terima kasih
0: banyak. Pagi, salam olahraga jaya. Berikutnya Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi, salam olahraga.
5: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
0: Silakan Bu Indra.
5: Messi. Harapan Bu Indra hanya ingin menonton permainan Messi sampai lanjut.
0: Terima kasih banyak Bu Indra. Pagi.
5: Salam olahraga.
0: Jaya, salam olahraga. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Akori di Sulawesi Barat. Pak Akore, selamat pagi, salam olahraga Pak Akore. Pak Akore. Halo Pak.
6: Halo.
0: Ya, silakan Pak Akore.
6: Salam olahraga.
0: Jaya.
6: Iya, ini nanti Argentina ya lawangan ya.
0: Iya, betul.
6: Ini bukan bandingannya saya rasa ini, tapi biarlah 4-2 lah begitu.
0: Iya. Prediksi skornya?
6: Oke, makasih. Kenapa?
0: Skornya berapa?
6: Ini skornya 4-2 lah.
0: 4-2 ya.
6: Iya, karena bukan lawannya kan.
0: Oh, iya. Baik kalau begitu Pak Kori. Terima kasih banyak ya Pak Kori ya. Pagi Pak. Bu Estu, ini banyak pendengar memprediksi bahwa Argentina paling tidak 3 lah begitu ya. 3-1, 3-2, 3-0 gitu. Bagaimana menurut Bang Estu? Bisa ditangkapi mungkin?
7: Iya, kalau prediksi sih wajar aja. Kan di ChatGPT ataupun di Joe Analis itu di bawah pertama nanti 57% probabilitas kemenangan
0: Argentina.
7: Keunggulan itu milik Argentina. Bahkan hanya di bawah 20% ya Swiss, jadi hanya 60%. Dan posisi seri di 27%. Artinya Swiss memang jauh tidak diunggulkan. Tapi sepak bola bukan di atas kertas, sepak bola bukan di atas analisa, tapi sepak bola di atas lapangan. Dan kita tahu pasti Swiss akan belajar dari kekalahan Mesir kemarin. Yang saya katakan tadi, tidak gol cepat. Terlepas dari kontroversi apapun, Mesir juga tidak memaksimalkan posisi ketika unggul dengan kebobolan 3 gol dengan cepat. Menurut saya itu sebuah hal yang cukup tidak cukup tidak di luar hitungan, dan semangat juang Argentina tidak pernah kenjur seperti itu. Dan Argentina tetap Argentina, juara bertahan. Mereka tim yang tidak sejauh ini jarang sekali menelan kekalahan, bahkan Piala Dunia mereka selalu menang dan seri gitu.
0: Tim yang mentalnya tidak perlu diragukan, ketinggalan bisa menyusul dengan cepat.
7: Betul, gitu. Itu yang harus dinotis itu ya. Kalau ngomong kontroversi segala macam, sepak bola bagian kontroversi mungkin bagian dari sepak bola, tapi kita tidak bahas itu. Kita bahas di lapangan bahwa mereka unggul ketinggalan 2 gol, mereka membalikkan 3-2, itu artinya tidak hanya sekedar skill pemain atau kualitas tim, tapi juga mental
0: di sepak bola. Mental sangat menentukan itu ya.
7: Bagaimana Lionel Scaloni di back room memberikan motivasi pada anak buahnya. Dan kenyataannya ketika hari ini melawan Swiss, saya punya kenyataan bahwa Lionel Scaloni Sorry, Lionel Scaloni memiliki lawan Murat Yakin.
0: Ya.
7: Dari 2021 Murat Yakin sudah cukup bagus bersama Swiss, bahkan meloloskan ini di perempat final Euro. Terus dari 2018 catatannya cukup bagus diteruskan oleh Murat Yakin di 2022 kemarin mereka lolos sampai 16 besar. Ya. Artinya ini catatan yang menarik, bahkan mereka bisa lolos sampai perempat final ditunggu-tunggu dari 1954.
0: Ya.
7: Kalau ngomongin kualitas di tahun 50-an mungkin berbeda, tapi
0: yeah,
7: capaian sejarah itu kan kadang-kadang menjadi bagian penting dari
0: Baik.
7: Perjalanan tim.
0: Oke, kita ke Pak Kadek di Bali, Pak Dodi di Jembrana Bali juga ya. Pak Kadek, pagi Pak, salam olahraga. Terus dengan Pak Kadek, Pak Dodi di Jembrana Bali. Pak Dodi, selamat pagi, salam olahraga.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya. Silakan. Iya, Pak Dodi, silakan.
3: Pak Dodi dari Pangyangan Bali ini.
0: Iya.
3: Berharap Swiss memberikan kejutan buat Argentina, skornya 2-1.
0: 2-1 ya.
3: Ya, berharap 2018 dan 2006 kembali lagi
0: ya,
3: semua semifinal negara-negara dari Eropa.
0: Ya.
3: Ya, ya itu aja.
0: Baik, ini. Terima kasih.

0: saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Argentina versus Swiss.
1: Baik, saya serahkan ke Bu Yanto dan juga Bung Erik, silakan.
2: Ya, baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, kita langsung menuju ke Stadion Kansas City untuk mendengarkan secara langsung pandangan mata pertandingan babak perempat final antara Argentina menghadapi Swiss. Saudara pendengar, pada pagi hari ini jalannya pertandingan akan dipimpin oleh wasit asal Portugal, João Pinheiro. Dan saat ini kondisi ataupun cuaca di sekitar Stadion Kansas City masih cukup cerah dengan suhu berkisar 29 derajat Celcius. Dan saudara pendengar, pada pagi hari ini Argentina turun dengan formasi 4-1-3-2, sementara Swiss turun dengan formasi 4-2-3-1. Baik saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan masih tengah dilakukan atau didengarkan lagu kebangsaan dari kedua kesebelasan. Saat ini saudara pendengar, Argentina ataupun Swiss turun dengan formasi terbaik mereka, di mana Swiss turun dengan jersey berwarna merah-merah dengan kaos kaki berwarna merah. Sementara untuk kiper turun dengan jersey berwarna hitam-hitam, kaos kaki hitam. Sementara untuk Argentina turun dengan jersey kebanggaan mereka, putih strip biru dengan kaos kaki berwarna putih. Dan saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan kedua kesebelasan sudah bersiap-siap untuk memulai kick-off di babak yang pertama. Di kubu Argentina, seperti biasa pertandingan ini Kapten Lionel Messi turun dengan sejumlah pemain yang memang sudah sering diturunkan sebagai starter, diantaranya kiper Emiliano Martinez, kemudian empat back di belakang yakni Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, dan Nicolas Tagliafico. Sementara di tengah, Leandro Paredes dan juga Enzo Fernandez siap-siap untuk mengawal lini tengah dari Argentina. Sementara di sayap, sayap kanan ada Rodrigo De Paul, pemain Atletico Madrid. Sementara di sayap kiri ada pemain dari Liverpool, Alexis Mac Allister. Sementara di depan, Lionel Messi akan berduet dengan Julian Alvarez yang kini memperkuat Atletico Madrid. Sementara di kubu dari Swiss, seperti biasa kiper Gregory Kobel yang kini memperkuat Borussia Dortmund akan menjaga gawang dari Swiss. Kemudian empat back di belakang ada Ricardo Rodriguez, kemudian Manuel Akanji, Nico Elvedi, dan Denis Zakaria. Sementara di tengah ada Granit Xhaka, kemudian Remo Freuler, kemudian di depan ataupun di sayap kanan ada Dan Ndoye, kemudian di second striker ada Fabian Reder, kemudian di sayap kiri Jibril Sow. Sementara striker atau ujung tombak dari Swiss adalah Bril Embolo, pemain yang kini memperkuat AS Monaco. Baik saudara pendengar, kedua kesebelasan saat ini sudah bersiap-siap untuk memulai kick-off di babak yang pertama ini. Dan nanti juga Jalannya pertandingan akan diulas oleh komentator Bung Estu Santoso, dan juga laporan pandangan mata juga akan dilaporkan oleh Bung Yanto Prawiro Nugoro. Baik, saudara pendengar, Stadion Kansas City yang berkapasitas 76.000 lebih penonton pada pagi hari ini nampak cukup penuh, dan terutama didominasi oleh para supporter dari Argentina. Di tengah lapangan pertandingan saat ini tengah dilakukan penghormatan. Ya, sudah bersiap-siap, saudara pendengar. Di pinggir lapangan juga pelatih dari Argentina, Lionel Scaloni, nampak sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya pertandingan. Demikian juga pelatih dari Swiss, yakni Murat Yakin, juga sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Sudah dengar dari Swiss, yakni Kapten Granit Xhaka, juga sudah bersiap-siap untuk melakukan kick off. Sudah tinggal menghitung detik akan dimulai pertandingan babak yang pertama. Ya, sudah dilakukan kick off tadi oleh Granit Xhaka, langsung umpan ke belakang kepada Akanji, lebar ke sektor sebelah kanan dari Swiss, kirim umpan lagi ke belakang kepada Nico Elvendi, sodorkan saja bola pendek kepada Manuel Akanji, tengah kepada Remo Freuler, balikan lagi ke belakang kepada Akanji, alirkan bola ke sisi sebelah kiri, umpan ke depan, di sana ada Dan Ndoye, tendangan langsung Dan Ndoye tadi, namun masih melambung, terjadi duel bola udara, sebuah tendangan mampu tadi dibendung oleh barisan pertahanan dari Argentina, terjatuh salah seorang pemain dari Argentina, Tagliafico nampaknya. Sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain dari Swiss. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Argentina akan dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez. Bersiap-siap Emiliano Martinez, sudah meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Emiliano Martinez sudah dilakukan melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja tadi oleh Manuel Akanji tadi, terjadi duel bola udara, tendang ke depan namun masih jatuh di kaki Christian Romero tadi, disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Jadi lemparan ke dalam dilakukan oleh Swiss, sudah dilakukan pendek saja kepada rekannya, berikan bola ke belakang kepada Akanji, melebar ke sektor sebelah kiri, ada Ricardo Rodriguez tadi, masih Rodriguez, umpan back pass ke belakang kepada Gregor, tendang langsung jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan, namun bola jatuh di kaki.

dilakukan. Kali ini Bora berada di jantung pertahanan dari Swiss. Maksudnya tadi kirimkan umpan ke sebelah kiri, sempat membentur pemain Argentina. Kali ini Swiss berusaha melakukan serangan dari sisi ataupun dari sayap sebelah kiri dari Swiss, namun dipatahkan tadi serangan yang dilakukan oleh Dan Ndoye tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan kali ini justru terjadi tendangan gawang bagi Argentina. Sudah dilakukan oleh Cristian Romero, pendek saja kepada Emiliano Martinez, masih mencari rekannya, hentikan bola sejenak, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Lionel Messi, terjadi duel bola udara, jatuh di kaki Julian Alvarez, melebar ke sektor sebelah kiri, di sana ada Alexis McAllister, umpan jauh ke belakang kepada Cristian Romero. Alirkan bola ke sebelah kanan, ada Molina tadi di sana, ke depan kepada Paredes. Umpan back pass jauh ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Sudah memasuki menit 3 menuju menit 4 di babak yang pertama ini. Emiliano Martinez ke depan tadi maksudnya kepada Julian Alvarez, namun bola tadi disundul saja oleh back dari Swiss, terjadi perebutan. Kali ini bola jatuh di kaki Lisandro Martinez di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Jadi duel tadi Enzo Martinez kirimkan umpan ke belakang kepada Lisandro. Maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Julian Alvarez, namun bola justru jatuh di kaki para pemain Swiss. Masih memperlambat tempo sambil mengintip celah pertahanan dari Argentina. Swiss kali ini menguasai bola dari lini pertahanan, kirimkan umpan ke depan tadi kepada Granit Xhaka tadi. Kirim umpan ke belakang jauh kepada Nico Elvendi. Masih Nico, tengah kepada Granit Xhaka, alirkan bola ke sebelah kanan. Tarik lagi mundur ke belakang. Masih Fabian Ryder kali ini kuasai bola. Umpan lagi kepada Jibril Sow. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Akanji. Masih Akanji kali ini kuasai bola. Alirkan ke sebelah kiri Rodriguez tadi. Umpan back pass saja jauh ke belakang kepada kiper dari Swiss, Gregor Kobel. Masih Kobel. Pendek saja sodorkan bola kepada Helvedi. Alirkan kali ini ke sebelah kanan Denis Zakaria. Berikan bola ke tengah kepada Granit Xhaka. Pindahkan kali ini ke sektor sebelah kiri ada Rodriguez. Kirim umpan ke depan kepada rekannya. Kembalikan kepada Rodriguez. Alirkan ke tengah. Mampu dicuri oleh para pemain Argentina. Mampu dicuri oleh pemain dari Swiss. Memasuki kotak penalti dari Argentina. Kirimkan umpan tarik. Oh, tidak ada rekannya. Namun bola jatuh di kaki pemain dari Swiss. Buat tendangan. Namun masih membentur pemain Argentina. Kali ini Paredes. Berhasil tadi menguasai bola Paredes, kirimkan umpan ke belakang tidak cermat tadi ataupun tidak akurat umpan dari Argentina. Kali ini Swiss melakukan umpan tarik, terjadi duel di mulut gawang, sebuah tendangan Granit Xhaka, kiper ataupun kapten dari Swiss Granit Xhaka tadi lakukan upaya tendangan dari luar kotak penalti, memanfaatkan bola muntah tadi. Namun sayang tendangan dari pemain Sunderland tersebut masih melambung tinggi di atas mistar gawang dari Argentina. Tendangan gawang sudah dilakukan Emiliano Martinez ke sebelah kanan kepada Molina, ke depan kepada Paredes. Masih Paredes, tidak akurat ataupun handsball nampaknya tadi Ricardo Rodriguez tadi. Handsball tadi nampak menahan bola dengan tangannya. Tendangan bebas dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina sudah dilakukan. Bola kali ini berada di lini pertahanan dari Argentina. Lisandro Martinez masih mencari rekannya, berjalan pelan sambil membawa bola. Masih Lisandro, masih melihat rekan-rekannya. Masih Lisandro Martinez, alirkan kali ini ke sebelah kiri. Sana ada Alister tadi. Umpan back pass ke belakang kepada kiper

0: Emiliano Martinez. Polandia membawa bola, hentikan sejenak, tendang ke tengah kepada Paredes, berikan lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez, alirkan kali ini ke sebelah kiri, ada Nicolas Tagliafico, kirim umpan ke tengah, kali ini Molina, pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada Lionel Messi berbahaya, kembali diberikan kepada Molina, sebuah umpan tarik namun disapu saja tadi bola menjauhi kotak penalti dari Swiss. Terjadi duel, kali ini bola jatuh di kaki para pemain Argentina, kali ini Lionel Messi kirimkan sebuah umpan, Michaelisaya sebuah tendangan, oh, sebuah tendangan dari Alexis McAllister tadi dari luar kotak penalti Swiss, memanfaatkan umpan tarik dari Lionel Messi tadi, namun beruntung tadi masih membentur Nico Elvedi tadi sehingga bola tidak menemui sasaran dan justru menjadi tendangan sudut yang pertama bagi Argentina dari sisi sebelah kiri gawang Swiss. Sudah dilakukan oleh Lionel Messi, terjadi duel bola udara tadi, oh tidak menemui sasaran tadi. Tendangan sudut yang dilakukan oleh Lionel Messi sempat membentur pemain dari Swiss dan menjadikan tendangan sudut yang kedua bagi Argentina kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Swiss. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya kembali kapten dari Argentina, Lionel Messi, akan melakukan tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kanan gawang Swiss. Sudah meletakkan bola, mundur 2-3 langkah ke belakang Lionel Messi. Sudah dilakukan, melambung tinggi nyatakan bola, sebuah sundulan, gol! Memanfaatkan tendangan sudut dari Lionel Messi sehingga mampu memecah kebuntuan di babak yang pertama ini di menit yang ke-10, berhasil menjebol gawang Swiss Alexis McAllister, sebuah sundulannya ke sisi sebelah kiri gawang dari Swiss tidak mampu dihentikan atau tidak mampu diblok tadi oleh kiper Gregor Kobel sehingga mengubah kedudukan 1-0 untuk keunggulan Argentina atas Swiss. Bung Estu, Anda melihat seperti apa? Nampaknya tengah ini pertahanan dari Swiss.
1: Iya, 7 menit awal Swiss bermain sangat percaya diri, mereka menyerang, bahkan jumlah ball position mereka sangat memimpin, jumlah passing mereka 53 berbanding 40 berbanding 23, artinya sangat jauh. Tetapi mulai menit ke-8, detik ke-11, Argentina merangsek dan menghasilkan sebuah corner pertama tadi di 8 menit 50 detik. Lalu ada corner kedua Argentina menit ke-9:35 oleh Messi, dan lagi-lagi Messi diberi kesempatan atau diberi celah, walaupun kali ini melalui set piece, tetapi kita tahu bahwa umpan yang cukup bagus tetap yang dilakukan oleh Messi tadi bisa dimaksimalkan. Tetapi ada hal yang menurut saya jadi catatan Swiss, karena Swiss lini pertahanan mereka lupa bahwa ini Argentina, mereka bertahan, mereka menyerang terlalu asik, lalu ketika dapat serangan balik yang cukup cepat dengan skema yang bagus dari para pemain Argentina, mereka sedikit kaget. Antisipasi dari tendangan sudut tadi juga menurut saya kurang maksimal. Seorang Alexis McAllister bisa melompat di belak, bisa melompat walaupun di belakang Ricardo Rodriguez, tapi dia Ricardo Rodriguez kurang maksimal dalam lompatannya sehingga gagal menutup pergerakan pemain lain dan terciptalah gol. Dan inilah sebuah skema yang bagus, even ini dari set piece ya, tapi Argentina merangsek menyerang seperti sulit dihentikan, dan ketika hanya waktu dalam 2 menit dari serangan pertama mereka akhirnya menghasilkan 2 corner dan 1 gol tercipta di menit ke-8 menuju menit ke-9 tadi.
0: Iya, Bung Estu, nampaknya 1 gol cepat tadi dari Argentina mampu meningkatkan kepercayaan diri para pemain dari Argentina. di gol yang diciptakan oleh Alexis McAllister tadi melalui sundulan, memanfaatkan tendangan sudut dari Lionel Messi tadi, mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Argentina. Sudah memasuki menit 12 menuju menit ke-13 di babak yang pertama ini. Dan sudah mendengar saat ini kick off sudah dilakukan. Bola kali ini berada di penguasaan penuh para pemain Swiss. Granit Xhaka tadi dari tengah lapangan pertandingan pindahkan bola kepada Nico Elvedi, kembalikan kepada Granit Xhaka, kali ini melebar ke sektor di sebelah kanan. Tadi ada Jibril Sow, tarik lagi mundur ke belakang, kembalikan kepada Jibril Sow, menyisir sisi sebelah kanan, kali ini Embolo menerima umpan tadi, pindahkan bola ke sektor sebelah kiri, namun tidak akurat tadi umpan dari Jibril Sow kepada pemain dan Doye tadi dari Swiss. Bola justru meninggalkan lapangan pertandingan dan kali ini menjadikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Bersiap-siap Nahuel Molina lakukan lemparan ke dalam, siapakah yang dituju? Lempar jauh ke depan, terjadi duel bola udara. Bola jatuh di kaki Granit Xhaka, mampu dicuri oleh pemain dari Argentina tadi, Lionel Messi, namun kembali berhasil direbut oleh para pemain Swiss. Kali ini Swiss dari sebelah kanan, Zakaria kali ini menguasai bola, kirimkan umpan ke tengah tadi kepada Remo Fruler, tarik mundur ke belakang kepada Elvedi tadi, masih Elvedi, pindahkan bola kepada Remo Fruler, alirkan ke sektor sebelah kanan. Dennis Zakaria kali ini tarik lagi mundur ke belakang, pindahkan bola kali ini ke sektor sebelah kiri, disundul saja tadi oleh Paredes. Lemparan ke dalam bagi Swiss sudah dilakukan. Granit Xhaka kali ini menguasai bola, terjatuh Granit Xhaka. Oh, nampaknya bukan sebuah pelanggaran, justru wasit memberikan tendangan bebas bagi Argentina karena Granit Xhaka tadi nampaknya sudah memegang bola. Sudah dilakukan tendangan bebas. Kali ini Romero tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez. Hentikan bola sejenak, Martinez tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ada Julian Alvarez berduel tadi dengan Akanji, disapu saja bola. Lemparan ke dalam kali ini bagi Argentina sudah dilakukan, terjadi duel bola udara. Kali ini tarik lagi mundur ke belakang pada Tagliafico, pindahkan ke sektor sebelah kanan. Molina berikan pendek kepada Paredes, kembalikan kepada Molina tadi, maksudnya kepada Lionel Messi, namun berhasil dicuri. Kali ini Lionel Messi berhasil menguasai bola, mencuri dari pemain dari Swiss, terjatuh Lionel Messi, namun bukan sebuah pelanggaran, terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Paredes. Oh, dicuri tadi oleh pemain dari Swiss. Kali ini Swiss melakukan serangan balik cepat kali ini dari sektor sebelah kiri. Ada Dandoye, masih Dandoye tadi, maksudnya tadi kirim umpan ke rekannya, namun dicocor saja bola oleh Paredes tadi, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Swiss. Dan saudara pendengar, sudah dilakukan lemparan ke dalam kali ini, bola berada di sektor sebelah kanan penyerangan dari Swiss. Pindahkan bola ke tengah Granit Xhaka, alirkan lagi ke kanan kepada Jibril Sow, masih ataupun Dennis Zakaria, masih Dennis Zakaria, ke depan kepada Embolo maksudnya, namun di pressing ketat tadi oleh dua pemain bertahan dari Argentina. Kali ini Lisandro Martinez pindahkan ke tengah kepada Paredes, masih Paredes menguasai bola, terjatuh Paredes, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Ricardo Rodriguez tadi kepada Paredes tadi. Ya, baik saudara pendengar, untuk laporan pandangan mata selanjutnya akan dilaporkan oleh rekan kami Bung Yanto Prawiro Negoro. Silakan Bung Yanto.
2: Baik saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Argentina kembali mencoba memanggil serangan masuk ke 17. Kebelet pemain Leandro Martinez masih memainkan bola ke belakang dia, kepada Napoleon Molina, Rapunzel bayang-bayang satu, dua, tiga, empat pemain-pemain depan dari Swiss ini mundur dari ke belakang jauh kepada Nicolas Tagliafico, berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez teruskan bola ke depan, mencoba memanggung serang dari sektor Swiss kanan jantung pertahanan Swiss. Ada di sana kami lihat pemain Julian Alvarez, namun terjadi perebutan di lingkar tengah, tarik lagi ke belakang. Argentina mencoba mengepung pertahanan Swiss, kutak kelis terjadi, dan Lionel Messi mencoba menggiring bola umpan ke depan, terjadi perebutan. Kali ini masih kuasa Lionel Messi, balikkan lagi bola ke belakang kepada Lisandro Martinez, kutak kelis sembari sektor gelandang kanan pertahanan kesebelasan Swiss, undur lagi jauh ke belakang. Dia ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 5 Paredes melebar ke sektor kanan, yang itu adalah rekannya, mencoba menggiring bola kepada Molina, tarik lagi ke belakang jauh kepada pemain Tagliafico, dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, penjaga gawang yang bermain di klub Aston Villa dan saat ini sudah berusia 33 tahun, saudara-saudara. Ya, masih Argentina, Jose Blas punya dorongan bola pendek ke depan, terjadi perebutan di sektor kotak penalti daerah Argentina, mundur lagi jauh ke belakang, dibayang-bayangi ke belakang 1, 2, 3, 4 pemain Swiss yang mencoba merangsek ke jantung kotak penalti, tetapi lagi-lagi tindakan penyelamatan diberikan kepada penjaga gawang Argentina Emiliano. Langsung sedang sudah ke depan, namun salah umpannya, kandas lagi di kaki pemain-pemain Swiss. Kini Swiss bangun serangan, nah patah di tengah jalan, ada di situ kami lihat Lionel Messi mencoba menggiring bola dari lingkaran tengah, masuk ke dalam lawan, sudah mendekati kotak penalti, berikan bola pendek lagi ke belakang kepada Julian, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain Swiss kini, nomor 5 Manuel Akanji maju ke depan, menggiring bola, teruskan bola pendek ke depan, dia kepada Fabian Riba. Fabian Riba terpelitang tenang saja, dia melebar ke sektor kiri kepada Ricardo Rodriguez yang maju ke depan, mencoba merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Argentina. Kutak kelis sebentar, dia berikan lagi bola pendek kepada Zakaria, Denis Zakaria bek kanan yang mencoba maju ke depan. Ini masih kutak kelis sebentar, dia mencari kawan yang berdribas, berikan kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka. Granit Xhaka tenang-tenang saja, dia mencoba menggiring bola, pemain yang sudah melakukan ketiga kali Piala Dunia ini, lambatnya makan gawang. Satu tembakan menggelegar, dilepaskan Gabriel Shaw dari jarak yang cukup jauh tadi, tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Dan tentu saja saudara-saudara, selamatlah gawang Argentina, belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 Argentina unggul atas Swiss dalam pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Texas Amerika Serikat. Saudara-saudara pendengar, lebih dari 60 ribu penonton, bahkan sampai 70 ribu kapasitas stadion ini, mencapai 76 ribu. Tentu saja para supporter yang lebih banyak adalah supporter dari Argentina yang memberikan dukungan untuk tim Tango Argentina ini, saudara-saudara, yang akan berusaha sekuat tenaga untuk kembali meraih citra juara dunia seperti yang dicapai pada tiga kali penyelenggaran Piala Dunia sebelumnya, yaitu pada tahun 1978, 1986, dan terakhir pada 2002 di Qatar. Ya, kita nantikan. Kini serangan dibakukan pemain ada Denis Xhaka di sana, angkat ke muka. Ternyata dihadang saja satu bola, umpan tarik Masuda tadi dilepaskan pemain nomor punggung 15 Gabriel Shaw, mendarat tarik ke kotak lawan atau ke kotak penalti Argentina, tetapi bola tadi dihadang saja sedar bergar oleh Lisandro Martinez keluar kotak penalti dan keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk Swiss. Kita nantikan saudara-saudara pendengar, 1-0 Argentina masih memimpin. Kini Argentina mencoba membangun serangan, berikan bola pendek ke depan, tetapi kali ini bolanya lepas dari jangkauan pemain-pemain Argentina dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam ataupun pelanggaran, saudara-saudara, yang jelas kami lihat saat ini kedua kesebelasan kembali mencoba melanjutkan pertandingan pada kedudukan masih tetap 1-0. Ternyata ya, nampaknya tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina. Siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini, karena terjadi pelanggaran tadi di sektor rusuk kiri atau sektor kiri luar daerah Argentina. Kita nantikan Ya, gelancang-gelancang kami lihat pemain belakang Argentina nomor 76 Lisandro Martinez, pemain yang bernaung di bawah klub Manchester United ini, salah umpannya mundur lagi jauh ke belakang, dia kuasa sepenuhnya oleh Manuel Molina. Molina teruskan ke depan, dia menggiring bola mendekati daerah lawan, berikan kepada kapten Messi. Messi masih kutak-kutik sebentar, dia pemain yang sudah berusia 39 tahun. Mungkin ini merupakan arena piala dunia terakhir bagi Messi, karena tahun 4 tahun berikutnya tentu usia Messi sudah tidak memungkinkan lagi menjadi pemain. Dan mungkin hari ini ataupun kali ini Messi akan berupaya sekuat tenaga untuk membawa kembali negaranya menjadi juara dunia di ajang Piala Dunia 2026. Ya, secara negara kini terjadi pelanggaran. Ya, dikantikan terjadi pelanggaran untuk pemain Argentina kami kira, karena tadi sempat terjadi tackling yang agak keras. Namun kami lihat bersamaan dengan itu, kedua kesebelasan saat ini keluar meninggalkan lapangan pertandingan di saat hydration break. Dan tentu saja kesempatan ini dimanfaatkan oleh kedua kesebelasan untuk menikmati air mineral, dan juga pelatih kedua kesebelasan baik Lione Scaloni dari Argentina maupun Murat Yakin dari Swiss untuk menginstruksikan dan mengatur strategi untuk bisa memperkecil ataupun menyamakan kedudukan bagi Swiss atau sebaliknya bagi Argentina untuk menambah kemenangan. Baik, Bung Estu, bagaimana dari hasil 20 menit awal pertandingan Argentina melawan Swiss yang untuk sementara Argentina leading 1-0?
1: Ya, yang pasti kedua tim sebenarnya bermain imbang dari ball position, bahkan walaupun unggul Swiss, tapi unggulnya sangat tipis, 52 berbanding 48. Sedangkan untuk jumlah passing sendiri, Swiss sebenarnya lebih unggul, nyaris 120 lebih passing mereka berbanding hanya sekitar 90 dari Argentina. Tetapi yang membedakan dari Argentina adalah kecermatan mereka. Mereka 5 menit atau 7 menit awal mendapatkan serangan, percaya diri sekali para pemain Swiss, dan mereka Argentina ini ternyata memancing untuk Granit Xhaka maupun rekannya atau paternya di pertahanan, di gelandang yang bertahan, Remo Fowler itu maju ke depan, terutama Granit Xhaka. Nah, ketika menit ke-8 ada serangan balik atau pertama kali Argentina merangsek, mereka mampu merangsek sampai kotak 16, memaksimalkan Messi dengan pergerakannya, lalu tercipta corner pertama di pertandingan ini. Kemudian tercipta lagi corner kedua. Terlepas dari itu, dari set piece sepak pojok, tetapi kecermatan para pemain Argentina menarik Granit Xhaka, sering membantu serangan, ini juga membuat lini pertahanan dari Swiss sedikit terbuka, karena memang sebenarnya peran Granit Xhaka dan juga Remo Fowler ini adalah saling bergantian untuk memotong serangan-serangan lawan, dan ini terbukti di pertandingan dari sebelumnya ketika di babak gugur Swiss ini tidak pernah kebobolan. Mereka kebobolan terakhir di fase grup, tetapi kali ini di fase gugur ketiga yang mereka jalani, mereka harus kebobolan untuk pertama kalinya. Dan ini menurut saya kemampuan para pemain dari Argentina menarik tadi pemain-pemain gelandang bertahan dari Swiss, ini menjadi salah satu kuncinya. Dan serangan yang cukup bagus, pergerakan Messi yang sulit ditebak, walaupun tadi di beberapa kali dimentahkan oleh Ricardo Rodriguez maupun Manuel Akanji, tapi Messi lah tetaplah Messi. Di pergerakan yang tercipta corner pertama di menit ke 9 atau ke 9.50 tadi, 9.850 tadi, karena pergerakan Messi yang cukup cerdik. Dan kembali lagi, lini pertahanan Swiss memang harus berbenah kalau memang tidak ingin ketambahan gol ataupun mereka ingin menyamakan keadaan minimal seperti itu.
2: Baik, Bung Estu, kita kembali ke lapangan pertandingan, dan kini Argentina mencoba melakukan tendangan bebas langsung kirimkan ke depan. Kerjasama Ligi dengan pemain depan di sana, terjadi perebutan, kami lihat sektor gelandang tengah daerahnya sendiri, berikan bola pendek saja kepada Molina. Molina umpan ke depan, yang dituju adalah pemain Messi ataupun juga ada Julian Alvarez, Enzo Fernandez di sana. Namun kali ini bola dikuasai pemain-pemain Swiss dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. lemparan ke dalam untuk Swiss dari sektor rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri. Kita nantikan saja kepada siapakan Clinton, langsung sudah berikan pendek saja. Ada di sana kita lihat pemain Argentina mencoba membangun serangan. Rodrigo De Paul, De Paul Clinton ke depan, kerjasama dengan Kapten Messi, gagal kandas di kaki pemain Swiss. Kini Denis Zakaria, bek kanan yang maju ke depan dari Swiss, mencoba menggiring bola, kirimkan bola pendek saja dia kepada Remo. Remo tarik ke belakang kepada Kapten Granit Xhaka, sana umpan mendekati derak lawan, berbahaya datang di sana, angkat ke belakang, berbahaya, lepas, oh, lebih dulu pemain-pemain Argentina berada di sana dan langsung disapu saja bola. Dan sudah dilakukan Denis Zakaria, berikan kepada pekannya di sana, ada Nico Elpedi. Elpedi mencoba menggiring bola dia, mendekati darah lawan, tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dia dengan rekannya, ada Remo. Remo kutak kedik sebentar dia, tarik kepada Denis Zakaria, masih darahnya sendiri, mundur jauh ke belakang kepada Pedi. Pedi berikan kepada Akanji. Akanji mencoba menggiring bola, umpan pendek saja kepada Rodriguez, umpan terobosin ke depan, terjadi perebutan memasuki darah lawan, ada serangan melihat pemain Dandoye, berbahaya serangan Swiss, tetapi kali ini digunting di tengah jalan oleh pemain-pemain belakang Argentina, dan lagi-lagi pelanggaran saudara-saudara dilakukan pemain Swiss terhadap pemain Rodrigo De Paul, ya, pemain yang bernaung di klub Inter Milan Italia ini. Ya, kita nantikan tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Argentina dari sektor rusukan dan jantung pertahanannya sendiri, setelah wasit yang memimpin pertandingan Joao Pinheiro dari Portugal memberikan satu hukuman tendangan bebas untuk tim Tango Argentina. Kita nantikan ambil ancang-ancang saudara-saudara, dua pemain Argentina ternyata lakukan De Paul langsung kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Ya, tenang-tenang saja, Martinez yang menggunakan kostum hijau muda lengan panjang, dan kini serangan berbahaya, ada Messi di situ ataupun rekannya, kami lihat terjadi perebutan, tampaknya kami lihat bola tadi diburu, namun kali terjadi perebutan antara Julian Alvarez dengan Denis Zakaria, dan akhirnya bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk tim Tango Argentina. Ya, tim yang akan berupaya untuk berhasil untuk meraih gelar juara dunia kembali saudara-saudara. Yakni lemparan sudah dilakukan langsung ke belakang kepada Lisandro Martinez, di jaraknya sendiri di lingkaran tengah, melebar ke tengah lagi, kuasa sepenuhnya, cepat menggiring bola, kami lihat kutakkan di sementar dia, kebersihkan dikirimkan, tarik lagi jauh ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Emilio permainkan bola, masih darahnya sendiri, tenang-tenang saja dia, langsung kirimkan ke depan, yang dituju adalah Andrew Fernandes, namun salah umpannya, dan dengan cepat bola tadi langsung dijemput saja oleh Nico Elvedi, berikan tindakan penyelamatan kepada Gregor Kobel, ya, penjaga gawang yang berusia 28 tahun ini, ya, kita nantikan saja yang bermain di Borussia Dortmund, Jerman. Ya, ini kembali, kita melihat pemain Swiss mencoba membangun serangan dari sektor gelandang tengah, daratnya sendiri, berikan saja bola pendek kepada Elvedi. Elvedi mencoba menggiring bola dia, dibayang-bayangi dari belakang oleh Enzo Fernandez, masih bermainkan bola Elvedi, mundur jauh ke belakang pada Kapten Granit Xhaka, yang sudah melihat di garis tengah, sudah masuk ke daerah lawan, berikan umpan ke sektor kiri, ada di sana Dandoye, mencoba kirimkan pendek lagi, menggempur pertahanan sebelah kanan Argentina, namun kali ini terjadi keluar bolanya, membentur pemain depan Swiss, dan tentu saja hanya menghasilkan pelemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina. Sudah dilakukan pendek saja, namun salah umpannya kanan si kaki pemain Swiss, umpan lepasan berbahaya, oh, untung saja ada pemain belakang Paredes ataupun Molina di sana, melambatkan bola dari kaki pemain-pemain Swiss. Kini serangan dibangun lagi, namun patah di tengah jalan, berganti tekanan Argentina, kini mencoba membangun serangan dari rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri, tadi ke belakang kepada Leandro, berikan kepada penjaga gawang Martinez atau Emiliano Martinez, melebar ke sektor kanan, ada Nicolas. Nicolas teruskan ke depan dia, umpan kepada Kapten Messi. Messi kembalikan lagi kepada Nicolas, mencoba menggiring bola, cepat dia melintasi garis tengah, sudah merangsek jantung sebelah kiri pertahanan kesebelasan
0: Swiss berputar-putar, dia masih bermainkan bola, tapi kali ini patah di tengah jalan. Serangan Argentina berganti tekanan, dan Doye dari situ mencoba menggiring bolanya, umpan lepas yang tidak kembali, berbahaya, lepas tembakan, hampir-hampir saudara-saudara membentur penjaga gawang, dan akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Argentina. Kembali serangan dibangun, berbahaya, dan dari situ menggiring bola, dibuang saja saudara-saudara oleh pemain belakang Argentina keluar lapangan pertandingan, karena memang serangan demi serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss pada babak yang pertama ini luar biasa, saudara, gempuran yang bertubi-tubi, dan akhirnya bola tadi disapu saja keluar lapangan pertandingan. Tentu saja selamatlah gawang Argentina dari gempuran pemain-pemain depan Swiss, dan Doye, Gibrisol, Embolo yang terus menekan meskipun ketinggalan 0-1. Nampaknya Swiss tidak putus asa ataupun semangatnya tetap menyala, dan kini ternyata terjadi tendangan bebas, saudara-saudara. Ya, tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina karena dianggap tadi melakukan pelanggaran pemain depan Swiss. Kita nantikan nomor punggung 13 dari Argentina menghadapi bola. Ya, kita nantikan ambil ancang-ancang, yaitu Cristian Romero yang sudah dilakukan pendek saja kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez permainkan bola, tenang-tenang saja ya, kebersihan kirimkan dibayang-bayangi oleh Dandoye ataupun juga rekannya. Di sana kami lihat ada pemain nomor punggung 22 Fabian Rieger, dan kini akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Argentina, dan kuasa sepenuhnya penjaga gawang Gregor Kobel. Ya, Gregor Kobel langsung saja kirimkan ke depan kepada Manuel Akanji. Akanji mencoba menggiring bola, dia dibayang-bayangi dari belakang oleh Julian Alvarez, melewati garis tengah sudah, teruskan kepada Ricardo Rodriguez, berikan kepada Doye, tarik lagi ke belakang kepada Rodriguez, mundur lagi jauh ke belakang, dia masih permainkan bola, tarik lagi ke belakang kepada Alpedi ataupun juga Kansi. Kansi mencoba ke belakang Alpedi lagi, ketangkat di sebentar dia, melewati garis tengah sudah, mencari kawan yang berdiri bas, dua pemain Argentina ada di situ, dia mundur saja ke belakang, kirimkan pendek saja yang sudah adalah Kapten Saka, berikan kepada Denis Jakaria. Denis Jakaria mundur lagi jauh ke belakang, kerjasama dengan Gibrisol. Gibrisol kini menggiring bola, mendekati dalam kotak penalti, mencari kawan yang berdiri bas, melewati garis tengah sudah, melebar ke sektor kanan, ada di sana kami lihat pemain Denis Jakaria, kembalikan lagi, cepat menggiring bola, masih permainkan bola, sementara pemain-pemain Argentina masih terus mengamati dengan cermat serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss ini, mencoba merangsek ke jantung sebelah kiri pertahanan Argentina kepada serangan dikirimkan, ada Saka di situ, Saka melebar ke sektor kiri, berikan kepada Akanji, mencoba merangsek dia, melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti, 1, 2, 3, 4, 5 pemain Swiss ada di daerah kesebelasan Argentina, dan mundur lagi kepada Saka, angkat ke mulut kawan, berbahaya, lepas, oh lebih dulu pemain belakang Argentina berada di sana, kami lihat pemain nomor punggung 26 yaitu Nahuel Molina, dan langsung saja melambatkan bola, menyontek bola ke sebelah kanan pertahanan ataupun sebelah kanan penjaga gawang Emiliano Martinez, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru bagi Swiss, saudara-saudara. Tendangan penjuru yang pertama kalinya dari sektor sebelah kanan tiang gawang Emiliano Martinez, ambil ancang-ancang kami lihat pemain nomor 22 Fabian Rieger langsung ke gawang, berbahaya, kop juga terjadi di sana, tidak bola lepas dari jangkauan, datang lagi serangan Swiss, berikan bola pendek, lihat kerja sama dengan Fabian, Fabian menggiring bola, kali ini bolanya disontek keluar, apakah pelanggaran ataukah hanya out ataupun lemparan ke dalam. Kami lihat dari pemain nomor 9 Julian Alvarez yang mencoba turun ke bawah menghalang-halangi bola, dan ternyata dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain nomor punggung 22 Fabian Rieger, ya, pemain yang saat ini bergabung di tim Augsburg Jerman. Ya, bola dihadapi Fabian dan juga kapten ataupun pemain lainnya. Ya, menghadapi bola, kita nantikan saja dua pemain Swiss ini. Sementara di daerah kotak penalti sekitar 5 pemain berada di daerah kotak penalti pemain Swiss. Oh, ternyata sudah dilakukan langsung ke gol. Ditinju oleh penjaga gawang Emiliano Martinez, satu pengamatan bola atau penyelamatan bola yang luar biasa. Kini serangan dibangun Argentina namun patah di tengah jalan karena di sana kami lihat ada pemain Denis Jakaria langsung berikan tindakan penyelamatan kepada pemain belakang ataupun kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Kini Swiss mencoba membangun serangan dari lingkaran tengah daratnya sendiri, mainkan bola, teruskan bola pada ke depan, yang dituju adalah pemain Remo, langsung kirimkan ke depan, namun bersama dengan terjadi pelanggaran, ya, dilakukan pemain belakang Leandro Paredes dari Argentina,
2: menggait kaki pemain Swiss. Tendangan bebas sudah dilakukan langsung. Kini serangan dibangun oleh Pansel. Alakansi berikan lebih pendek saja, dia kerja kepada Ricardo. Ricardo masuk ke dalam dari situ sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, mencoba menggiring bola, datang lagi Alakansi dengan kostum merah-merah ini menyala. Kita nantikan saja, memang tim Swiss ini dengan julukan palang merah dan satu umpan tadi ataupun shoot ke gawang, tetapi sayang tendangan yang masuk jauh dari bidang sasaran dan hanya dilirik saja oleh Emiliano Martinez, penjaga gawang Argentina, dan belum berubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 1-0 Argentina unggul. Kita nantikan kini kembali penjaga gawang Emiliano Martinez permainkan bola, berikan pendek saja, dia kerja sama dengan Molina. Molina umpan ke depan, tetapi sayang bolanya lepas dari jangkauan pemain-pemain Argentina dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara untuk tim Swiss. Kita nantikan dari head to head saudara-saudara, dari 7 kali pertemuan memang Argentina selalu unggul, 5 kali menang dan 2 kali imbang, dan kemenangan terakhir dicatat Argentina pada Piala Dunia 2022 ketika itu mengalahkan Swiss dengan skor tipis 1-0. Apakah kembali Argentina mengukir sejarah 4 tahun yang lalu, ataukah sebaliknya Swiss akan mengukir sejarah baru untuk bisa memenangkan pertandingan menghadapi Argentina atau tim Tango Argentina. Kini serangan dibangun pemain-pemain Swiss dari sektor lingkaran tengah, dia di sana ada Denis Cakaria, berikan mundur ke belakang dia kepada Remo Perule, langsung mencukupkan sebentar, dia tarik ke belakang kepada LPD umpan ke sektor kiri yang dituju adalah Dandoya, tetapi sayang bolanya begitu kencang tidak mampu diselamatkan dengan baik oleh pemain nomor punggung 11 yaitu Dandoye dari Swiss, pemain yang saat ini bernaung di bawah klub Nottingham Forest. Ya, lemparan ke dalam untuk Argentina, ada Molina di situ saudara-saudara. Kita nantikan ambil ancang-ancang Molina, langsung kirimkan ke depan, namun kali ini lemparannya dinyatakan kurang tepat ataupun terjadi kesalahan dan beralih lempar untuk kesebelasan Swiss. Ada nomor punggung 11 dan Doye lempar, ternyata berikan kepada Ricardo kirim ke depan cepatnya, umpan ke depan, tidak ada kawan di sana dan langsung saja disapu oleh pemain-pemain Argentina, namun jatuh di pemain-pemain belakang Swiss. Kini kembali membangun serangan, mencoba menggiring bola mendekati daerah kotak penalti, masih di lingkaran tengah, dia berikan kepada Elvedi, Nico Elvedi nama lengkapnya, belancang-ancang dia tarik lagi ke belakang, coba kutakkan sebentar kepada Remo mendekati daerah lawan, berikan pendek lagi, dia kerja sama lagi dengan rekaner Jibril kepada Denis Cakaria, mundur ke belakang lagi, sudah memasuki daerah lawan dari sektor gelandang kiri pertahanan kesebelasan Argentina. Kutakkan sebentar dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain PSG ada di kotak lu, berbahaya mendekati kotak penalti, terjadi perburuan kali ini. Kami lihat Denis Cakaria mencoba merangsek jantung kotak penalti, namun bersama dengan itu pemain belakang Nicolas Tagliafico dari Argentina terjatuh. Apakah ini dianggap sebuah pelanggaran bagi pemain-pemain Swiss ataupun bagi Denis Cakaria? Ya, kita nantikan. Nampaknya sedikit tidak puas keputusan wasit Jau Pinheiro ini dari Portugal atas keputusan yang diberikan kepada pemain Denis Cakaria. Apapun itu hasilnya, tetap tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Argentina. Kita nantikan penjaga gawang Emiliano Martinez ambil ancang-ancang, sudah tendang ke depan melambung tinggi saudara-saudara. Ya, kita nantikan pemain belakang kesebelasan Swiss dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina. Kita nantikan siapakah yang melemparkan ke dalam, ternyata Nicolas Tagliafico, bek yang maju ke depan ini mencoba membangun serangan tetapi patah di tengah jalan dan langsung saja disambut oleh pemain Swiss. Ini berganti kanan, oh kali ini terjatuh, kami lihat Denis Cakaria dihalang-halangi dengan ketat oleh pemain belakang, bahkan digait kakinya dan terjatuh. Ya, kami lihat yang mencoba menghadang Denis Cakaria tadi adalah pemain Leandro Martinez, ya, pemain Argentina yang bernaung di klub Manchester United ini. Kita nantikan kini tendangan bebas sudah dilakukan, Swiss kembali membangun serangan dengan kostum merah menyala ini, merah. Kita nantikan mundur, salah umpannya, diserobot dari belakang, serangan balik dilakukan oleh pemain-pemain Argentina, ada Messi di situ, umpan ke depannya kepada Julian Alvarez, menekan jarak penalti,
3: hampir-hampir saudara-saudara. Untung saja dengan sigap kami lihat pemain belakang Swiss tadi memberikan umpan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Selamatlah gawang Swiss dan belum berubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 1-0 Argentina unggul atas kesebelasan Swiss dalam pertandingan babak perempat final kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Texas Amerika Serikat. Dan kini serangan balik dibangun oleh Swiss, berikan umpan ke depan, namun kali ini patah di tengah jalan dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas. Dan kecantikan saudara pegar ya, tendangan bebas ini nampaknya akan dilakukan oleh pemain Swiss karena dianggap tadi pemain belakang Argentina yaitu nomor punggung 5 menggait kaki ya, Paredes dianggap menggait kaki pemain depan Swiss dan memang sedikit agak berbahaya tendangan bebas ini karena hanya dekat di luar kotak penalti atau tidak jauh dari luar kotak penalti, ada kurang lebih 50 cm ya kecantikan di luar kotak penalti dan agak tegak lurus ke jala gawang Emiliano Martinez. Siapakah yang akan melakukan tendangan ini ataupun tembakan ini? Siapakah yang akan menjadi algojo dari kesebelasan Swiss? Kita nantikan. Nanti ada dua pemain, ada pemain Fabrian Reder dan satu lagi kami nampaknya masih ada pemain lainnya. Namun apakah akan langsung shoot ke gawang ataukah hanya umpan ke mulut gawang? Kita nantikan. Peluit sudah berbunyi, ambil ancang-ancang. Ya, gerak mustahil mulut gawang. Sayang, tidak ada satupun pemain Swiss yang mengambil bola dan bola tadi meluncur seorang diri ke sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez dan hanya menghasilkan out gawang untuk Argentina. Saudara-saudara pendengar, babak yang pertama sudah berlangsung 42 menit dan hanya tinggal menyisakan beberapa menit lagi waktu normal. Laporan berikutnya inilah rekan kami Bung Erik Hamas.
4: Ya, baik saudara pendengar, sudah memasuki menit 42 menuju menit 43 di babak yang pertama ini. Sementara Argentina unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Mac Allister tadi pada menit ke-10. Dan saudara pendengar, kali ini di lapangan tengah Julian Alvarez menguasai bola, umpan lagi, pindahkan bola ke tengah kepada Paredes tadi dianggar cukup keras Leandro Paredes tadi, nampaknya oleh Bril Embolo tadi terjadi perdebatan di tengah lapangan antara pemain dari kesebelasan Argentina dan Swiss sebagai ataupun reaksi dari para pemain Argentina melihat pelanggaran kelas yang dilakukan oleh Embolo tadi. Dan bersamaan dengan momen tersebut, Bril Embolo langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit João Pinheiro asal Portugal yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Ya, nampaknya sebuah pelanggaran yang keras tadi dilakukan dari belakang oleh Bril Embolo, striker dari Swiss yang kini bermain untuk klub Rennes di Liga Prancis. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit-menit akhir di babak yang pertama ini. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Christian Romero di garis tengah pertandingan. Bersiap-siap Romero, sudah dilakukan ke depan, di sana ada Julian Alvarez, namun tidak akurat tadi umpan yang dituju kepada Julian Alvarez karena bola meluncur deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Swiss. Sudah dilakukan kali ini dari sektor sebelah kiri, Swiss mencoba membangun serangan kepada Bril Embolo ke tengah tadi, terjadi perebutan dilanggar tadi oleh Lisandro Martinez tadi Embolo. Pelanggaran dilakukan oleh Lisandro Martinez, back yang kini bermain untuk klub Manchester United tersebut, nampak memegang tangan dari Bril Embolo tadi. Sebuah tendangan bebas sudah dilakukan, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi Fabian Reder tadi. Sebuah upaya dilakukan cepat tadi memanfaatkan tendangan bebas, namun sayang tadi umpan terobosan dari tengah tadi kepada Fabian Reder tadi sudah berada dalam posisi offset. Tendangan bebas akan dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez. Menjaga gawang Argentina sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola yang dituju Julian Alvarez, namun bola jatuh di kaki para pemain dari Swiss. Kali ini Swiss dari lapangan ataupun dari lini pertahanannya, Nico Elvedi alirkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Denis Zakaria, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Gregor Kobel. Umpan pendek saja kepada Akanji, pindahkan bola kali ini ke sektor sebelah kanan. Ada duel bola udara tadi, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina ataupun pemain Swiss. Sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Denis Zakaria tadi yang berbenturan dengan Lisandro Martinez. Sebuah pelanggaran yang ada protes tadi nampaknya dari Denis Zakaria, namun wasit tidak bergeming atas keputusannya. Tendangan bebas kali ini dari tengah lapangan pertandingan. Siapakah yang akan melakukan? Bersiap-siap di sana ada Paredes dan Lionel Messi. Sementara ada 5 pemain dari Argentina yang sudah mendekati kotak penalti dari Swiss. Oh, nampaknya akan dilakukan oleh Paredes. Bersiap-siap Paredes. Umpan pendek saja ke belakang kepada Lisandro Martinez, berputar-putar dia, pindahkan bola ke tengah lagi kepada Paredes, alirkan ke sisi sebelah kiri kepada Tagliafico tadi, namun dilanggar keras tadi Tagliafico oleh Gibril Sow tadi nampaknya. Pelanggaran keras dilakukan untuk memutus aliran serangan dari Argentina. Sebuah tendangan bebas lagi-lagi kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Argentina. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya kapten Lionel Messi. Ada 3 pemain dari Argentina yang sudah berada dalam kotak penalti dari Swiss. Pendek saja kepada Tagliafico, berikan lagi kepada Messi, alirkan ke tengah kepada Paredes, masih Paredes, pindahkan bola kepada Molina, tarik mundur ke belakang kepada Cristian Romero, masih Romero, umpan ke tengah kepada Lionel Messi ataupun Julian Alvarez, tarik lagi mundur ke belakang kali ini kepada pemain Leandro Paredes. Di lingkaran tengah lapangan pertandingan, Paredes kirim umpan ke tengah, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, ada Romero, masih mencari rekannya Romero, ke tengah kepada McAllister, pindahkan tadi ke sisi sebelah kiri maksudnya, namun bola tidak akurat tadi umpan, bola justru jatuh di kaki para pemain Swiss. Terjadi duel-duel bola udara, kembali jatuh di kaki Lisandro Martinez, masih Lisandro Martinez tadi maksudnya kepada Julian Alvarez, namun disapu saja tadi bola oleh lini pertahanan ataupun back dari Swiss. Dan bersama dengan momen tersebut nampaknya salah seorang pemain dari Swiss meringis kesakitan di tengah lapangan pertandingan, pemain dengan nomor punggung 11 dan Doye berbenturan tadi dengan Nahuel Molina. Tendangan bebas nampaknya diberikan kepada Swiss yang sudah memasuki menit 4 extra time di babak yang pertama ini. Sudah memasuki detik-detik akhir di babak yang pertama ini. Buat tendangan bebas akan dilakukan oleh Swiss. Masih kita nantikan. Oh, nampaknya drop ball sudah dilakukan oleh wasit. Umpan saja bola ke belakang kepada Emiliano Martinez. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Joao Pinheiro meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama untuk keunggulan Argentina 1-0 atas Swiss. Dan saudara pendengar, untuk mengulas jalannya pertandingan yang sudah berlangsung di babak pertama tadi akan kami serahkan kepada Bung Zaini. Silakan.

0: Baik, kita buka komentar lagi untuk Anda ya. Silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak pertama? Baik, kita review sebentar ya. Pertandingan babak pertama, Bung Estel.
1: Iya, yang pasti ini perang lini tengah cukup bagus. Permainan yeah. hanya di lini tengah. Memang mungkin ada kesan membosankan, tetapi beberapa kali Swiss justru bisa merangsek ke depan. Dan yang pasti sebenarnya Swiss tidak hanya secara ball position mereka unggul, tapi mereka sebenarnya menguasai bola lebih banyak.

tidak hanya sekali atau dua kali ya, ketika bola-bola mereka coba merangsek dari sisinya, terutama sisinya Rick Radiges dari yeah. sisi bek kiri, ketika melakukan umpan beberapa kali, umpan 1-2 diakhiri dengan salah umpan ataupun kontrol yang lepas gitu. Jadi menurut saya itu kerugian bagi Swiss, walaupun beberapa kali juga tadi Dan Doye dan juga Brian Embolo mampu merangsek sampai kotak 16, bahkan Brian Embolo tadi sempat dijatuhkan oleh Lisandro Martinez dan di kotak 16, walaupun bukan foul, tapi mereka sebenarnya bisa merangsek ke yeah. Sampai ke dalam lah seperti itu. Tapi balik lagi bahwa ada pemain bernama Leandro Paredes yang mampu membentengi pertahanan Argentina dengan sangat baik. Mungkin ketika bola sampai ke kotak 16, bola lepas dari Paredes, tapi di beberapa momen yang lain Paredes mampu memotong, dan itu sebenarnya yeah. tugas-tugas seperti itu dilakukan di Swiss oleh Granit Xhaka dan juga Remo Fowler sebenarnya di situ. Tapi balik lagi, Argentina dengan kecermatan mereka, meskipun dalam tanda kutip lini belakang mereka banyak diragukan, tetapi peran Leandro Paredes terutama di dua pertandingan terakhir termasuk lawan Mesir dan juga pertandingan hari ini lawan Swiss, Leandro Paredes bermain cukup bagus yeah. itu bermain cukup rapi, dia mampu mengorganisir dengan bagus serangan lawan dan mampu menetralisir untuk tidak sampai ke lini pertahanan mereka, dan ini menurut saya akan menjadi modal yang bagus, walaupun Argentina sebenarnya nyaris hanya punya serangan yang mematikan di golnya tadi yeah. menit ke-8 sampai menit ke-9 ya tadi, dari menit ke-8

0: apa Argentina ini kelelahan atau seperti apa, tapi yang pasti mereka sejauh ini masih tidak seperti biasanya akan mengepung atau sangat agresif menyerang. Mereka agak sedikit menunggu, tetapi dengan cara menunggu itu justru mereka unggul di menit ke-8 tadi ketika mereka mampu menarik Granit Xhaka lebih ke depan. Dan menurut saya salah satu senjata yang dimiliki Argentina di hari ini.
1: Ya baik, kita ke pendengar Pak Bram di Jakarta Selatan. Pak Bram, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi.
1: Ya, silakan Pak Bram.
2: Iya, ini pertandingan cukup seru nih, tapi kalau saya sih kayaknya Swiss nih, soalnya ada di situ ada Jibril lagi namanya cukup menyeramkan, Jibril show kalau ini sih kayaknya 3-1 ini kayaknya untuk
1: Swiss gitu ya.
2: Oke, Bung Jaya,
1: terima kasih banyak Pak Bram. Ya pagi Pak,
2: salam olahraga.
1: Ya berikutnya ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi, salam olahraga.
3: Jaya Bung Sen.
1: Silakan, Andi.
3: Saya kira keunggulan 1-0 ini tim Tenggo Argentina belum aman gitu.
1: Iya.
3: Di babak selanjutnya nanti perlu rotasi gitu ya.
1: Iya.
3: Dan masih ada di bench itu atau di bangku cadangan Lautaro Martinez ini mungkin perlu diturunkan gitu di lapangan gitu untuk menambah daya obrak atau mengeksploitasi area pertahanan Swiss gitu.
1: Iya.
3: Saya kira gitu ya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Andi. Selamat pagi Pak, salam olahraga. Berikutnya ada Pak Rudi di Jember. Pak Rudi, selamat pagi, salam olahraga.
4: Selamat pagi, selamat olahraga.
1: Silakan, Pak Rudi.

0: Bolanya. Pesan saya hati-hati aja di sini belakang itu agaknya kebobolan gitu.
1: Baik, Pak Andi, Pak Rudi ya. Terima kasih banyak Pak Rudi ya. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Jupri di Kupang. Pak Jupri, selamat pagi. Salam olahraga.
2: Selamat pagi, Pak.
1: Ya, silakan Pak Jupri.
2: Prediksi saya untuk Argentina 2-1.
1: Oh, 2-1 ya. Ada lagi yang disampaikan, ya. Pak Jupri?
2: Menurut saya itu Argentina itu masih dari Swiss masih mencari kelemahan dari Argentina itu, Pak.
1: Ya.
2: Tapi ya tidak bisa itu.
1: Ya. Baik, Pak Jupri. Nah, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Jupri ya. Selamat pagi, Pak. Bung Estu tadi ada usulan dari Pak Andi, Lautaro sebaiknya dimasukkan karena kalau dari review Bung Estu kan juga tadi kelihatannya serangan-serangan Argentina kurang menggigit begitu. Bagaimana Bung Estu?
3: Ya, saya justru melihat mempertahankan Julian Alvarez dan Lionel Messi di depan menurut saya masih cukup ya.
1: Yeah.
3: Mungkin di menit ke-60 atau ke-70 sekian memasukkan Lautaro Martinez jadi salah satu pilihannya ya. Tapi kalau sejauh ini lini tengah dari lini serang dan lini tengah dari Argentina sih masih okay ya, walaupun mereka lebih banyak kurang dalam penguasaan bola, tetapi mereka cukup bagus. Leandro Martinez masih cukup bagus. Tapi kalau untuk menambah gol memang Lautaro Martinez salah satu solusinya. Cuma menurut saya di awal-awal mungkin
1: saat ini belum dibutuhkan
3: ya,
1: begitu ya.
3: Ada ini sangat riskan ya di depan dan kita tahu bahwa Lautaro Martinez berbeda dengan Julian Alvarez. Julian Alvarez ini tipe pemain yang mampu bertahan lebih baik gitu, dan kalau menurut saya menit-menit 70 barulah

0: lawan Mesir, posisi gol dari situ, sering dari situ. Walaupun Denis Zakaria tidak secepat Hussein Hasan,
1: ya,
0: tapi sejauh ini dia tidak melakukan, sedikit melakukan kesalahan dibandingkan sisi kirinya dari Swiss yang ditempatnya di Kandora di Gens.
1: Ya. Baik, ada Pak Amran di Bau-Bau. Pak Amran, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga.
1: Silakan Pak Amran.
2: Mungkin Argentina masuk final.
1: Oh, begitu ya. Prediksi ya, skornya berapa Pak Amran? Prediksi skor Pak Amran berapa?
2: Seperti yang lalu ya.
1: Ya.
2: Itu kemarin itu 7 kali pertandingan Argentina menang.
1: Oh, begitu ya. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak ya Pak Amran ya, pagi Pak. Berikutnya Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi, pagi. Salam olahraga.
3: Salam olahraga.
1: Silakan Pak Kendi.
3: Om saya
1: yeah,
3: wah, Argentina di sekarang
1: yeah,
3: jantung. Satu yang sampai ini memang belum aman 1-0.
1: Ya.
3: Nah, saya mengharapkan Argentina ketemu Inggris.
1: Oh, ketemu Inggris ya di semifinal ya. Iya, iya, iya.
3: Pokoknya rame deh kalau ketemu Argentina.
1: Iya.
3: Semoga
1: mencekat. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Kendi. Selamat pagi Pak, salam olahraga. Nah kalau kita lihat statistik ya, Bung Estu ya, kelihatannya kan memang kalau dari ball position saja kan Swiss lebih unggul di 58% begitu ya, sementara Argentina 42%. Nah, apa kalau begitu yang harus diperbaiki oleh Swiss? Karena kan di depannya agak-agak sedikit kurang penyelesaian akhirnya ini, Bung Estu.
0: Iya, yang pasti cara mereka menyerang cukup bagus sejauh ini, passing mereka cukup bagus, bahkan akurasi passing mereka sangat tinggi sekali. Tapi memang belum ada penyelesaian yang bagus, dan menurut saya tanpa ada Johan Mazimbi ini sedikit berpengaruh ya. Walaupun menurut saya dan Doye maupun Jibrilso cukup bagus, tetapi beberapa kali trupas-trupas mereka masih berhasil dimentahkan oleh pemain Argentina,
1: ya,
0: terutama ketika Broda berhadapan dengan Leandro Paredes. Nah, ini menurut saya yang harus terus dicoba gitu. Tetapi perbaikan di sisi kiri dari sisinya Ricardo Rodriguez ini juga penting ya,
1: yeah,
0: karena beberapa kali tadi ada 3 atau 4 pemain sampai Brel Embolo maupun Dandoye dan juga Ricardo Rodriguez ketika melakukan umpan 1-2 atau pergerakan 1-2 berhasil lepas dari pemain Argentina, tapi kesalahan sendiri justru tercipta,
1: yeah,
0: salah kontrol, salah passing, dan itu menurut saya yang merugikan mereka. Beda dengan sisinya Denis Zakaria ya, di sisi kanan yang lebih rapi. Sayangnya saja Denis Zakaria ada kecenderungan bekerja sendiri dalam
1: yeah,
0: kutip, yang itu menurut saya harus coba diperbaiki di babak kedua nanti. Tetapi balik lagi, menyerang jangan lupa bertahan, itu yeah, yang harus dinotis oleh para pemain dari Swiss, terutama untuk Granit Xhaka dan Remo, karena mereka adalah dua pemain yang seharusnya bisa menjadi penyeimbang. Tetapi jangan lupa kalau menyerang memperhatikan ini belakang, karena kita tahu kecepatan pemain dari Argentina sangat sulit diantisipasi, terutama Lionel Messi
1: yang yeah,
0: gerakannya memang sulit sekali diantisipasi. Lionel Messi tidak banyak bergerak, tetapi ketika bola lepas dapat ruang tembak dia
1: bisa. Nah, itu yang berbahaya begitu
0: berbahaya.
1: Ya. Baik, nanti kita akan ikuti kembali ya jalannya pertandingan babak kedua.

0: to a Mbappe! Simply irrepressible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor

Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.

multi-platform, multi-content.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro3, jaringan berita nasional.
3: Pertandingan babak kedua akan kembali berlangsung. Saya serahkan kembali kepada Bung Erik dan Bung Yanto, silakan.
4: Ya, baik, terima kasih Zaini dan saudara pendengar. Pertandingan babak kedua antara Argentina menghadapi Swiss sebentar lagi akan dimulai. Dua kesebelasan saat ini sudah memasuki lapangan pertandingan di Stadion Kansas City. Siap-siap untuk memulai jalannya babak yang kedua. Dan saat ini Argentina berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan. Dan Swiss berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan. Bersiap-siap, Julian Alvarez ataupun Lionel Messi di sana akan melakukan kick off babak yang kedua. Ya, sudah dilakukan, langsung tendang ke belakang kepada Enzo Fernandez. Pindahkan, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Tagliafico. Umpan ke belakang kepada Romero, ke depan tadi maksudnya kepada Julian Alvarez. Terjadi duel bola udara, terjadi perebutan bola, kembali jatuh di kaki pemain dari Argentina. Kirim umpan ke depan tadi maksudnya tidak jelas siapa yang dituju tadi. Paredes tadi, bola berkulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Swiss. Siap-siap, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Rodriguez. Mampu dicuri oleh Lionel Messi, kirim umpan ke belakang kepada Paredes. Alirkan ke tengah kali ini kepada Enzo Fernandez. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Lionel Messi, pendek kepada Paredes. Bermain umpan 1-2 di depan kotak penalti dari Swiss kali ini. Umpan terobosan tadi dari Paredes maksudnya kepada Messi, namun bola lebih dekat kepada para pemain dari Swiss. Kali ini Swiss mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan. Kali ini ada Jibril Sow ataupun Denis Zakaria. Kirimkan umpan ke tengah kepada rekannya, kembalikan kepada Jibril ataupun Denis. Ke tengah kali ini kepada Remo Freuler. Masih Remo, pindahkan lagi ke kanan, kali ini kepada Zakaria. Pindahkan lagi ke tengah kepada Freuler. Umpan back pass ke belakang kepada Elvedi. Pindahkan lagi ke sebelah kanan. Bermain umpan 1-2 di depan kotak penalti dari Argentina. Elvedi tadi, sebuah tendangan. Oh, masih mampu ditangkap tadi dengan mudah tendangan dari Fabian Rieder tadi. Sempat membentur main dari Argentina, mampu dengan mudah tadi diamankan bola oleh Emiliano Martinez. Sebuah serangan balik cepat dilakukan oleh para pemain dari Argentina. Patah di tengah serangan, terjadi duel tadi, sebuah pelanggaran terjadi. Kali ini Swiss mendapatkan keuntungan setelah pelanggaran dilakukan oleh Nicolas Tagliafico tadi pada Jibril Sow. Nampaknya tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti, cukup jauh jaraknya. Siapakah yang akan melakukan dari sisi sebelah kiri gawang

0: dari Argentina sudah berhadapan dengan bola. Ada Frieder, sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola, dipetik saja bola di udara tadi dengan mudah oleh Emiliano Martinez. Masih Emiliano Martinez, dorong saja bola pendek kepada Paredes, pindahkan ke tengah kepada McAllister, tarik mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez, pindahkan ke sebelah kiri kepada Nicola Tagliafico. Sebuah umpan terobosan di sana, masih kita nantikan. Ada Enzo Fernandez, nampaknya tidak akurat tadi penguasaan bola, diamankan saja oleh para pemain dari Swiss. Langsung kirim umpan back pass ke belakang kepada kiper Gregor Kobel, tendang ke depan, tidak jelas siapa yang dituju. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Argentina, kali ini menguasai bola sepenuhnya dari garis pertahanan, maju ke depan. Lisandro Martinez pindahkan ke sebelah kiri kepada Tagliafico, tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes, alirkan bola ke sektor sebelah kanan, kali ini kepada Nahuel Molina. Masih Molina, siapakah yang dituju? Umpan jauh lagi ke belakang kepada Romero tadi, pindahkan bola kepada Paredes, masih Paredes ke depan kepada Lionel Messi. Sebuah umpan terobosan kepada Molina, masih Molina, sebuah tendangan. Nahuel Molina tadi upaya memanfaatkan umpan terobosan tadi dari Lionel Messi, tendangan dari luar kotak penalti, tendangan menyusur tanah tadi, namun sayang tadi masih melenceng jauh di sisi sebelah kanan gawang dari Swiss. Kali ini Swiss mencoba membangun serangan dari belakang, kali ini Elvedi menguasai bola. Masih Elvedi, tendang bola jauh ke depan, ada Brelo, masih Embolo, sebuah umpan kali ini dari Swiss. Oh, sebuah tendangan, masih membentur tadi, tendangan dari Nando ya tadi, mampu dipatahkan ataupun dibendung tadi oleh Lisandro Martinez. Selamat gawang Argentina tadi dari upaya serangan balik cepat yang dilakukan oleh Swiss. Kali ini menjadikan tendangan penjuru bagi Swiss, sebuah tadi upaya dari Dandoye tadi memanfaatkan umpan tarik dari Real Embolo, namun sayang tadi kesigapan dari Lisandro Martinez tadi menggagalkan upaya dari Dandoye. Oh, nampaknya sebuah tendangan gawang kali ini justru bagi Argentina. Sudah memasuki menit 50 di babak yang kedua, kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Lisandro Martinez ke depan tadi maksudnya kepada Julian Alvarez. Bola justru jatuh di kaki Messi, mengotak-atik memasuki kotak penalti dari Swiss. Dipatahkan lagi serangan upaya dari Lionel Messi, kali ini bola justru jatuh di kaki para pemain Swiss. Dari sektor sebelah kanan mencoba membangun serangan, tidak akurat tadi, mampu dicuri oleh Julian Alvarez. Masih Julian Alvarez menguasai bola, mendekati kotak penalti, sebuah umpan, oh mampu dipatahkan, lagi-lagi jatuh di kaki Lionel Messi. Sebuah tendangan dari Lionel Messi ataupun Julian Alvarez tadi, beruntung tadi masih membentur kaki dari Denis Zakaria tadi. Upaya tadi dari Julian Alvarez, striker yang kini bermain untuk klub Atletico Madrid tadi, sebuah upaya tadi masih membentur kaki dari Denis Zakaria, menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Argentina di babak yang kedua. Siap-siap sudah mundur ke belakang, 2-3 langkah ke belakang, Lionel Messi mencari rekannya. Lionel Messi, ada 5 hingga 6 pemain Argentina yang berada dalam kotak penalti. Sebuah tendangan sudut tadi melambung, namun tidak jelas tadi upaya sundulan yang dilakukan oleh Enzo Fernandez tadi, masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Swiss. Kali ini Swiss, tendangan gawang sudah dilakukan. Akanji kali ini menguasai bola, pindahkan ke sektor sebelah kiri. Ada Jibril Sow tadi, sebuah upaya umpan terobosan tadi mampu dipatahkan. Kali ini Paredes menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Ada satu pemain Swiss yang berusaha merebut bola, tendang bola jauh ke depan. Bola kali ini justru jatuh lagi di kaki para pemain Swiss. Tidak jelas tadi siapa yang dituju tadi. Reader tadi nampaknya, namun bola dengan mudah tadi diamankan oleh kiper Emiliano Martinez. Dan sejauh ini gawangnya tidak kebobolan hingga memasuki menit ke-52 menuju menit 53 di babak yang kedua ini. Masih pelan, Emiliano Martinez menguasai bola. Ada satu pemain dari Swiss, Granit Xhaka tadi yang berusaha mendekati bola. Ditangkap saja oleh Emiliano Martinez. Tendang bola jauh ke depan. Siapakah yang dituju? Di sana ada Nahuel Molina dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Masih Molina tarik mundur ke belakang kepada Paredes. Masih Paredes, sebuah umpan lambung. Mampu ditangkap tadi dengan mudah tadi oleh Gregor Kobel tadi. Upaya umpan tarik melambung tadi dari Paredes. Sebuah perebutan bola kali ini jatuh di kaki para pemain Argentina. Mike Allister pindahkan ke tengah kepada Paredes. Kembalikan kepada Allister. Terjadi perebutan bola kali ini jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Tagliafico kali ini menguasai bola. Masih Tagliafico. Pindahkan ke depan kepada Lisandro Martinez. Ke tengah kepada Paredes. Pindahkan lagi ke tengah lagi kepada Enzo Fernandez. Ke depan kepada McAllister tadi, maksudnya kirimkan umpan kepada Messi tadi. Namun bola jatuh di kaki para pemain Swiss. Kali ini mampu dicuri Julian Alvarez, berbahaya memasuki kotak penalti. Oh, tarik mundur lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez. Kali ini Lisandro Martinez tengah kepada Paredes. Kali ini masih Paredes, tarik ke belakang kepada Romero. Depan lagi kepada Paredes tadi, mampu dicuri kali ini Denis Zakaria. Kali ini dari sektor sebelah kiri dipatahkan saja tadi, upaya menyisir sisi sebelah kiri penyerangan dari Swiss tadi. Dan Doye tadi nampaknya kali ini, oh, mampu dicuri oleh para pemain dari Swiss. Dari sektor sebelah kanan, kirimkan umpan melambung. Mampu dikuasai bola. Oh, sebuah perebutan bola. Ataupun kali ini jatuh di kaki para pemain Swiss. Mampu diblok saja tadi. Upaya dari Jibril Sow tadi. Kali ini dari tengah lapangan pertandingan. Coba membangun, kembali membangun serangan. Oh, dihentikan saja sementara pertandingan. Nampaknya Leandro Paredes mengerang kesakitan, mengalami cedera nampaknya Paredes tepat di depan kotak penalti dari Argentina. Paredes yang sejauh ini tampil cukup spartan di babak yang pertama dan di menit-menit awal babak yang kedua untuk mematahkan alur serangan ataupun aliran-aliran serangan dari lapangan tengah yang coba dibangun oleh para pemain dari Swiss. Masih kita nantikan pertandingan dihentikan untuk sementara waktu. Oh, nampaknya Paredes tadi sempat berbenturan tadi kakinya. Oh, sudah mampu bangkit kembali Leandro Paredes telah mendapatkan perawatan medis tadi. Paredes main yang kini bermain di Boca Juniors, sudah mampu bangkit kembali Paredes. Masih kita nantikan. Ya, drop ball akan dilakukan oleh wasit João Pinheiro asal Portugal. Sudah dilakukan. Kali ini bola berada dalam penguasaan penuh para pemain dari Swiss. Coba membangun serangan dari tengah. Swiss bermain 1-2. Granit Xhaka alirkan ke sebelah kiri kepada Jibril Sow. Masih Jibril Sow. Dibuang saja bola. Oh, sempat membentur pemain dari Swiss tadi. Upaya serangan tadi yang dilakukan oleh Dandoye tadi dipatahkan saja tadi oleh Nahuel Molina. Justru kali ini tendangan gawang bagi Argentina. Sudah memasuki menit 57. Untuk sementara Argentina masih unggul 1-0 atas Swiss. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Emiliano Martinez. Terjadi duel di lapangan tengah, terjatuh Embelo, namun bukan sebuah pelanggaran. Jatuh di kaki para pemain Argentina. Lisandro Martinez kali ini tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez. Tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Paredes yang mencoba berlari mengejar bola. Namun lebih dekat kepada para pemain Swiss. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Gregor Koba. Pendek saja kepada Nico Elvedi. Tengah kali ini kepada Jibril Sow. Masih Jibril Sow. Kealirkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Zakaria. Masih Zakaria. Oh, sayang sekali Zakaria. Tidak mampu dengan akurat tadi menguasai bola. Karena bola tadi memang bergulir cukup keras tadi. Dan meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Masih kita nantikan saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Rupanya tadi ada sedikit protes dari Embolo tadi. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan dari tengah. McAllister berputar-putar dia. Ada dua pemain dari Swiss yang berusaha mempressing ketat tadi. Tiup saja peluit tadi. Nampaknya sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Elvedi tadi pada Paredes tadi ataupun kepada McAllister tadi nampaknya. Tendangan bebas sudah dilakukan ataupun bersiap-siap Paredes sudah dilakukan belakang kepada Romero. Masih Romero menguasai bola, berputar-putar dia, tarik mundur ke belakang kepada Paredes. Ke depan berikan kepada Enzo Fernandez, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Emiliano, alirkan ke sebelah kiri kepada Lisandro Martinez. Masih Lisandro Martinez berputar-putar dia. Sudah akurat tadi umpan dari Martinez. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Jibril Sow. Ke belakang langsung dia kepada Manuel Akanji. Pindahkan bola kepada Elvedi. Masih Elvedi. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan kepada pemain dengan nomor punggung 15, Jibril Sow. Berikan kepada Denis Zakaria. Kali ini dari sektor sebelah kiri. Coba membangun serangan kali ini. Dan Doye tadi kirimkan umpan melambung. Terjadi duel bola udara. Ditangkap saja tadi. Upaya sundulan yang dilakukan oleh Embolo tadi. Langsung terbang menangkap bola tadi. Emiliano Martinez. Kiper yang kini main untuk klub Aston Villa. Sudah dilakukan tendangan langsung ke depan kepada Julian Alvarez ataupun Nahuel Molina. Masih Molina, tarik mundur ke belakang kepada Paredes. Pindahkan bola kepada kapten Lionel Messi. Masih Lionel Messi, berputar-putar dia. Ada satu pemain yang berusaha mempressing ketat. Pindahkan bola kali ini kepada Enzo Fernandez. Masih Enzo Fernandez. Kali ini alirkan lagi ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Argentina. Nahuel Molina berikan kepada Messi. Pindahkan kali ini ke sisi ataupun sektor sebelah kiri kepada Tagliafico. Umpan 1-2 dengan McAllister. Back pass ke belakang kepada Romero. Masih Romero di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan kali ini ke sebelah kanan. Ada Molina, tarik mundur lagi ke belakang. Masih Romero kali ini menguasai bola. Baik pas lagi kepada kiper Emiliano Martinez. Dorong ke depan kepada Lisandro Martinez. Kembalikan kepada Emiliano Martinez. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Sebuah kop duel tadi dilakukan oleh pemain dari kedua kesebelasan kali ini. Bola jatuh di kaki pemain Argentina. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Jibril Sow tadi pada Nicolas Tagliafico tadi. Nabrak dari belakang tadi Jibril Sow. Tendangan bebas bagi Argentina di tengah lapangan pertandingan. Paredes bersiap-siap. Masih Paredes sudah berhadapan dengan bola. Paredes yang memintarkan rekannya untuk membuka ruang. Siap-siap Paredes. Leandro Paredes. Oh, nampaknya diberikan kepada Lionel Messi yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara hampir semua pemain dari Argentina sudah maju ke depan untuk membantu serangan. Masih kita nantikan, saudara pendengar, apakah yang akan mengambil tendangan bebas. Ada Paredes dan juga Messi. Oh, sudah dilakukan. Messi melambung tinggi datangnya bola, namun bola jatuh di kaki para pemain Swiss. Kali ini Embolo mencoba membangun serangan, kirimkan umpan ke sisi sebelah kiri kepada Ndoye. Masih Ndoye, masih mengotak atik dia, memasuki ke kotak penalti, sebuah umpan tarik. Oh, diblok saja tadi. Upaya dari Ndoye tadi diblok tadi oleh Romero nampaknya, yang menjadikan tendangan penjuru dari sisi sebelah kanan gawang Argentina. Sebuah upaya tadi digagalkan tadi nampaknya oleh Nahuel Molina. Tendangan sudut dari sisi sebelah kanan akan dilakukan oleh Fabian Rieder. Sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, disundul saja bola menjauhi kotak penalti dari Argentina. Kembali jatuh di kaki para pemain Swiss. Masih Swiss. Kali ini Remo Fuller. Masih Fuller. Pindahkan kali ini ke sebelah kiri Rieder. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Akanji. Masih Manuel Akanji. Umpan ke sektor sebelah kiri. Kembalikan kepada Akanji. Tarik mundur ke belakang kepada Elvedi. Umpan ke depan kepada Granit Xhaka, tarik lagi mundur ke belakang kepada Elvedi. Pindahkan ke sektor sebelah kiri. Kembalikan kepada Granit Xhaka. Umpan 1-2, tarik lagi mundur ke belakang. Kali ini Akanji kepada Elvedi lagi. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Kali ini Swiss mencoba membangun serangan. Mendekati kotak penalti Argentina, Gabriel Show. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Granit Xhaka. Masih Elvedi kali ini menguasai bola. Umpan terobosan, di sana ada Embolo. Terjadi perebutan bola. Oh, terjadi perebutan bola kali ini. Jatuh di kaki para pemain Swiss. Rieder kali ini pindahkan ke sebelah kiri kepada sebuah sundulan. Oh, sebuah sundulan tadi dari Gabriel Show nampaknya mampu diblok saja tadi oleh Emiliano Martinez. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan, namun berhasil direbut kali ini oleh para pemain dari Swiss. Kali ini Swiss mencoba pelan-pelan dia membangun serangan, namun lagi-lagi patah serangan yang coba dibangun oleh Swiss. Sapu saja bola ke depan, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Langsung dorong bola tengah kepada Granit Xhaka. Masih Granit Xhaka, sebuah tendangan. Oh, tendangan yang cukup keras tadi dari Granit Xhaka, namun masih mudah tadi dibaca oleh kiper Emiliano Martinez. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Swiss di menit ke-65 di babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, untuk melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan disampaikan oleh Bung Yanto Prawiro Negoro. Silakan, Bung.
1: Saudara-saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah berlangsung 65 menit 57 detik. Kedudukan masih 1-0 Argentina. Dan kami lihat pemain-pemain Swiss terus membombardir pertahanan Argentina dengan serangan yang bertubi-tubi. Karena hanya dengan melakukan seranganlah peluang untuk bisa membalas kekalahan semakin terbuka. Kita kini dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Swiss mencoba menyerangan, berikan bola pendek ke depan cepat kepada Gabriel. Tapi salah umpannya, diserobot tadi dari belakang. Argentina mencoba menyerangan balik, tetapi sayang, seribu sayang, tidak ada satupun pemain di sana. Akhirnya keluar penjaga gawang Gregor Kobel. Dari sarangnya langsung jemput saja bola, teruskan kepada pemain Nico Elvedi. Elvedi kirimkan bola pendek ke depan, kerjasama lagi dia. Digantikannya Remo Fuller. Remo masih permainkan bola tengah-tengah saja, berikan pendek saja kerjasama kapten Granit Xhaka. Xhaka melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah Ndoye. Masih berputar-putar dia, menggiring bola mendekat cokelat.
0: Berbahaya serangan semuanya. Lepas terbakan, masuk! Masuk, masuk saudara-saudara, Ndoye. Pada menit ke-67 mampu menjebolkan jala gawang Argentina yang dikawal ketat penjaga gawang Emiliano Martinez. Berubahlah kedudukan menjadi satu sama melalui gol yang diciptakan Ndoye. pada menit ke-67 babak yang kedua. Bung Estu.
2: Ya, ini usaha tidak mengenal berhenti, usaha yang telah dilakukan sangat gigih oleh pemain Swiss dan terbukti. Dari 17 kali touch in box berbanding 4 milik Argentina, akhirnya Dandoye menciptakan sebuah peluang dan menghasilkan sebuah gol. Sebuah pekerjasama yang cukup bagus tadi dari Gibrilso tadi dengan Dandoye. Dan menurut saya ini salah satu cara bermain yang gigih, tidak kenal lelah dari para pemain Swiss. Dan terbukti dari 8 kali shoot on goal mereka, dari 8 kali shoot mereka memiliki 4 shoot on goal atau 50% dari shoot akurasinya. Lalu ada touch and box sebanyak 17 kali di kotak 16 lawan. Permainan lini tengah berhasil mereka menangkan sejauh ini dan mereka merangsang mencetak gol. Ini sebuah catatan yang menarik bagi Swiss, tetapi sekali lagi Swiss dilarang lengah dengan posisi sama ini. Karena sebenarnya dari tadi perebutan berkutat di lini tengah dan Argentina sebenarnya beberapa kali memenangi perebutan itu, walaupun memang bola lebih banyak dikuasai oleh para pemain Swiss dengan catatan ball position lebih unggul sedikit. Tetapi balik lagi, Argentina tetap punya kecepatan, tetap bermain cukup cermat sejauh ini, dan mereka tetap punya pemain-pemain yang bisa diwaspadai untuk bisa merepotkan Swiss lagi. Tetapi disiplin Swiss, kegigihan Swiss luar biasa sejauh ini.
1: Baik, saudara-saudara pendengar, saat ini terjadi tendangan bebas akibat pelanggaran yang dilakukan pemain nomor 75 Argentina, yaitu Leandro Paredes, dan mendapat kartu kuning dari wasit João Pinheiro dari Portugal. Dan dinantikan tendangan bebas dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini? Riuh gemuruh suara penonton, supporter dari Swiss menyambut gol yang diciptakan Dandoye tadi. Ya, dinantikan kini terjadi tendangan bebas. Kami lihat masih terjadi perbincangan antara dua pemain Argentina dengan wasit yang membimbing pertandingan, yaitu João Pinheiro dari Portugal. Apakah protes? Ya, kami lihat nampaknya wasit masih menunggu keputusan. Ya, nampaknya dia segera bergerak ke kamera VAR karena memang keputusan tadi mendapat protes dari pemain-pemain Argentina. Kita nantikan apakah tetap pada keputusannya ataukah ada perubahan dari video asisten referee yang saat ini diamati oleh wasit João Pinheiro dari Portugal. Saudara-saudara pendengar, tentu saja memang pertandingan ini sangat menarik karena apapun hasilnya tentu bagi Swiss ingin membuat sejarah baru, karena selama ini Swiss belum pernah menang dengan Argentina. Sebaliknya juga Argentina bukan kepiawaiannya, keperkasaannya di sepak bola dunia, dan ini kembali mencatat sejarah untuk bisa mengalahkan tim Swiss. Namun tentu saja kali ini Argentina tidak semudah membalik telapak tangan untuk mengalahkan tim Swiss. Ya, saudara-saudara bergar, saudara-saudara pencinta siaran langsung Piala Dunia 2026 dari Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Ya, nantikan keputusan wasit.
3: After the review, there is no foul for number 5. And number 7, there is a clear simulation. Final decision, yellow card to number 7. No! No!
1: Ya, ternyata wasit mengeluarkan kartu merah. Entah siapa yang akan mendapat kartu merah ini. Ya, nantikan saudara-saudara bergar. Keputusan ini memang mendapat protes keras dari pemain-pemain Swiss. Ya, karena dianggap berlebihan. Bri Embolo, pemain nomor 7, mendapat kartu merah. Namun, ya saudara-saudara bergar, Bung Estu,
2: ya,
1: apa yang terjadi?
2: Ya, ini kelihatan banget, ini diving yang dilakukan. Yeah. Diving yang tidak perlu menurut saya, jauh dari kotak 16 lawan maupun kotak 16 sendiri. Dan aneh juga ketika melakukan diving seorang Brel Imbolo tadi. Dan kartu merah sangat layak karena memang dia sebelumnya sudah mendapatkan kartu kuning ya. Jadi ini kartu kuning kedua yang menyebabkan dia kena kartu merah. Dan ini sebuah kenyataan yang memang pahit, tetapi ya ini sebuah kesalahan yang menurut saya tidak perlu. Dan kelihatan banget di review VAR tadi, tidak ada sentuhan sama sekali dari pemain dari Argentina. Dan sangat wajar kalau Brel Imbolo merasa sangat bersalah dan sampai menangis di ketika keluar lapangan. Tapi memang kelihatan banget bahwa ini terjadi di sebuah diving yang menurut saya diving yang sangat, ya kalau tidak ada VAR mungkin diving yang sangat rapi ya. Tapi ketika di review VAR kelihatan sekali tidak ada sentuhan sama sekali. Bahkan dia terjatuh seperti melompat sendiri. Dan ini menurut saya sebuah keputusan yang tepat dari seorang wasit. Terlepas dari sebelumnya dinilai ada satu call yang coba dilakukan. Tapi kembali lagi, Brel Imbolo apapun sudah melakukan hal yang tidak perlu bagi timnya, bagi dia sendiri. Sejauh ini Brel Imbolo bermain bagus, tapi dia lupa bahwa dia sudah bermodal satu kartu kuning di pertandingan ini. Dan akhirnya dapat kartu kedua yang berubah menjadi kartu merah. Dan ini sebuah kerugian besar bagi Swiss yang baru saja menyamakan skor.
1: Baik, saudara-saudara bergar, kembali kami arahkan Anda ke lapangan atau ke stadion pertandingan. Dan kini kan bermain 10 orang, kami kira memang agak sedikit berat bagi Swiss. Namun sekali lagi, ini adalah sebuah pertandingan sepak bola yang tentu saja hasilnya masih kita akan menunggu. Bisa saja dengan 10 pemain pun Swiss bisa mengimbangi kekuatan Argentina, ataukah sebaliknya. Saudara-saudara, yakin Argentina mencoba membangun serangan melalui Paredes. Paredes memberikan bola pendek ke depan, dia tidak sama lagi dengan Tagliafico. Coba tarik ke belakang kepada Paredes lagi. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain umpan ke depan terak kotak penalti. Kop temul gawang, berbahaya, lepas, ada di situ pemain. Oh, satu pemain belakang, kami kira pemain Argentina yaitu Julian Alvarez sudah berdiri pada posisi offside, kami kira. Jika demikian, tangan bebas untuk kesebelasan Swiss. Dinantikan. Sama dengan itu, kita melihat wasit yang memimpin pertandingan, Zhou Pinheiro, memberikan kulit pertanda waktu hydration break pada menit ke-20 babak yang kedua. Ya, Bung Estu, dengan satu kartu merah diberikan kepada pemain Swiss, bermain 10 orang, komentar Anda bagaimana lah?
2: Ya,
1: dalam pertandingan ini.
2: Iya, ya pasti ini sebuah kerugian bagi Swiss, tetapi memang wajar wasit memberikan kartu merah kepada Brel Imbolo tadi karena memang dia melakukan diving yang menurut saya diving yang tidak perlu, bahkan diving yang menurut saya agak-agak konyol ya, karena jauh di posisi kotak 16 lawan. Tetapi sejauh ini sebenarnya Swiss bermain sangat bagus ya, dari mereka memiliki 9 kali shoot dengan 5 kali on target. Tentu jauh dibandingkan Argentina yang hanya 5 kali shoot di babak kedua dengan 1 on target. Lalu di ball position mereka juga unggul 52 berbanding 48, artinya mereka cukup menguasai bola. Lalu di touch in box-nya sampai ke kotak 16-nya ada sejumlah hal yang cukup bagus dilakukan para pemain ini dengan jumlah yang sangat timpang, yaitu 4 berbanding 18. Artinya Swiss sebenarnya banyak pemainnya sampai ke kotak 16 ini, termasuk Brel Imbolo, yang berada di 4 kali berada di touch, melakukan touch di kotak 16, dan ini menurut saya cukup bagus. Lalu ada shoot di kotak 16, jumlah dari pemain Swiss mencapai 5, total mencapai 9, yang on target 5. Artinya modal mereka untuk menyamakan kedudukan ini tidak asal ya, tadi mereka terus gigih menyerang. Sayangnya sekali Imbolo tadi melakukan sebuah kesalahan yang menurut saya tidak perlu, dan itu tentu mengurangi daya dobrak bagi Swiss karena dia adalah pemain nomor 9, pemain yang selama ini menjadi pantulan. Dan salah satu yang menarik dari pertandingan ini adalah kecermatan Argentina sebenarnya sejauh ini cukup bagus, walaupun memang mereka terus ditekan. Tapi yang menarik adalah biasanya Argentina ini menekan, tapi kali ini mereka justru tertekan. Jadi ini menurut saya sebuah catatan yang menarik dari pertandingan ini. Tetapi Swiss juga memperbaiki kelemahan mereka. Tadi di sisi kanan, Denis Zakaria bermain sangat bagus, walaupun pertama dan kelemahan di babak itu ada Ricardo Rodriguez, tapi justru Kak di babak kedua Ricardo Rodriguez bermain lebih baik dan memberikan assist buat Dan Doye. Dan sepertinya ada dua pemain yang coba akan dimasukkan oleh para Argentina, dan ini menarik, ada Gonzalez di sana. Tentunya ini pemain belakang di setelah hydration break ini, perbaikan ini belakang dari Argentina sepertinya coba diperbaiki karena mereka terus ditekan, dan ini sepertinya salah satu solusi yang mereka coba ambil dengan kembali mengganti Nico Tagliafico dengan Nicolas Gonzalez di sisi kiri pertahanan dari Argentina. Ini sama yang dilakukan ketika lawan Mesir, jadi memang sisi kiri dari Argentina sering dieksploitasi lawan. Dan kali ini diganti salah satu pemain starter mereka, yaitu Nicolas Tagliafico. Dan Nicolas digantikan oleh pemain yang bernama Nicolas juga. Tetapi sepertinya tidak hanya itu, lini tengah mereka juga ada pergantian. Dan ini akan menjadi sesuatu yang berbeda tentunya di babak kedua bagi Argentina dengan skor 1-1. Yang pasti keunggulan jumlah pemain ini membuat mereka mungkin akan lebih bisa keluar menekan balik para pemain Swiss setelah di hydration break ini.
1: Ya, saudara-saudara, saat ini terjadi tendangan gawang untuk Swiss, sudah dilakukan oleh Gregor Kobel langsung ke tengah. Lewat 3 tengah sudah terjadi perebutan di lingkaran tengah ini. Kali sinter pemain Argentina, akhirnya bola diproses kembali oleh pemain Swiss, dan kita melihat pemain Argentina apakah ini sebuah pelanggaran. Ternyata tidak. Tangan bebas untuk Swiss. Kita melihat pemain nomor 4 coba menghadapi bola. Nico Elvedi langsung kirimkan ke tengah, berikan kepada Alcanzi, Alcanzi umpan ke depan, terjadi perebutan center sebelah kiri pertahanan Argentina. Wasit sepuluh dan Gonzalez mencoba mengirim bola cepat dia melintas garis tengah, namun kali ini tarik ke belakang bersama dengan Lisandro Martinez. Kutakan di Martinez masih mencari kawan yang berbebas. Lewat 3 tengah sudah dibayang-bayangi belakang oleh Dandoye, mundur pada kapten Lionel Messi yang kini mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan. Berikan bola pendek lagi, masih kepada Messi, umpan terobosan ke dalam penalti yang kedua Gonzalez, berbahaya. Keluarlah penjaga gawang, jaga gawang Swiss dari sarangnya, karena memang bola tadi sangat dekat ke arah pemain-pemain Argentina. Jika demikian, selamatlah gawang Swiss, dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap satu sama. Ini serangan dibangun pemain-pemain Swiss mencoba menggiring bola, berikan umpan ke depan yang dituju adalah pemain nomor punggung 22 Pelbian, namun kali ini patah di tengah jalan, berganti ke kanan Argentina, namun datang Dandoye. Dandoye mundur ke belakang kepada Fabian Rier, mencoba mundur ke belakang cepatnya meskipun bermain 10 orang, nampaknya menekan terus pertahanan Argentina. Mundur lagi kepada kapten Granit Xhaka, Xhaka tarik ke belakang lagi kepada OTP, kerjasama lagi dekatnya ada Remo di sana, Remo Priller kerjasama lagi dengan Manuel Akanji, Akanji kembalikan lagi bola pendek kepada kapten kesebelasan Xhaka, Xhaka umpan maksudnya yang dituju adalah Cibreso, tetapi kali ini bolanya dihalau saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang dari Argentina dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, nampaknya saudara-saudara tegar. Ya, kami lihat perang sedalam sedulakan, berikan saja pendek kepada Fabian Rieder. Rieder mundur ke belakang dia, bekerjasama lagi dengan rekannya. Ada di sana kami lihat pemain sayap kiri mencoba menggiring bola. Jibril nampaknya dia tenang-tenang saja, melebar atau mengirimkan ke tengah. Tarik ke belakang kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Gregor Kobel permainkan bola, berikan pendek saja kepada Manuel Akanji. Akan seumpan ke sektor sebelah kanan. Ada di sini kami lihat pemain Nico Elvedi. Elvedi mencoba menggiring bola cepat, cak umpan terobosan maksudnya kepada Denis Cakaria, namun patah di tengah jalan, berganti tekanan. Argentina kini membangun serangan, berikan saja bola pendek ke depan yang dituju adalah pemain sayap kanan, mencoba kutak-katik sebentar dia. Adri Senaka melihat pemain nomor 24 cepat menggiring bola, ada Enzo Fernandez. Enzo tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dia dengan Rodrigo Paul. Paul kirimkan bola pendek ke depan, kerjasama lagi dengan Martinez. Martinez atau Leandro Mencin masih berputar-putar, tarik jauh ke belakang dia, kerjasama lagi dengan pemain depan
0: mencoba menggiring bola ada Paredes, tetapi kali ini terjadi perebutan. Makin bagus serangan dia, cepat menggiring bola melebar ke sekarang. Oh, tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh Manuel Lakamsi. Manuel Lakamsi langsung ke depan, yang dituju adalah pemain Dandoya, namun salah umpannya dan lagi-lagi kandas dijemput pemain-pemain Argentina. Kini kuasai sebelumnya pemain Argentina mencoba menggiring bola nomor 13 Cristian Romero. Memetrikan kepada Kapten Lionel Messi ataupun kepada siapa gerang di sana. Ada kami lihat pemain Paredes ataupun Mas Alister mencoba berputar-putar dia, tarik lagi ke belakang kepada pemain Paredes lagi. Berikan bola pendek, terjadi perebutan di lingkaran tengah. Masih Paredes kerjasama dengan Lionel Messi, salah umpannya ke atas Dandoye. Dandoye berikan pendek, cepat menggiring bola kepada Jibril. Jibril kepada Dandoye, kini membagus serangan dia. Umpan ke depan, terjadi perebutan, tapi kali ini pandas lagi pada gantinya. Berganti ke kanan, melebar ke sektor kanan. Pertahanan, bola berhasil dipotong saudara-saudara oleh Denis Zakaria. Namun datang lagi bantuan, ada Enzo Fernandez, pemain Argentina yang bermain di posisi tengah, melebar ke sektor kanan. Sebelah kanan pertahanan ke sebelasan Swiss masih berputar-putar dia. Nicolas Gonzalez ini mundur ke belakang, berbahaya. Ada di situ Alister ataupun Enzo, mundur ke belakang kepada Messi. Messi gerak tembus sebenarnya, masih berputar-putar mendekat jarak kotak ini. Messi ke sebelas pun dia, akhirnya bola kandas saudara-saudara. Dipakai pemain-pemain Swiss, berganti tekanan Swiss kini. Namun salah umpannya, datang lagi serangan dari belakang. Ada Dandoye di sana, berjasama lagi Dandoye kepada Jibril Sow. Jibril Sow memberikan lomba depan kepada Remo. Remo mencoba berkuruk beliau ke belakang kepada Elvedi. Elvedi kembalikan lagi, cepat menggiring bola. Ada Rodrigo di situ ataupun ya Ricardo. Ricardo masih permainkan bola daerahnya sendiri. Nangkrang saja saudara-saudara, dibayang-bayang oleh pemain-pemain Argentina yang mencoba merangsung jantung pertahanan lawan. Akhirnya kini umpan terobosan ke depan kepada Dandoye, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Bola dihadang oleh Romero, Cristian Romero, dan langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Saudara-saudara, semakin menegangkan pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau malam hari waktu Amerika Serikat. Saudara-saudara, kini kembali Argentina mencoba membangun serangan dari sektor rusuk kiri. Jantung pertahanan Swiss ada di sana, kami lihat pemain Cristian Romero. Romero masih bermain bola kepada Kapten Lionel Messi. Messi melebar ke sektor kiri, ada di sana Paredes. Paredes umpan melebar kepada pemain Gonzalez, mundur ke belakang lagi, kerjasama dengan Paredes, merangsek ke daerah kotak penalti. Swiss berputar-putar, masih Paredes mencari kawan yang bergegas, sementara umpan terobosan berbahaya, lepas tembakan. Saudara-saudara, hampir-hampir gerak tipu Messi bisa menghasilkan gol, namun sayang sontekan bolanya ataupun sudah berdiri pada posisi offside. Kami kira Messi sedikit ragu karena memang ketika mengeksekusi tendangan tadi agak ragu dengan posisinya yang sudah berdiri pada posisi offside. Gak demikian, hanya selamatlah gawang saudara-saudara kesebelasan Swiss dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan saudara-saudara, keberikan masih tetap satu sama. Bersama dengan itu kami lihat pemain nomor 7 dari Argentina keluar, yaitu Rodrigo Paul keluar, digantikan pemain dengan nomor punggung 22 yaitu Lautaro Martinez. Lautaro Martinez memasuki 8 pertandingan menggantikan Rodrigo Paul di babak yang kedua ini. Nampaknya pelatih Argentina Lionel Scaloni mencoba menurunkan pemain-pemain yang jadi pergantian pemain juga nampaknya di beberapa pemain dari kubu Swiss. Nomor punggung 15 keluar, nomor punggung 15 keluar, 11-22 keluar lapangan, 3 pemain sekaligus. Ya, nomor punggung menggantikan adalah pemain nomor punggung 3, kemudian nomor punggung 23 ya sudah memasuki lapangan pertandingan. Kami lihat dari Widmer masuk ke lapangan pertandingan, kemudian pemain nomor 23 adalah Zeki Andoni. Zeki Andoni masuk ke lapangan pertandingan di babak yang kedua menggantikan beberapa pemain sebelumnya yang pada pertandingan pagi hari ini harus berjibaku
4: dengan bermain 10 orang menghadapi juara bertahan Argentina. Dan kini setelah serangan dibangun pemain-pemain Swiss keluar meninggalkan 8 pertandingan, bolanya kandas dan kini hanya menggasikan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan, langsung saja ke tengah kirimkan. Namun salah umpannya, ada pemain nomor 3 di sana yaitu Widner. Salam untuk ke belakang Widner. Pasal dia tenang-tenang saja, kebersihatan kirimkan. Salah umpannya, terjadi lagi perebutan. Diperhatikan saudara-saudara, masih permainkan bola. Lakukan tekanan dari sektor sebelah kiri. Oh, ternyata kali ini serangan balik dibangun oleh pemain-pemain Swiss. Namun kali ini patah lagi di tengah jalan, saudara-saudara. Patah lagi serangan dari kesebelasan Swiss. Dipatahkan pemain-pemain Argentina kini mencoba serangan cepat yang menggiring bola. Tenang-tenang saja, kerusakan dikirimkan. Pemain-pemain Argentina kini nomor 24 mencoba melakukan serangan. Ada Enzo Fernandez di sana, terjadi perebutan. Berikan bola pendek cepat minta segera sengah suka. Kerjasama dengan Martinez. Tarik ke belakang lagi dia kepada Enzo. Maksud kami kepada Mas Alister, mencoba memburu bola, mendekati darah pertahanan kesebelasan Swiss. Umpan terobosan berbahaya, ada Alister di situ, mundur ke belakang, berikan lepas lagi kepada Martinez. Martinez melebar lagi sektor kepada Gonzalez. Tarik ke belakang Martinez dari sektor sebelah kanan pertahanan Swiss. Akhirnya bola patah di tengah jalan dan dihadang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan. Tiga demikian, selamatlah gawang Swiss. Dan belum, saudara-saudara, masih tetap satu sama. Kembali kini serangan dibangun, pemain-pemain Argentina mencoba membangun serangan cepat yang kita segera sudah berikan kepada Max Alister. Alister mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba menggiring bola. Ada pemain nomor 22 di sana, yaitu Martinez, Lautaro Martinez, melakukan tekanan, kirimkan bola pendek lagi, angkat tidak jadi, gratis penak, baik bagi dua pemain kesebelasan Swiss ini, masih berhasil dia, mencoba melakukan tekanan, kuasa belasnya, berikan pendek lagi kepada pemain Martinez, Lisandro Martinez, menggiring bola mendekat jarak kotak penalti, umpan terobosan berbahaya, ada di situ kan melihat pemain depan lainnya, namun kali ini dibuang saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang Swiss. Namun datang lagi serangan dari belakang pemain-pemain ada di sana, kami dari Kapten Lionel Messi. Messi menurut ke belakangnya, angkat menurut gawang, lepas. Ah, dibiarkan saja saudara-saudara. Oh, hampir-hampir saudara-saudara. Satu umpan tarik yang bagus tadi dilakukan oleh Gonzalez. Langsung diheading oleh Mike Alister. Namun melambung tinggi tadi sundulan kepalanya saudara. Berhasil untung saja tidak mengarah ke gawang. Arah ke gawang Gregor Kobel andai kata akurat sangat berbahaya, karena memang sundulan kepala tadi sangat keras dan cukup keras saudara-saudara. Untung saja masih melambung di atas mister gawang Swiss dan hanya menghasilkan out gawang dan belum berubah keputusan, masih tetap satu sama. Saudara-saudara bergar, dimanapun Anda berada, kembali pemain-pemain Swiss mencoba membangun serangan namun patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Argentina. Kini mencoba membangun serangan dari sektor lingkaran tengah, masih menggiring bola, kami lihat bayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Swiss, kuasai bola sepenuhnya. Argentina masih mencoba mengepung pertahanan Swiss dari sektor lingkaran tengah. Ada di sana kami lihat Paredes mundur ke belakang, dia kerja sama lagi dengan Romero, mencangkat ke lawan, takkan dengan dada sejenak. Di sektor sebelah kiri pertahanan lawan ada Gonzalez. Nicolas Gonzalez mundur ke belakang dia kepada pemain Martinez. Lisandro Martinez mundur ke belakang dia, berarti sejenak dia berikan pendek saja maksudnya, yang dituju adalah pemain Enzo Martinez. Berputar-putar dia, berikan lagi kepada Enzo. Enzo mundur ke belakang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Argentina mencoba berada di kotak penalti, namun kini bolanya ditarik lagi ke belakang kepada Lisandro lagi, angkat ke gawang, lepas, bobo. Sayang, walaupun ada dua pemain Argentina di situ yang mencoba menerima umpan terobosan tadi, sayang gagal dan bola tadi sempat membentur atau heading oleh pemain belakang Swiss dan hanya menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara, tendangan penjuru yang
0: Pertama babak oleh lakukan sudah pendek oleh Lionel Messi, langsung berikan pendek kepada Lisandro. Lisandro menuju ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Fernandes. Fernandes sedikit ke belakang kepada Lisandro, kembalikan ke kanan Messi di sektor bekanan pertahanan kesebelasan Swiss, masih berputar-putar dia. Sementara semua pemain Swiss turun ke bawah, kembalikan lagi pada pendek ke belakang. Ada Endro di sana, utak kali sebentar dia mencoba memperawarkan pertahanan Swiss, namun kali ini pemain-pemain Swiss juga turun ke bawah rapat sekali, agak sulit pemain-pemain Argentina untuk mencoba mencari ruang tembak ataupun waktu tembakan. Anak-anak ada Messi, Messi gerak terus deh, lepas tembakan. Meskipun dijaga ketat begitu rapat, namun Messi tetap saja Messi mampu melakukan eksekusi tendangan. Untung saja masih melenceng sebelah kiri tiang gawang Swiss yang dikawal ketat penjaga gawang Gregor Kobel. Dan tentu saja saudara belum merubah kedudukan, masih tetap satu sama. Pertandingan babak yang kedua ini sudah memasuki masa tambahan waktu 10 menit. Dan laporan berikutnya inilah rekan kami Bung Erik Hamzah.
5: Ya Bung Yanto, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, tadi usaha tendangan dari Lionel Messi tadi belum menemui sasaran. Kali ini di lapangan tengah kembali Argentina melalui kaki Enzo Fernandes menguasai sepenuhnya bola. Masih Enzo Fernandes alirkan bola ke sektor sebelah kanan, ada Lionel Messi kirimkan umpan melambung, pindahkan ke sektor sebelah kiri, ada Gonzalez di sana memasuki kotak penalti dari Swiss. Masih Gonzalez, sebuah tendangan dari Gonzalez masih belum menemui sasaran karena tadi bola melambung tinggi di atas mister gawang dari Swiss. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit 3 injury time di babak yang kedua ini dan skor masih satu sama untuk kedua kesebelasan. Tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Gregor Kobel, sudah dilakukan melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bagi para pemain dari Argentina. Romero mudahkan tarik bola ke belakang, back pass kepada Emiliano Martinez, dorong ke depan kepada pemain Leandro Paredes, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri kepada Julian Alvarez tadi yang sudah mundur jauh ke belakang, kembalikan kepada Paredes, pindahkan ke tengah, pendek saja kepada Enzo Fernandes, berikan pendek kepada Lionel Messi, ke tengah berikan kepada Julian Alvarez, pindahkan lagi ke sektor sebelah kiri penyerangan dari Argentina. Gonzalez tadi sebuah umpan tarik tadi masih mampu dipatahkan, namun lagi-lagi jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Julian Alvarez pendek kepada Gonzalez, berikan ke tengah kepada Lisandro Martinez, masih Lisandro Martinez, ke tengah lagi kepada Paredes, berikan lagi kepada Lionel Messi di tengah, masih Lionel Messi, otak-atik dia, masih Lionel Messi, mendekati kotak penalti dari Swiss. Sebuah upaya umpan terobosan tadi dari Lionel Messi tadi mampu dipatahkan tadi oleh Denis Zakaria tadi nampaknya. Namun tengah lapangan pertandingan Zakaria nampaknya mengalami sedikit cedera, megang kaki sebelah kiri tadi nampaknya setelah berbenturan dengan para pemain Argentina yang kali ini berbalik mengurung pertahanan dari Swiss. Karena memang Argentina saat ini unggul jumlah pemain karena Swiss tadi harus kehilangan striker mereka yakni Brill Embolo yang mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-72. Sebuah pergantian lagi-lagi dilakukan oleh Swiss, ditarik keluar pemain dengan nomor punggung 13 Ricardo Rodriguez tadi nampaknya, masukkan pemain dengan nomor punggung 18 ada Eray Comer tadi. Sebuah pergantian dilakukan oleh Swiss. Ya, lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan oleh pemain Argentina Gonzalez, pendek kepada Paredes, alirkan ke sebelah kiri kepada Lionel Messi, kirimkan umpan melambung, namun tidak menemui sasaran tadi. Umpan crossing tadi yang dilakukan oleh Lionel Messi masih belum menemui sasaran dan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Gregor Kobel. Jaga gawang dari Swiss sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, terjadi duel bola udara, disapu saja tadi bola meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Nicolas Gonzalez. Lemparan ke dalam kali ini bagi Swiss. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Sylvain Widmer sudah dilakukan ke depan tadi, maksudnya kepada pemain dengan nomor punggung 23 tadi dari, ataupun nomor punggung 18 tadi, Eric Comer tadi maksudnya. Namun bola lebih dekat kepada para pemain Argentina. Kali ini mencoba kembali membangun serangan dari tengah tadi. Paredes depan kepada Julian Alvarez. Masih Alvarez berputar-putar dia. Belakang kepada Lisandro Martinez. Pindahkan ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Ada Gonzalez sana. Kembalikan kepada Paredes. Alirkan ke sebelah kanan kali ini Lionel Messi. Masih Lionel Messi. Masih Lionel Messi ke depan kepada Mike Allister. Kembali umpan 1-2 dengan Lionel Messi. Berikan kepada Julian Alvarez. Masih Julian Alvarez berada dalam kotak penalti dari Swiss. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez. Masih Lisandro, pendek kepada Julian Alvarez. Kirimkan umpan melambung, sebuah sundulan. Disapu saja bola menjauhi kotak penalti dari Swiss. Kembali bola jatuh di kaki Romero. Argentina kembali mencoba membangun serangan. Kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan, Julian Alvarez berputar-putar dia. Julian Alvarez pindahkan ke tengah kepada Lionel Messi. Masih Lionel Messi mencari rekannya Lionel Messi. Memasuki kotak penalti, sebuah umpan. Disapu saja tadi umpan dari Lionel Messi tadi oleh Sylvain Widmer tadi. Kembali bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi tendangan sudut bagi Argentina, kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Swiss, akan dilakukan oleh Kapten Lionel Messi. Siap-siap, hampir semua pemain Argentina saat ini sudah berada di dalam kotak penalti dari Swiss. Sudah mundur 2-3 langkah ke belakang. Messi tendang bola, melambung tinggi datangnya bola. Sebuah tendangan, sebuah upaya. Hampir saja tadi Lautaro Martinez ataupun Lisandro Martinez tadi tendangannya, namun masih mampu diblok tadi oleh Gregor Kobel. Kembali mencoba membangun serangan Argentina, kali ini dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Lionel Messi dipatahkan tadi oleh pemain dari Swiss. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Lionel Messi pindahkan ke tengah kepada Enzo Fernandez. Alirkan kali ini ke sebelah kanan kepada Gonzalo Montiel. Masih Montiel. Kembali umpan ke belakang kepada Paredes. Pindahkan bola ke sebelah kanan. Sebuah umpan crossing tadi, namun sebuah duel-duel bola udara disapu saja oleh para pemain dari Swiss. Kembali bola jatuh di kaki. Tekanan kembali dilakukan oleh para pemain Argentina. Dari sektor sebelah kanan, sebuah umpan tarik tadi. Oh, sebuah pelanggaran tadi nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina kepada Miro Muhaim tadi, pemain bertahan dari Swiss tadi yang masuk menggantikan Fabian Rieder tadi. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh pemain dari Swiss. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit João Pinheiro asal Portugal meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua pertandingan antara Argentina menghadapi Swiss dengan skor untuk sementara 1-1 untuk kedua kesebelasan, di mana gol dari Argentina tadi dicetak oleh sundulan Alexis Mac Allister pada menit ke-20, sementara gol penyama kedudukan dari Swiss diciptakan oleh Dan Doye tadi pada menit ke-67. Baik saudara pendengar Radio Republik Indonesia, untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang kedua ini sebelum memasuki babak tambahan waktu nanti kami serahkan dulu kepada Bung Zaini. Silakan Bung.
6: Terima kasih Bung Erik. Bung Estu, bagaimana Anda melihat jalannya babak kedua ini, akhirnya skor imbang 1-1?
2: Iya, yang pasti setelah gol tercipta lalu ada kartu merah diberikan kepada pemain Swiss, kelihatan

19, artinya memang keunggulan jumlah pemain di kebobolan terlebih dahulu, lalu keunggulan jumlah pemain dimaksimalkan oleh para pemain Argentina dengan mengepung pertahanan Swiss. Dan yang pasti tadi dengan digantinya salah satu pemain belakang, kelihatan sekali bahwa Argentina berusaha untuk lakukan penyerangan terus-menerus. Ketika Tagliafico tadi diganti oleh Nico Gonzalez, itu menunjukkan bahwa pergantian dari bek kiri menjadi pemain sayap membuat Argentina mengubah lini pertahanan mereka menjadi 3 pemain saja, dengan Nico berada di depan. Lalu mereka juga memasukkan

menempati posisi Molina, sedangkan Lautaro Martinez berada di depan. Jadi ada 4 sampai 5 pemain di depan yang khusus menyerang, dan tipenya memang penyerang semua. Ada Julian Alvarez di situ, ada Nicolas Gonzalez, ada juga Lautaro Martinez. Ini memang sporadis dilakukan oleh Argentina, dan ternyata mereka juga mampu menambah touch in box maupun shoot di kotak 16. Dan ini menurut saya ini berbahaya buat Swiss. Dan Swiss sendiri ketika kehilangan satu pemain, penyerangan mereka sangat jauh berkurang ketika

0: menyerang, tapi Jackie Amaudi ini lebih bisa bertahan karena dia seorang pemain tengah sebenarnya. Lalu ada Fabian Reider, gelandang serang mereka diganti oleh Miro Muhaim, ini yeah, gelandang murni, dan ini menurut saya cara mereka untuk mencoba bertahan dari gempuran-gempuran Argentina.
1: Seperti yeah, itu. Kelihatannya akan dimulai kembali pertandingan extra time babak pertama. Saya sarankan kembali kepada Bung Erik dan Bung Yanto. Bung Erik, silakan.
2: Ya, baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, bersiap-siap, pertandingan akan dilanjutkan di babak tambahan. Di babak yang pertama ini, Lautaro Martinez sudah berhadapan dengan bola. Kali ini Argentina berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, dan Swiss berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan. Lautaro Martinez, pemain yang kini memperkuat Inter Milan, siap-siap akan melakukan kick off babak tambahan. Sudah dilakukan Martinez ke belakang kepada Paredes, alirkan ke sisi sebelah kiri kepada Montiel tadi, kembalikan kepada McAllister kali ini, alirkan ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Argentina, ada Lionel Messi, kembalikan kepada Alister, alirkan ke tengah kepada Paredes, ke sektor sebelah kiri kepada Montiel kali ini. Masih Montiel berputar-putar dia. Alirkan bola ke belakang kepada Lisandro, pendek kepada Paredes, umpan ke tengah kepada Lionel Messi. Masih Lionel Messi. Oh, sebuah umpan terobosan tadi, namun mampu dicuri. McAllister, sebuah tendangan, masih di blok. Kembali Argentina, sebuah tendangan dari Gonzalez tadi. Sebuah upaya gempuran yang dilakukan oleh Argentina tadi hampir saja menciptakan peluang yang cukup cantik tadi. Nicola Gonzalez tadi, namun tendangan masih mampu di blok tadi oleh back dari Swiss. Tendangan penjuru kali ini dilakukan pendek saja. Messi tadi membentur tadi pemain dari Swiss, kembali bola jatuh di kaki Messi, umpan kepada Montiel, masih Montiel, belakang berikan kepada Paredes, alirkan bola ke kiri kepada Lisandro Martinez, sebuah tendangan ataupun Julian Alvarez tadi, tendangan striker dari Atletico Madrid tersebut masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Swiss. Dan saudara pendengar, sejumlah pergantian pemain juga sudah dilakukan. Pemain dari Argentina yang tadi di babak tambahan, yang di babak yang pertama tadi, Enzo Fernandez ditarik keluar digantikan Thiago Almada. Kali ini Argentina mencoba kembali membangun serangan dari tengah. Paredes pendek kepada Messi, kembalikan kepada Paredes, kembalikan lagi kepada Messi, main umpan 1-2 dengan Paredes, alirkan ke tengah kepada Lisandro Martinez, pindahkan ke sektor sebelah kiri, ada Molina di sana, masih Molina, mutan atik dia memasuki kotak penalti, kembalikan ke Molina. Oh, sebuah upaya dari Molina tadi, namun mampu tadi dengan sigap tadi kiper Gregor Kobel terbang sambil menangkap bola tadi, masih aman gawang dari Swiss di tambahan waktu babak yang pertama ini. Kembali Argentina mencoba kembali membangun serangan, kali ini dari sisi sebelah kanan. Lionel Messi menguasai bola, jalan pelan, hentikan sejenak, berikan ke belakang kepada Paredes, alirkan ke sektor sebelah kiri, kali ini kepada Molina, tarik mundur lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez, pendek ke tengah kepada Paredes, ke sektor sebelah kiri, kali ini Molina, masih Molina. Oh, hentikan bola sejenak, kali ini dari sektor sebelah kiri Gonzalez. Tahu, terjatuh tadi Gonzalez sehingga umpannya tidak akurat, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Lionel Messi kali ini menguasai bola, tengah berikan kepada Lisandro Martinez, alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Molina, pada Gonzalez, kembalikan Molina.

0: Masih Molina, sebuah upaya tadi Molina. Masih Molina berkutak-atik dia, pendek saja berikan kepada Nicola Gonzalez tadi. Tarik mundur ke belakang Lionel Messi kali ini. Masih Lionel Messi. Umpan ke depan kepada Molina. Masih mengurung pertahanan dari Swiss. Kali ini Argentina mencoba kembali dari kaki Paredes. Masih Paredes mencari rekannya Paredes. Ke depan kepada Julian Alvarez. Tarik lagi mundur ke belakang pada Lisandro Martinez. Ke depan kepada Christian Romero. Pindahkan bola kepada Lionel Messi. Masih Lionel Messi. Masih Lionel Messi, sebuah umpan terobosan tadi maksudnya kepada Gonzalez. Disapu saja oleh pemain dari Swiss. Namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Argentina kali ini. Dari sebelah kiri memasuki kotak penalti. Sebuah tendangan. Lagi-lagi Gonzalo Montiel tadi. Namun tendangan dari Montiel tadi masih melenceng tipis, tipis sekali dari sisi sebelah kanan gawang dari Swiss. Tidak merubah kedudukan, masih satu sama untuk kedua kesebelasan. Sementara lagi-lagi Swiss melakukan pergantian pemain. Nampaknya Denis Zakaria ditarik keluar, digantikan pemain dengan nomor punggung 14, Jashari. Pemain yang memiliki karakter bertahan dari Swiss, Ardon Jashari. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Gregor Kobel. Tinggi datangnya bola, terjadi duel bola udara, jatuh di kaki para pemain Swiss kali ini. Dari sektor sebelah kiri pertahanan ada Amdoni tadi. Oh sayang sekali, patah di tengah jalan tadi upaya serangan dari Amdoni tadi. Lagi tekanan kali ini dari Swiss, mencoba membangun serangan. Kali ini Amdoni terjatuh. Sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan Montiel, nampaknya melakukan pelanggaran. Langsung mendapatkan kartu kuning. Oh nampaknya Thiago Almada mendapatkan kartu kuning dari wasit Wao Pinheiro karena tadi melanggar pemain dari Swiss, Miro Muhaim. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Kapten Granit Xhaka yang meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Granit Xhaka terjadi tarik-menarik nampaknya antara Akanji dengan Montiel tadi nampaknya. Sudah kembali akan dilakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan Granit Xhaka. Terjadi duel bola udara, jatuh di kaki para pemain Swiss. Oh, nampaknya wasit meniupkan peluit. Ada sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Akanji kepada Lisandro Martinez. Kali ini serangan dilakukan oleh Argentina dari tengah lapangan pertandingan. Lionel Messi kirimkan umpan terobosan kepada kepada Lautaro Martinez tadi. Namun bola bergulir keras tadi meninggalkan lapangan pertandingan. Dan sementara Akanji, oh nampaknya ada pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Lautaro Martinez kepada Manuel Akanji. Langsung mendapatkan kartu kuning Lautaro Martinez. Tendangan bebas akan dilakukan oleh kiper Gregor Kobel, jaga gawang yang kini bermain untuk klub Jerman Borussia Dortmund. Sudah dilakukan lambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara, disapu saja tadi oleh Montiel tadi. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Miro Muhaim. Sudah dilakukan ke belakang kepada Akanji. Umpan kepada rekannya ada Erai Komert. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Gregor Kobel. Tendang bola jauh ke depan. Terjadi duel bola udara. Kali ini kembali Miro Muhaim dari Swiss menyisir sisi sebelah kiri penyerangan dari Swiss. Kali ini Ardon Jashari. dari sebuah tendangan tadi dari Granit Xhaka. Namun sayang tadi tendangannya masih belum menemui sasaran. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Argentina kali ini. Dari tengah lapangan pertandingan, Alexis Mac Allister alirkan bola ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Argentina. Lionel Messi kembalikan kepada Mac Allister. Tarik ke belakang kepada Paredes. Alirkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Thiago Almada kali ini. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez. Pindahkan bola ke kanan kepada Lionel Messi. Masih Lionel Messi. Sebuah umpan lambung. Dipetik saja tadi. Bola di udara tadi. Diamankan saja bola tadi oleh Gregor Kobel. Kiper dari Swiss. Lakukan tendangan langsung jauh ke depan. Siapakah yang dituju? Namun belum menemui rekannya tadi, bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Argentina. Sudah memasuki menit 100 di babak tambahan yang babak yang pertama ini. Kali ini tendangan sudah dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez. Tengah kali ini kepada Mac Allister. Pindahkan ke sebelah kiri, Lisandro Martinez. Pendek saja berikan kepada rekannya, Thiago Almada. Masih Almada. Pindahkan lagi ke tengah kepada Paredes. Masih mencari rekannya. Ke kiri, kali ini kepada Nicolas Gonzalez. Berikan lagi kepada Almada. Tarik mundur ke belakang kepada Romero. Masih Romero. Pindah kali ini bola ke sebelah kiri kepada Lionel Messi. Masih Lionel Messi. Umpan satu dulu dengan Mac Allister. Pindahkan kali ini ke sektor sebelah kiri kali ini. Ada Montiel kali ini. Masih Montiel ataupun Thiago Almada kali ini. Berputar-putar dia, berputar-putar dia. Tidak jelas siapa yang dituju tadi, Almada. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, lemparan ke dalam kali ini Argentina sudah dilakukan. Lisandro Martinez kepada Lionel Messi kali ini menguasai bola. Pindahkan kepada Mac Allister. Sebelah kanan kali ini kepada Montiel. Kepada Julian Alvarez. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Romero. Ketikan bola sejenak. Romero. Masih Romero. Berikan kepada rekannya Allister. Pendek kepada Messi. Balikan kepada Allister. Pindah kali ini ke sebelah kanan Montiel. Masih Lionel Messi kali ini menguasai bola. Terjatuh Lionel Messi. Bukan sebuah pelanggaran. Bola. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran. Sebuah pelanggaran didapat oleh Argentina di luar kotak penalti. Setelah tadi Lionel Messi nampaknya dilanggar tadi oleh Zeki Amdoni tadi. Menabrak dari Lionel Messi tadi. Sebuah keuntungan kali ini didapat oleh Argentina melalui tendangan bebas dari luar kotak penalti dari tengah ataupun dari tengah luar kotak penalti dari Swiss. Ada tiga pemain Argentina yang akan melakukan tendangan. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Lionel Messi nampaknya sudah bersiap-siap. Mundur dua langkah ke belakang Lionel Messi. Ada empat pemain Swiss yang sudah membuat pagar betis. Sebuah tendangan masih membentur tadi. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Almada kali ini dari sektor sebelah kiri, Gonzalez. Pindahkan bola ke belakang kepada Paredes. Lebar kali ini ke sektor sebelah kiri, Gonzalez. Masih Gonzalez. Thiago Almada kali ini pindahkan kepada Allister di tengah. Pendek kepada Lionel Messi. Berikan ke tengah kepada Paredes. Masih Paredes. Tarik mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Montiel. Dorong lagi ke depan kepada Paredes. Masih mencari rekannya Paredes. Pindahkan ke sebelah kiri, ada Thiago Almada. Ada satu pemain Argentina yang mengalami sedikit cedera namun sudah mampu bangkit kembali Gonzalez nampaknya. Kali ini Messi menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Swiss. Masih Messi, pindahkan ke sebelah kanan. Ada Alisson, kirimkan umpan melambung. Tidak jelas siapa yang dituju tadi. Umpan dari McAllister, karena bola justru bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Swiss. Ya, sudah pendengar, sudah memasuki menit-menit akhir babak tambahan. Skor masih satu sama untuk kedua kesebelasan. Dimana Argentina tadi mampu membuka skor pada menit ke-10 dan dibalas oleh Swiss pada menit ke-67. Sebuah upaya tadi dari luar kotak penalti tadi, Ardon Jashari tadi, namun sayang sekali tendangannya tadi masih melambung tinggi di atas mistar gawang Argentina. Kembali Argentina mencoba membangun serangan dari tengah kali ini. Paredes pindahkan ke kanan kepada Lionel Messi, menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Lionel Messi kirimkan umpan melambung, sebuah upaya jadi duel bola udara tadi disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Argentina sudah dilakukan Montiel kepada Paredes. Masih Paredes, hentikan bola sejenak, tarik mundur ke belakang kepada Romero. Masih Romero, tengah kepada McAllister. Montiel kali ini dari sebelah kanan, kirimkan umpan melambung tadi, namun tidak jelas. Sebuah upaya tadi dari Lisandro Martinez, masih membentur kali ini. Gonzalez tadi berniat mengirimkan umpan lambung tadi, membentur pemain dari Swiss. Kali ini lagi-lagi tendangan penjuru dari sisi sebelah kanan gawang Swiss akan dilakukan oleh Lionel Messi. Sudah mundur 3-4 langkah ke belakang Lionel Messi. Sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola. Oh, disundul saja tadi oleh Cristian Romero tadi, namun belum menemui sasaran. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit João Pinheiro asal Portugal meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama di babak tambahan waktu antara kesebelasan Argentina menghadapi Swiss. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak tambahan di babak yang pertama ini, Bung Estu, Anda melihat seperti apa, Bung? Nampaknya ini Argentina meskipun unggul jumlah pemain, namun tadi upaya-upayanya masih belum menemui sasaran.
1: Ya, ini Swiss saya akui bertahan sangat bagus sekali, walaupun mereka ketika mencoba melakukan keluar dari serangan memang sangat kelihatan sekali timpang sekali, bahkan bola sering sekali harus ditendang dari sisi tengah, dari tengah lapangan. Tapi yang pasti sejauh ini mereka cukup kuat untuk bertahan. Kalau mereka bisa bertahan sampai akhir extra time, ini merupakan menaikkan mental bagi pemain dari Swiss sendiri. Tetapi kalau dilihat dari Argentina, serangan mereka sangat sporadis, bahkan mereka touch inbox saja 13 kali di extra time babak pertama tadi. Di Swiss sama sekali tidak melakukan, karena memang sulit sekali melakukan serangan. Lalu di shoot on goalnya satu dengan 6 kali shoot dari Argentina, artinya mereka memang berusaha untuk menggembur lini pertahanan dari, atau berusaha untuk mencetak gol melalui tendangan-tendangan. Bahkan untuk ball position, mereka sempat berada di posisi 8-9 berbanding 11. Artinya sangat absolut sekali bedanya, walaupun di akhir babak pertama extra time ball position-nya agak menurun 86-14, tapi ini sangat sangat jomplang sekali kelihatannya. Lalu ada pas di final third-nya, mereka punya 68 kali dan 61 kali pasnya sukses di final third-nya, berbanding yang sangat minim 7 berbanding 4 dimiliki Swiss. Artinya memang dalam penyerangan mereka, Argentina sejak kondisi sama dan keadaan sama dan mereka kebobolan, lalu mereka bermain lebih banyak pemainnya, Argentina terus menekan, terus membombardir, tetapi Swiss dengan cara bertahan mereka juga cukup bagus. Ini merupakan resep dari seorang Murat Yakin, pemain yang sejak pelatih yang punya naluri bertahan cukup bagus untuk tips skema timnya, karena dia juga pemain center back. Tetapi kita lihat dari babak gugur, memang Swiss sulit sekali dibobol, dan terbukti mereka baru kebobolan lawan Argentina, itu pun mereka berhasil menyamakan. Artinya pertahanan dari Swiss sejauh ini cukup bagus, dan ini kalau mereka mampu mempertahankan, ini bisa menjadi modal mereka untuk menaikkan mental ketika mereka harus menghadapi penalti jika kondisi sama. Tapi masih ada 15 menit di babak kedua extra time. Tentunya Argentina melalui kecepatan Messi, melalui 4 penyerang mereka, bahkan memasukkan Thiago Almada, seorang gelandang serang, sebelumnya ada Nicolas Gonzalez, maupun masih ada Julian Alvarez di situ, lalu ada Lautaro Martinez. Mereka adalah penyerang-penyerang yang sangat punya kecepatan, punya kemampuan mencetak gol dengan bagus, dan ini harus menjadi perhatian utama bagi para penyerang Swiss, walaupun mereka juga coba-coba untuk mencuri, merangsek ke kotak 16 dari Argentina.
0: Ya, baik saudara pendengar, babak yang kedua extra time baru saja dimulai. Kali ini Swiss mencoba melakukan serangan cepat tadi dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Swiss akan dilakukan oleh Miro Muhaim. Sudah dilakukan, namun tidak jelas siapa yang dituju. Disapu saja bola oleh pemain dari Argentina. Kembali jatuh di kaki para pemain Swiss. Akanji tadi, Manuel Akanji tadi, tidak jelas siapa yang dituju tadi. Manuel Akanji. Bola kali ini lemparan ke dalam. Kali ini bagi Argentina akan dilakukan oleh Montiel, Gonzalo Montiel. Terjadi perebutan bola, mampu dikuasai kali ini bola oleh pemain Swiss. Jatuh tadi Miro Muhaim tadi, nampaknya dilanggar oleh Alexis McAllister tadi. Miro Muhaim, tendangan bebas kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Swiss. Sudah memasuki menit 106 menuju menit 107 di babak yang kedua extra time. Akan dilakukan oleh sang kapten Granit Xhaka. Sudah dilakukan, melambung sebuah upaya ataupun upaya tadi dilakukan oleh para pemain Swiss, namun tadi berhasil disapu saja bola, meninggalkan ataupun menjauhi gawang dari Argentina. Kali ini Argentina mencoba kembali menekan dari pertahanan dari Swiss, dari belakang berlari membawa bola. Lisandro Martinez pindahkan ke tengah kepada Thiago Almada. Alirkan bola kali ini ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Argentina. Lionel Messi, masih Lionel Messi. Notak atik dia mendekati kotak penalti dari Swiss. Kirimkan umpan tadi ke sisi sebelah kanan tadi maksudnya, namun bola berhasil dicuri. Kali ini Swiss melalui kaki Zeki Amduni, berlari ke depan, masih Zeki Amduni, pindahkan bola kepada Miro Muhaim. Oh, sayang sekali, tidak akurat tadi upaya serangan dari Swiss, patah di tengah jalan. Kali ini Argentina dari tengah, Julian Alvarez pindahkan ke sebelah kiri kepada Lautaro Martinez. Masih Lautaro Martinez, tengah lagi kepada Julian Alvarez. Tarik mundur ke belakang kepada McAllister. Pindahkan kali ini dari sektor sebelah kanan ada Lionel Messi. Masih Lionel Messi, ngotak atik dia mendekati kotak penalti dari Swiss. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Alistair. Alistair pindahkan lagi ke kanan kepada Montiel. Pindahkan lagi kepada Alistair. Alirkan ke tengah kepada Almada. Thiago Almada masih mencari rekannya Almada. Pindahkan bola ke kiri kepada Gonzalez. Alirkan lagi ke tengah kepada Lisandro Martinez. Masih Lisandro Martinez. Kirim lagi ke sektor sebelah kiri kepada Thiago Almada. tengah kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi, umpan 1-2 dengan Gonzalez, tarik lagi mundur ke belakang, kali ini kepada Thiago Almada, tidak jelas siapa yang dituju, namun kembali tekanan dari Argentina. Montiel kali ini menguasai bola, tarik mundur ke belakang, kali ini Lisandro Martinez menguasai bola, kirimkan umpan melambung, ada Lisandro Martinez ataupun Lautaro Martinez tadi, namun tidak mampu tadi memanfaatkan umpan dari luar kotak penalti tadi. Dua upaya dari Lautaro Martinez tadi belum menemui sasaran, sehingga tidak merubah kedudukan, tetap satu sama untuk kedua kesebelasan. Sementara dari Argentina, Paredes ditarik keluar, digantikan pemain Argentina lainnya. Masih kita nantikan tendangan gawang, sudah dilakukan oleh Gregor Kobel, penjaga gawang dari Swiss. Terjadi duel di tengah lapangan pertandingan, terjatuh nampaknya Lautaro Martinez, sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Swiss. Kali ini Thiago Almada menguasai bola, masih Thiago Almada, pindahkan ke sebelah kiri, ada Nicola Gonzalez, alirkan ke tengah kepada Lisandro Martinez, pindahkan kali ini ke sebelah kanan kepada Lionel Messi, umpan lambung tadi, mampu dengan mudah tadi ditangkap tadi oleh Gregor Kobel. Sudah mendengar untuk melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua extra time ini akan dilaporkan oleh Bung Yanto Prawironegoro.
2: Baik, saudara-saudara Bregar, memasuki 10 menit terakhir tambahan waktu 15 menit babak yang kedua, Argentina terus membombardir tim nasional Swiss, namun hingga saat ini Swiss juga bertahan total dan mungkin untuk berjuang sekuat tenaga mempertahankan gawangnya, dan jika perlu memang harus adu penalti pada pertandingan babak semifinal. Kita perhatikan kini serangan dibangun pemain-pemain Argentina dengan cepat menggiring bola, dia merasuk ke jantung pertahanan Swiss, berputar-putar diserahkan ke Almada. Almada mencoba mundur ke belakang jauh, dia dibayang-bayangi ke belakang, kirimkan lebih pendek kepada Gonzalez. Gonzalez umpan terobosan mundur ke belakang jauh, maka pada Almada lagi membantu lagi serangan dari Argentina dari sektor kiri, lepas tembakan tidak jadi, mesti mencari ruang tembak, kemudian gawang, berhasil ditinju oleh penjaga gawang Gregor Kobel, datang serangan Gonzalez, angkat ke mulut gawang, Agret musnah dia, mencoba menggiring bola, merangsek dan kotak penalti, masih bermain dengan bola, pemain-pemain Argentina ini mundur ke belakang lagi, lepas tembakan, masuk! Julian Alvarez! Luar biasa saudara-saudara, satu tendangan yang keras dari luar kotak penalti tadi dilepaskan oleh Julian Alvarez, berhasil menjebolkan jala gawang Swiss, rekor Kobel, dan bola tadi memang sangat luar biasa saudara-saudara, tendangan persis di hook kiri, tidak disangka dan tidak diduga oleh penjaga gawang Gregor Kobel, tendangan melengkung, tendangan bagaikan pisang tadi dilepaskan oleh Julian Alvarez, memanfaatkan umpan, dan dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Argentina. Bung Estu,
1: ya, ya sangat tidak rugi, atau memang sudah tinggal menunggu waktu saja ketika Argentina mencetak gol keduanya, dan kali ini sebuah keputusan yang bagus dari luar kotak penalti, tendangan Julian Alvarez, sudut pandang yang sangat bagus, dia menendang mengarahkan ke tiang jauh bola, tapi yang pasti dari semua itu adalah dengan ball position mencapai 81 berbanding 19, artinya ini kepungan bola memang dimiliki Argentina terhadap lini pertahanan dari Swiss, dan yang pasti celah ruang tembak yang dimiliki oleh pemain Argentina dimaksimalkan dengan baik, dan ini merupakan salah satu dari shoot on target mereka ketika berada di kotak 16 atau di luar kotak 16, dan ini menurut saya sebuah kemampuan atau ini kecermatan yang dimiliki oleh para pemain Argentina, terutama lini depannya mereka, dengan mengganti pemain-pemain seperti oleh Leandro Paredes dengan Jose Manuel Lopez, membuat Argentina bermain dengan bahkan 3 striker atau 5 penyerang sekaligus. Ada di situ ada Lautaro Martinez, ada Lionel Messi, masih ada Nicolas Gonzalez, masih ada juga Julian Alvarez yang berhasil cetak gol. Artinya serangan terus dilakukan dan sangat wajar sekali kalau memang akhirnya mereka mencetak gol dengan penguasaan bola yang cukup banyak. Touch in ball di kotak 16 cukup banyak, lalu mereka punya beberapa kali shoot on target yang cukup bagus, berjumlah 3 dari 10 kali percobaan. Ini memang tinggal menunggu waktu saja Argentina mencetak gol keduanya, dan sepertinya memang Swiss dengan kekurangan satu pemain, kelihatan sekali mereka meski bermain bertahan dengan sangat disiplin, dengan sangat bagus, tetapi memang kurang satu pemain tentunya membuat mereka timpang dibandingkan lini serang Argentina yang menurunkan sekaligus 5 pemain bertipe penyerang, bahkan 3 orang striker sekaligus.
2: Ya, saudara-saudara, kembali kami laporkan jalannya pertandingan Argentina melawan Swiss dengan kedudukan sementara adalah 2-1 untuk keunggulan Argentina melalui gol Alvarez pada menit 112. Kini serangan dibangun lagi oleh pemain-pemain Swiss, namun kali ini tidak mampu menembus pertahanan Argentina. Digedebikan selamatlah gawang kesebelasan Argentina, dan kini satu serangan dibangun lagi, berikan umpan ke depan, kok gol terjadi di sana, datanglah serangan saudara-saudara, kita nantikan, mencoba melakukan tekanan, ada di sana, kami lihat pemain nomor punggung 3 Wigner mencoba mengirim bola, berikan kepada pemain kapten kesebelasan yaitu Granit Xhaka, langsung ke gawang, keluarlah penjaga gawang Emiliano Martinez, hasil menjemput bola, selamatkan gawang dari kesebelasan Argentina ini, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 2-1 untuk unggulan Argentina. Dan tentu saja ini membuktikan bahwa Argentina sampai saat ini masih tangguh atau terlalu tangguh bagi Swiss, dan belum bisa ditembus gawangnya pada babak tambahan waktu babak yang kedua ini. Dan pertandingan memang saat ini kurang lebih sekitar 5 menit lagi, saudara-saudara pendengar. Apakah angka 2-1 ini akan bertahan untuk Argentina ataukah sebaliknya, saudara-saudara? Swiss masih mampu menyamakan kedudukan, memaksa Argentina bertanding ataupun adu penalti. Kita nantikan, saudara-saudara pendengar. Yang jelas saat ini memang di atas angin, Argentina semakin penuh percaya diri di samping kekuatannya lebih besar dengan bermain 11 pemain, sementara Swiss dengan 10 pemain memang agak sukar untuk melakukan serangan-serangan berbahaya ke gawang lawan. Namun sekali lagi 5 menit masih cukup panjang untuk membuktikan siapa yang terbaik di babak perempat final kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung saat ini di Stadion Texas Amerika Serikat. Menjaga gawang Gregor Kobel dari Swiss masih menguasai bola sepenuhnya, memberikan kepada siapa bola, tendang sudah lambung tinggi melewati garis tengah sudah, yang ditunggu adalah pemain-pemain depan di sana, ada Simpan, ada juga Dandoni atau bonus kami Zeki Andoni, namun terjadi perebutan dan pemain-pemain Argentina, kini Argentina mencoba bangun serangan, patah di tengah jalan, dihadang dari belakang Alpedi, Alpedi kirimkan ke depan maksudnya kepada Marcos, namun Marcos Samiri, tetapi kali ini gagal saudara-saudara, dan hanya menghasilkan tendangan gawang nampaknya. Kita nantikan saudara segar, tendangan gawang atau tendangan bebas, karena terjadi salah paham tadi atau salah pengertian kami lihat. Ya, kita nantikan, lempar ke dalam sudah dilakukan, langsung kirimkan pendek sejak ke belakang kepada Lisandro Martinez. Martinez langsung ke penjaga gawang Emiliano langsung terusan ke depan, mencoba menggiring bola, umpan ke depan yang dituju adalah pemain depan di sana, kami lihat ada pemain nomor 22 cepat menggiring bola ataupun Lopez saudara ataupun Almada, tetapi salah umpannya kandas ke Ivan Swiss. Kane membangun serangan nomor punggung 14 cepat yang melintas segera sudah merobek, kali ini terjatuh, kami lihat pemain nomor punggung 14 dari Swiss ya, Ardon Jashari letak, namun terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Swiss dari sektor gelandang kesebelasan seluruh pemain Swiss yang kostum merah-merah dengan nomor punggung warna putih sudah berada di daerah kotak penalti, terjadi dorong-mendorong antar pemain, langsung bergawan. Kemudian terjadi di hadang saja bola dari luar kotak penalti oleh pemain-pemain Argentina, namun datang serangan dari belakang. Penjaga gawang kami kira juga membantu barisan penyerang Kobel angkat ke daerah kotak penalti. Terjadi perebutan di sana, ada dua pemain berbahaya. Kobel terjadi lepas tembakan ke peluang gawang, oh tidak jadi, sudah saja bola mentah dari pelukan pemain pembelak. Akhirnya Argentina melakukan tekanan dari sektor kiri, umpan serangan balik berbahaya masuk kotak penalti. Sebenarnya Messi mengirim bola, lepas tembakan, oh sayang-sayang tembakan Messi masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang Gregor Kobel karena membentur pemain belakang Swiss dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru yang kesekian kalinya bagi Argentina. Apakah akan melahirkan gol untuk menyempurnakan kemenangan Argentina atas Swiss? Ya, kami lihat dari sebelah kiri Messi, pemain yang berusia 39 tahun ini, pendek saja tendangan penjurunya, berikan saja kepada rekannya, mencoba mengirim bola, bayang-bayang di belakang, mencoba mencari ruang tembak. Oh, ternyata kali ini bolanya dinyatakan sudah keluar, meninggalkan lapangan pertandingan, dan terjadi lagi lemparan ke dalam. Hanya tinggal 30 detik, saudara-saudara. Pertandingan tambahan waktu babak yang kedua ini, kedudukan masih tetap 2-1 untuk Argentina. Apakah Argentina yang akan lolos ke babak semifinal untuk menantang Inggris pada pertandingan semifinal? Kita nantikan langsung ke mulut ke tengah, terjadi top 2 di sana, dan Argentina dan juga pemain-pemain Swiss terjadi lagi pelanggaran. Melihat tadi pemain ternyata hanya lempar ke dalam untuk Swiss, ambil ancang-ancang sudah dilakukan, langsung berikan ke depan. Ada tambahan waktu 4 menit dilantikan, langsung ke mulut gawang, terjadi perebutan saudara-saudara. Kobel terjadi di tengah kotak penalti Argentina, datang serangan dari belakang, pemain-pemain Swiss mencoba kirimkan kop kedua. Oh, kali ini terjadi heading, tetapi kali ini bola dikelasnya sepenuhnya oleh pemain Argentina, sambung saja keluar kotak penalti. Namun ada kapten kesebelasan Granit Xhaka mencoba menggiring bola, mendekati kotak penalti lawan, dipatahkan di tengah jalan. Kini Argentina berkan, mencoba melihat tiga sinyal setelah merobek sektor kiri, berikan kepada Mada berkunci gawang, lepas tembakan gol gawang, masuk, saudara-saudara. Bola muntah tadi langsung dimanfaatkan oleh pemain nomor punggung 22 dari Argentina, yaitu Lautaro Martinez, dan bola tadi langsung disontek ke gawang Swiss, dan lagi-lagi bergetar jala gawang Swiss, dan sekaligus berubah kedudukan menjadi 3-1 untuk keunggulan Argentina. Bung Estu.
1: Ya, sekuat apapun pertahanan dari Swiss dengan diberondong 5 pemain, bahkan sampai 6 pemain depan, dan semuanya tipe pemain yang bisa mencetak gol dengan baik, akhirnya jebol lagi gawang Swiss. Dan ini memang sudah hal yang terlihat dari ketika skor jadi 2-1 tadi, memang serangan bertubi-tubi, dan kali ini Thiago Almada mungkin gagal menyelesaikan bola, tetapi ada bola rebound di sana dimanfaatkan dengan baik oleh seorang Lautaro Martinez yang memang juga rajin mencetak gol bagi timnasnya maupun dari di klubnya. Dan sangat wajar sekali, walaupun sejauh ini pertahanan dari Swiss sangat bagus, tapi dengan kekurangan satu pemain, dengan melawan 3 sampai 5 penyerang, bahkan 2 striker murni sekaligus, sangat sulit memang Swiss untuk bertahan, dan wajar sekali mereka kebobolan. Dan inilah sepak bola, satu kesalahan sedikit yang tidak penting akan mengubah sesuatu yang menjadi besar, dan sepertinya memang Argentina sanggup manfaat dengan baik kesempatan dan keunggulan jumlah pemain mereka.
2: Ya, saudara-saudara negara, sisa waktu 1.5 menit lagi, nampaknya semakin sulit bagi Swiss, dan boleh dikatakan di atas angin Argentina dapat dipastikan lolos ke babak semifinal. Saudara-saudara, mungkin serangan dibangun pemain-pemain Swiss dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, tetapi sebentar pemain nomor 17 Vargas, namun kali ini Nampaknya Vargas dianggap melakukan pelanggaran dan tendangan bebas, dan tentu kemenangan 3-1 ini semakin membuat para supporter Argentina, tim Tango Argentina ini berjingkrak-jingkrak, bersorak-sorai saudara-saudara, memadati Stadion Kansas dan berkapasitas 76.000 ini. Tematikan saja saudara bergar, ya, suasana semakin meriuh dan kembali serangan dibangun pemain-pemain Argentina, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Argentina yaitu Emiliano. Emiliano permainkan bola sejenak, dia kirimkan bola pendek ke depan, dan itu adalah Mada. Ketak-ketik sebentar, dia tarik ke belakang lagi. Kalau dibayangi di belakang ada Alistair di sana, mundur jauh ke belakang, dia kerja sama lagi dengan rekannya, mencoba melakukan tekanan, kirimkan kepada siapa, dilingkar tengah masa Argentina permainkan bola, tarik ke belakang kepada Lisandro Martinez, teruskan kepada Julian Alvarez, mundur ke belakang kepada Gonzalez, kembali lagi kepada Lisandro di tenang-tenang saja, dia mencari kawan yang berjelas di darahnya sendiri, seakan-akan mempermainkan bola. Ya, kita nantikan saudara-saudara bergar, bersamaan dengan itu wasit yang memimpin pertandingan Joao Pinheiro dari Portugal membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan tambahan waktu kedua. 15 menit babak kedua telah berakhir dengan kedudukan akhir adalah 3-1 untuk keunggulan Argentina atas Swiss, sekaligus Argentina menunjukkan kepiawaiannya dan tidak pernah terkalahkan dari Swiss. Dari 8 kali pertemuan, 6 kali mencatat kemenangan dan 2 kali skor. Masuk kami 2 kali imbang saudara-saudara, dan terakhir pada babak perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Kansas Amerika Serikat dengan skor yang sangat telak 3-1. Baiklah, untuk mengulas jalannya pertandingan babak tambahan waktu pertama dan babak tambahan waktu 15 menit kedua, kembali bersama rekan kami Bung Estu, silakan.
1: Yang pasti dengan jumlah shoot on goal mencapai 5 dan usaha 13 kali dilakukan para pemain Argentina, dengan menurunkan penyerang sekaligus 3 sekaligus yang baru, ada Nicolas Gonzalez tadi, lalu memainkan Jose Manuel Pinto, lalu Lautaro Martinez. Ya, sangat wajar kalau memang mereka menghibur pertahanan, apalagi sejak mereka unggul jumlah pemain di menit ke-73. Skor sebelumnya sama menjadi 1-1. Argentina selalu menyerang sporadis, bahkan penguasaan bola cukup signifikan, terutama di awal extra time ini tadi mencapai 89 berbanding 11, artinya penguasaan bola cukup bagus, touch in box

0: tim melakukan serangan sampai akhir extra time di babak kedua ini.
1: Ya, kita juga undang mendengar ya untuk menanggapi bagaimana jalannya pertandingan antara Argentina dan juga Swiss. Hasilnya 3-1 ya untuk Argentina. Silakan 021 352 3172 02

kita di Mesir ya kemarin, yeah, kan ketika unggul 2 gol mereka kebobolan 3 gol dalam waktu cepat, yeah, tetapi bedanya Swiss pemainnya utuh, sedangkan Mesir

0: gula patok perpotong otak gitu.
1: Karena kartu merah tadi ya, akhirnya betul, berkurang satu pemain. Baik, kita sapa Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi, Pak Roni.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Iya betul. Bagaimana Pak Roni melihat jalannya pertandingan Argentina dengan Swiss ya? Argentina menang 3-1 nih.
2: Nah, itu bahas ya Argentina ya, tapi kesulitan di awalnya itu menyulitkan Argentina untuk berkembang gitu, Mbak.
1: Hmm. Oke. Okay.
2: Ketika nanti Inggris versus Argentina, saya kok meyakini kan nanti Inggris yang menang, Mbak.
1: Gitu ya.
2: Spanyol versus Prancis.
1: Oke. Okay.
2: Paling Spanyol yang akan mendominasi, Mbak. Karena di ini, Mbak. Apa sih? Itu penyerangnya itu, Mbak.
1: Oke, okay, gitu. Baik. Berarti menjagokan Inggris nanti ya. Oke, terima kasih Pak Roni di Jakarta. Saya sapa Pak Arok di Denpasar. Selamat siang. Pak Arok.
3: Selamat siang, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Arok, silakan.
3: Woi, bravo, bravo, bravo buat Argentina ya.
1: Ya, 3-1 atas Swiss.
3: Ya, itu nanti ketemu Inggris.
1: Betul.
3: Saya prediksi Argentina ketemu Prancis lagi seperti 2022 ya.
1: Gitu ya, harapannya bertemu lagi ya, sehingga akan lebih seru di Argentina dengan Prancis. Oke, baik, terima kasih Pak Arok di Denpasar. Nah, Bung Esu, bagaimana nantinya Argentina yang akan bertemu dengan Inggris ya di laga berikutnya?
0: Kalau dari sejarah

bernama Bukayo Saku ini juga cukup tidak tidak mudah di apa ya, tidak mudah dianggap enteng gitu. Argentina memang bermain sangat sangat apa ya, bagus di akhir-akhir pertandingan, tapi lawan Swiss ini mereka

gol kemarin Mesir 2 gol dan ini 1 gol. Artinya Argentina tidak clean sheet, beda dengan lawannya tadi Swiss. Tapi Inggris juga mendapatkan lawan sejauh ini juga cukup bagus, bermain lawan Norwegia ketinggalan dulu, melakukan comeback dengan skor 2-1. Dan menurut saya mungkin secara kualitas, kalau di kita bicara hasil kualifikasi, Swiss dengan Norwegia memang sedikit berbeda karena Norwegia adalah salah satu tim fenomenal di kualifikasi Eropa. Tapi balik lagi, ini sudah masuk turnamen, ini sudah masuk fase-fase yang sangat melelahkan gitu ya. Ini tinggal semifinal dan mentalitas backroom dari tim-tim ini, pelatih-pelatihnya bagaimana menyikapi ini, kondisi ini. Dan kita tahu Inggris punya Thomas Tuchel yang bisa bermain gaya Inggris, dan juga karena dia orang Jerman, secara bertahan mereka cukup bagus gitu sejauh ini. Dan ini merupakan akan pertemuan yang akan menarik, karena pertemuan ini kan selalu seru ya kalau Inggris, apalagi ada sejarahnya di 86 ada gol tangan Tuhan, ada 98 ada insiden Beckham dan Diego Simeone waktu itu. Jadi selalu akan menarik, walaupun Inggris sekarang kalau saya katakan tidak punya pemain dalam tanda kutip yang nyelep gitu ya.

0: utama. Artinya Thomas Tuchel ini memilih pemain yang sesuai dengan keinginan dia, walaupun banyak kritik di situ, ada Alan Shearer maupun Wayne Rooney juga mengkritik keputusan seorang Thomas Tuchel, tapi terbukti sampai sejauh ini Inggris melaju dengan bagus dan trennya cukup baik.
1: Baik, kita nantikan ya nanti bagaimana jalannya laga antara Argentina melawan Inggris di laga berikutnya, dan juga pertandingan antara di perempat final ya, Bung Estu ya.
0: Semifinal.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Bung Estu atas analisanya pagi ini dari Pro 3. Selamat pagi, salam olahraga.
0: Selamat pagi, salam olahraga. You've been there through it all, just do it again.

0: Asik. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia. Linda Noskova juara Wimbledon. Indonesia menyabet 2 emas di World Climbing Series Chamonix. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: siang ini dengan informasi Piala Dunia 2020. Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia usai mengalahkan Norwegia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football. Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Lance Leggett di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang. Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Sjölderup menit ke-36. Penyerang muda itu memanfaatkan umpan matang Martin Odegaard untuk menaklukkan kiper Inggris. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri menguasai permainan di sisa babak pertama. Inggris pun mencoba membalas dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Inggris, tetapi penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil. Norwegia juga tampil disiplin sehingga mampu meredam beberapa serangan berbahaya lawan. Seiring berjalannya waktu, Inggris akhirnya menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui gol Jude Bellingham. Memasuki babak kedua, Inggris langsung melakukan beberapa gantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberechi Eze masuk memberikan energi baru di lini serang. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak bahagia ketika Erling Haaland membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus melepaskan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku terkesan dengan perubahan permainan yang dibawakan pemainnya di lapangan.
2: Impressed with the shift that they put in, the effort.
1: Saya terkesan dengan perubahan yang mereka lakukan, usaha, semangat tim, keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan.

0: Bagi kami, bola jatuh lurus dari langit, jadi arahnya berubah, terjadi kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen buruk bagi kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan itu lagi, dan begitulah adanya.
1: Atas hasil ini, Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia, penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia tahun ini membuat mereka akan dikenang sebagai Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
3: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga beberapa panjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya, armada 3 singa berhasil menembus babak 4 besar pada edisi 1966,

0: Sementara itu pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City, Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dandoye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brel Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Amerika Serikat pada Kamis mendatang.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

kabar tenis? Petenis Ceko Linda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda.

0: setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi, dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex.

0: room and
1: I aku sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang benar-benar membantuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya, melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal di saat itu.

0: kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Polprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing. Tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
1: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus 5 besar klasemen akhir pada Polprov Jawa Timur 2027 mendatang. Arif Kusuma.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Serikat di Jakarta. Amerika Serikat Sangha. Terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
1: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
2: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
3: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
2: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Kemarin aku
6: Indonesia
7: ada. Nggak ada Cik Bul.
8: Apalagi tuh Cik Bul.
7: Ciki ngebul. Papa ngegaung sih.
8: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita mana ada Cik Bul.
5: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cik Bul tahu?
8: Oh ya?
5: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
8: Ngeri juga ya.
7: Kakak, aku mau bohong.
8: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
5: Gimana kalau kita main domikado?
8: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbuka.

Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat berakhir pekan. Dan tentunya kami berharap ya semuanya selalu dalam keadaan baik, sehat dan bahagia di akhir pekan ini. Tentunya dapat menjadi waktu yang tepat ya untuk kita bisa mengisi energi untuk menikmati ya suasana indah bersama orang-orang terkasih. Selamat berakhir pekan dan selamat menikmati hari Minggu bersama keluarga tercinta. Dan bagi Anda yang sedang bersantai di rumah ataupun yang lagi menikmati perjalanan maupun yang lagi beraktivitas, tetaplah bersama kami selama beberapa waktu ke depan pendengar ya. Kami akan menghadirkan beragam informasi menarik, lagu-lagu pilihan, serta hiburan yang menghibur dan menginspirasi. Masih bersama saya, Christine Sena, dan juga Pratoro Studio Dev Revaldi, pendengar RRI. Menemani akhir pekan Anda, kami juga menyiapkan tips-tips menarik ya, agar hari libur Anda tetap produktif dan juga menyenangkan, meski akhir pekan selalu identik ya, dengan waktu untuk beristirahat, tetapi Anda bisa memanfaatkannya ya, untuk bisa melakukan berbagai kegiatan positif yang tentunya bermanfaat juga bagi diri Anda sendiri maupun keluarga. Nah pendengar, di siang hari ini ya, tentu banyak hal yang sudah Anda lakukan ya dari pagi tadi hingga saat ini, sambil menikmati santap siang ya bersama orang-orang terkasih. Kami juga akan kembali menghadirkan sejumlah tips menarik ya, bagaimana cara kita untuk bisa menjalani akhir pekan yang produktif. Yang paling penting adalah bagaimana kita meluangkan waktu untuk bisa berkumpul bersama keluarga dan juga orang-orang terdekat ya. Dan istirahat juga sangat penting pendengar, agar tubuh kita tetap kembali segar serta kita bisa melakukan aktivitas yang kita sukai. Mungkin Anda yang hobi membaca bisa sempatkan waktu untuk membaca, memasak ataupun berolahraga ya sore nanti jika Anda punya rencana untuk melewatinya. Kurangi penggunaan gawai ya di akhir pekan dan nikmati waktu berkualitas tanpa gangguan. Dan sisihkan ya waktu Anda di akhir pekan ini untuk bisa merencanakan kegiatan-kegiatan apa saja di minggu berikutnya agar lebih teratur dan juga produktif. Jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatan ya dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan juga minum air yang cukup. Semoga akhir pekan Anda berlangsung menyenangkan, bermanfaat dan juga membawa semangat baru ya pendengar untuk menyambut pekan yang akan datang.

0: Udah ya kak, udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
0: Perang? Ini game online bro, game online. Udah sono, ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu, kapan kerjanya? Woi kerja.
2: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya ada

Anda masih bersama Pro 1 RRI yang dikenal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI dari dunia kesehatan ya, kami hadirkan informasinya untuk Anda, khususnya Anda yang punya kebiasaan ya main ponsel di toilet. Nah, pendengar, ini menjadi salah satu informasi yang perlu ya kita ketahui, bahwa dengan berlama-lama duduk di toilet ya sambil bermain ponsel bisa menyebabkan wasir, pendengar, di usia muda. Nah, kebiasaan membawa ponsel pintar ke dalam toilet untuk sekedar membalas pesan atau menonton video atau berselancar di media sosial saat buang air besar atau BAB dinilai dapat berdampak buruk bagi kesehatan, dan salah satunya adalah meningkatnya resiko penyakit wasir atau hemoroid, pendengar, yang kini mulai banyak dialami di kalangan usia muda. Dalam siaran program Zona Edukasi ya RRI Labuan Bajo, Dr. Yuliana Dwi Nirmalatika Lagut atau Dr. Tika mengungkapkan bahwa adanya pergeseran tren usia penderita wasir. Jika sebelumnya lebih banyak dialami oleh kelompok usia lanjut, kini justru mulai meningkat pada usia produktif. Menurutnya, salah satu pemicu utama kondisi tersebut adalah gaya hidup modern yang tidak sehat, termasuk kebiasaan berlama-lama duduk di toilet sambil menggunakan ponsel. Beliau juga mengungkapkan bahwa terlalu lama duduk di toilet dapat meningkatkan tekanan pada area perut, panggul, dan sekitar anus, dan kondisi ini menyebabkan pembuluh darah vena di area tersebut melebar dan berisiko menimbulkan wasir. Selain itu, pendengar, Dr. Tika juga menyarankan agar waktu berada di toilet itu bisa dibatasi, idealnya tidak lebih dari 15 menit. Dirinya juga menyoroti pola makan masyarakat yang cenderung tinggi makanan cepat saji dan juga rendah serat, yang mana kondisi ini membuat feses menjadi lebih keras sehingga memicu seseorang mengejan lebih kuat saat BAB. Konsumsi air putih yang cukup serta asupan serat dari sayur dan buah juga dinilai penting, pendengar, untuk mencegah gangguan tersebut. Tidak hanya itu, pendengar RRI, konsumsi makanan pedas yang secara berlebihan ini juga disebut sebagai memperburuk ya kondisi pada sebagian orang karena sifatnya yang dapat mengiritasi saluran pencernaan. Dr. Tika juga mengingatkan masyarakat ya untuk tetap selalu mewaspadai gejala awal wasir seperti nyeri atau rasa mengganjal di area anus saat atau setelah BAB, keluarnya darah segar, serta munculnya benjolan di sekitar anus. Nah, jika gejala tersebut muncul, disarankan segera memperbaiki pola hidup dengan memperbanyak konsumsi serat, minum air cukup, berolahraga ringan, serta dapat melakukan perendaman area anus dengan air hangat selama 10-15 menit untuk membantu meredakan keluhan. Pendengar, untuk diketahui juga bahwa wasir bukan penyakit yang memalukan. Kuncinya ada pada perbaikan gaya hidup. Jadi jangan tunggu sampai parah ya atau harus dioperasi baru memeriksakan diri kita ke dokter. Informasi selengkapnya, pendengar RRI, dapat Anda kunjungi situs resmi kami di rri.co.id.

pusing saat lapar dapat dirasakan di seluruh kepala atau terasa nyeri terpusat pada bagian sekitar dahi. Menurut medis, pusing yang dirasakan saat lapar disebabkan dengan gula darah rendah. Oleh karena itu, biasanya pusing dapat hilang setelah kita makan atau mengonsumsi sesuatu. Penyebab lain munculnya

0: siang ini.
1: Kak, ambilin air dong.
2: Ambil sendiri lah, Dek.
1: Aku masih pusing loh, Kak.
2: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
1: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
2: Gak mau, mana kata tolongnya?
1: Ya, tolong.
2: Yang benar.
1: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
2: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
1: Oke, taruh situ.
2: Terus?
1: Taruh apa?
2: Adek.
1: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
2: Maaf, gak sengaja.
1: Yah, jadi basah semua.
2: Maaf ya.
1: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
3: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.

14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kan?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang diklaim menunjukkan tumpukan uang bantuan dari Australia yang siap dibagikan ke Indonesia. Narasi dalam video menyebutkan bahwa uang tersebut dibagikan kepada umat Kristen dan dana untuk pembangunan 800 gereja di Indonesia. Faktanya klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video tersebut identik dengan unggahan di akun TikTok _ jejak viral. Video tersebut memperlihatkan tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang sudah disusun tinggi di lobi gedung. Uang tersebut merupakan sitaan korupsi yang diserahkan Kejagung ke pemerintah pada Desember 2025 dan bukan dana bantuan dari Australia. Sementara itu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama melalui keterangan di laman resmi kemenak.go.id menyatakan tidak pernah mengeluarkan pengumuman bantuan dari Australia. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Tik, sini dulu kau.
3: Ya apa? Aku lagi kerja loh.
2: Kayaknya kan, Tik, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
3: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggu.
2: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
3: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
2: Ah, meja aja pun kau, Tik. Ketipu aku. Investasi bodong rupanya.
3: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
2: Kok baru sekarang kau bilang?
3: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini di

tersebut karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga.

atau lebih. Nada-nada yang dihasilkan oleh suling berganda ini adalah nada-nada tunggal atau nada-nada ganda atau dua suara. Hal ini tergantung selera si pemain musik Foidoa. Umumnya, syair-syair dari nyanyian musik Foidoa bertemakan kehidupan. Cara memainkan alat musik ini dengan hembuskan angin dari mulut secara lembut ke lubang peniup. Sementara, jari-jari tangan kanan dan kiri menutup lubang suara. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indik.

Radi dimanapun Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Terima kasih. Sampai dengan saat ini ya, Anda masih bersama Pro 1 RRI ND. Dan kami juga sapa Anda yang siang hari ini lagi menikmati santap siangnya. Selamat menikmati jam santap siang Anda. Selamat bersantai, selamat beristirahat, apapun kegiatan atau kesempatan yang Anda lakukan ya di siang hari ini, pendengar. Semoga membawa sukacita dan juga kebahagiaan tersendiri ya untuk Anda dan juga orang-orang terkasih. Di perjumpaan kita kali ini dalam acara Bincang Budaya, pendengar ya, kami hadirkan informasi budaya untuk Anda ya, satu lagu dari daerah Nagekeo, The Heart of Flores ya, sudah membuka jumpa kita. Dan kami ajak Anda untuk lebih mengenal aneka kebudayaan Nagekeo Nusa Tenggara Timur, dari tradisi hingga tarian. Pendengar, seperti kita ketahui bahwa Nagekeo ini merupakan salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Flores. Terdapat berbagai kebudayaan yang menjadi citra bagi daerah ini dan menarik banyak wisatawan untuk berkunjung. Kabupaten Nagekeo sendiri terbentuk sesuai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2007. Kabupaten ini kemudian diresmikan pada tanggal 22 Mei 2007 dan menetapkan daerah Mbai sebagai ibu kota. Nagekeo terbilang masih muda karena merupakan pemekaran dari Kabupaten Ngada. Nagekeo terkenal dengan sebutan Tanah Botangu, yang konon katanya berasal dari katambo yang berarti air dan tangu yang artinya bersih. Sebutan ini sangat menggambarkan keindahan dan kebersihan masyarakat Nagekeo. Ada beberapa informasi tentang aneka kebudayaan Nagekeo Nusa Tenggara Timur, dari tradisi hingga tarian tradisionalnya. Salah satunya adalah tinju adat atau etu, pendengar. Tinju adat atau yang biasa dikenal dengan sebutan etu merupakan salah satu kebudayaan dan kekayaan adat yang dimiliki masyarakat Nagekeo. Etu menjadi tradisi serta kearifan lokal masyarakat Nagekeo sebagai rasa syukur atas panen yang diperoleh.

0: Info Florata.
1: Etu, tinju tradisional Kabupaten Nagekeo. Etu adalah seremoni pergelaran tinju adat untuk uji kejantanan antara pemuda di Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Etu berarti tinju adat dalam bahasa lokal. Ada dua kategori dalam permainan ini, yakni untuk anak-anak disebut etuco atau mbelaloe, dan untuk dewasa atau dalam bahasa Flores disebut dengan etumeze atau mbelamese. Kedua kategori ini akan dimainkan di hari yang berbeda. Etuco akan dimainkan pada hari pertama, sedangkan etumeze akan dimainkan pada hari berikutnya. Meskipun mirip dengan tinju konvensional, namun ada beberapa aturan dasar yang membedakan etu dengan pertandingan tinju yang biasa kita tonton. Pertama, olahraga ini hanya boleh dimainkan oleh kaum pria. Para wanita bisa mengambil peran sebagai penyemangat dengan menyanyikan lagu daerah. Peran ini disebut dengan dio. Kedua, pemain hanya boleh menggunakan satu tangan yang dibalut dengan sarung tinju tradisional. Sarung tinju ini terbuat dari sabut kelapa atau dalam bahasa lokal disebut kepo atau wallet yang terbuat dari anyaman ijuk. Petarung hanya boleh memukul lawannya dengan tangan yang memakai kepo, sedangkan tangan satunya hanya digunakan untuk menangkis. Hal lain yang membedakan itu dengan pertandingan tinju yang biasa kita tonton adalah pemakaian sarung tinjunya. Bila umumnya sarung tinju disarungkan, di olahraga ini kepo atau wallet hanya dililitkan di tangan pemain. Ketiga, tidak ada batasan waktu yang jelas untuk setiap pertandingan. Pemain akan dinyatakan kalah ketika ia terjatuh atau mengeluarkan darah.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

0: Menjadi pekerja migran Indonesia PMI dan mendapat julukan pahlawan devisa adalah pilihan masing-masing orang. Alangkah bijaksananya jika bisa menjadi PMI yang berkualitas dan bertanggung jawab seperti yang disampaikan oleh Romo Reginald Pipierno, Badan Pengurus Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau Konferensi Wali Gereja Indonesia.
1: Merantau adalah hak semua orang. Tetapi jika pilihan Anda untuk merantau, jadilah perantau yang bermartabat. Martabat artinya, pertama, harus memiliki dokumen resmi sehingga Anda tetap diperlakukan layaknya sebagai manusia. Yang kedua, memiliki skill sehingga Anda tidak diperlakukan sebagai hamba di negeri orang. Yang ketiga, Anda juga mesti memiliki perencanaan yang matang untuk merantau. Karena itu mari kita bangun budaya merantau.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih terkait dengan aneka kebudayaan Kabupaten Nagekeo ya, baik dari tradisi hingga tarian tradisionalnya. Tadi kita sudah menyimak ya tinju adat atau yang biasa dikenal dengan sebutan etu. Selain itu pendengar, masyarakat Nagekeo juga terkenal dengan keahliannya dalam membuat tenun ikat yang memiliki nilai jual tinggi. Tenun ikat Nagekeo ini dikenal dengan nama Dawonange, Dukawoi, dan Hobanage. Pembuatan kain tenun ini menggunakan proses ikat dan sulam dengan didominasi warna hitam, putih, dan merah. Warna pada kain tenun berisi motif bunga untuk perempuan dan belah ketupat bagi pria. Secara umum, motif pada kain tenun Nagekeo menggambarkan kepercayaan dan kehidupan. Warna kuning pada kain tenun melambangkan kehangatan, hitam yang berarti kekuatan dan keberanian, serta merah yang bermakna keberuntungan dan juga kebahagiaan.

0: nih anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selain kain tenun dan juga tinju adat ya yang menjadi tradisi, ada juga beberapa bangunan adat di Nagekeo, di mana ada Kampung Adat Wajo yang berada di Desa Wajo, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo. Bangunan rumah adat di kampung ini memiliki arsitektur yang menarik dan unik. Kampung tradisional Kawa, di mana rumah adat ini juga sering disebut mirip bangunan di Desa Adat Wairebo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada juga Kampung Adat Nunungongo, di dalamnya terdapat beberapa rumah adat dengan bahan utama bangunan menggunakan bambu. Selain rumah adat, ada juga beberapa tarian serta alat musik pengiring yang menjadi salah satu aspek kebudayaan di Kabupaten Nagekeo, yakni tari Tea Eku. Tarian ini diperagakan oleh beberapa penari wanita yang menari menggunakan sapu tangan. Tarian Tea Eku ini sering ditampilkan dalam pesta adat dan acara budaya di Nagekeo. Musik yang mengiringi tarian ini biasanya berasal dari alat musik tradisional seperti gong dan gendang. Ada juga tarian Enagera. Tarian ini merupakan salah satu tarian tradisional khas Nagekeo yang sering ditampilkan dalam berbagai acara budaya, termasuk Festival Pantai Enagera. Tidak kalah menariknya, ada juga tarian Dero. Tarian ini juga merupakan warisan luhur dari Nagekeo. Tarian Dero merupakan tarian tradisional yang khas dari daerah tersebut. Nah, pendengar RRI, itulah beberapa informasi mengenai kebudayaan di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan budaya kita, pendengar ya. Dan informasi ini kami kutip ya dari laman detikbali.com.

0: Info Florata.
1: Tea Eku, tarian tradisional Nagekeo. Tari Tea Eku adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Boawae, Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Nama tari Tea Eku sendiri diambil dari kata Tea dan Eku. Tea berarti getar. Hal ini bisa dilihat dari gerakan kaki penari yang menggetarkan irama musik. Sedangkan Eku berarti lambaian sapu tangan. Hal ini bisa dilihat dari atribut yang mereka gunakan, yaitu sapu tangan. Tarian ini dimainkan oleh beberapa penari perempuan cantik yang menari dengan menggunakan sapu tangan sebagai atribut menarinya, dengan mengenakan busana baju berwarna hitam atau merah, kain songket khas Nagekeo. Rambut biasanya hanya digelung dan diberi hiasan pita sebagai pemanis. Tea Eku ditampilkan di berbagai acara seperti upacara adat, penyambutan tamu penting, dan acara budaya. Tari Tea Eku diiringi oleh alunan musik tradisional seperti gong gendang, di mana alunan musik gong gendang ini biasanya disesuaikan dengan gerakan tari sehingga menghasilkan gerakan yang harmonis. Gong gendang tersebut biasanya dimainkan secara khusus yang sering disebut dengan paka Tea Eku. Pertunjukan ini diawali dengan sapaan pendek yang disebut bea, kemudian dilanjutkan dengan 5 gerakan utama penari. Setiap pergantian gerak tersebut, penari melakukan gerakan yang disebut G, di mana para penari mencari posisi yang ideal untuk pergantian gerak. Setelah gerakan utama selesai, kemudian diakhiri dengan lambaian tangan kepada para penonton sebagai penutup.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indie.

Saudara berada kami akhiri kebersamaan kita dalam sajian acara Bincang Budaya. Dan selanjutnya pendengar RRI, kami juga ajak Anda untuk mengikuti sepekan Asta Cita.

0: Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Sepekan Warta Asta Cita. Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum selama sepekan.
1: Saudara, inilah kumpulan berita Asta Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan edisi Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Ferry Soo. Kita awali dengan informasi dari Kabupaten Lembata. Festival Lama Holot yang telah 3 tahun berturut-turut masuk dalam program Karisma Event Nusantara diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata di Kabupaten Lembata. Laporan Nikolaus Makomeli.

0: Festival Maholot 2026 resmi ditutup di Pantai Wulan Lo Lewelebe pada Sabtu 4 Juli 2026 lalu. Pemerintah Kabupaten Lembata berharap festival yang telah 3 tahun berturut-turut masuk dalam program Karisma Event Nusantara KEN mampu terus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata. Penutupan festival dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Yakobus Andreas Wuwur, mewakili Bupati Lembata. Seremoni berlangsung meriah dengan penampilan tarian daerah, tarian kreasi, serta penarikan undian berhadiah yang disaksikan masyarakat. Dalam sambutannya, Jack Wuwur mengatakan, Festival Lamaholot yang sejak 2024 masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara harus terus menjadi momentum terbaik yang memberi dampak bagi pembangunan Lembata sekaligus memastikan sektor pariwisata mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, melestarikan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Ia menambahkan, festival merupakan bagian dari aksi nyata yang mendukung program prioritas pemerintah Kabupaten Lembata menuju daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing.
1: Bagian dari aksi-aksi implementatif untuk secara bersama-sama dengan prioritas unggulan lainnya menjadi penggerak perubahan di tengah masyarakat. Festival Lamaholot yang adalah salah satu event yang secara berturut-turut masuk dalam Karisma Event Nusantara sampai dengan tahun 2026. Sejak terpilih pada tahun 2024, teruslah menjadi momentum baik dan berdampak.
0: Melalui tagline Satu Lamaholot untuk Indonesia dan Dunia, festival ini diharapkan semakin memperkuat semangat persatuan masyarakat Lamaholot, sekaligus memperkenalkan potensi budaya dan wisata Lembata ke tingkat nasional maupun internasional. Festival Lamaholot 2026 melibatkan pelaku UMKM, pengrajin, penenun, dan pelaku pariwisata lokal, serta menghadirkan wisatawan mancanegara. Selain pameran produk UMKM, rangkaian kegiatan juga mencakup kunjungan ke sejumlah desa wisata seperti Dapur Alam Atakore, Kampung Atawolo di Desa Lusilame, Kawasan Wisata Mangrove di Desa Murona, serta Kampung Adat Lamagute. Selain itu juga digelar Cokso Budaya dengan tema eksistensi budaya Lamaholot di era digital. RRI ND Nikolaus Makumedi melaporkan.
2: Dalam upaya mendukung pengembangan budidaya ikan air tawar di Kabupaten Ngada, Dinas Perikanan Kabupaten Ngada bersama tim penggerak PKK menggandeng Institut Teknologi Bandung menggelar pelatihan pembuatan pakan ikan air tawar. Selengkapnya, Firi Soo melaporkan. Pengembangan budidaya ikan air tawar di Kabupaten Ngada memasuki babak baru seiring meningkatnya minat masyarakat untuk mengembangkan sektor perikanan air tawar. Melimpahnya sumber air serta ketersediaan bahan pangan lokal menjadi potensi besar yang mendorong masyarakat mulai beralih membudidayakan ikan air tawar sebagai sumber pangan dan peluang usaha. Untuk mendukung keberlanjutan budidaya tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Ngada bersama tim penggerak PKK Kabupaten Ngada menggandeng Institut Teknologi Bandung menggelar pelatihan pembuatan pakan ikan air tawar Selasa lalu. Pelatihan ini bertujuan membekali masyarakat dengan keterampilan memproduksi pakan secara mandiri menggunakan bahan-bahan lokal yang mudah diperoleh. Ketua tim

0: pihak ITB itu melihat bahwa ada ini stuntingnya cukup tinggi, mungkin melalui pelatihan-pelatihan yang bermuara pada ikan bisa membantu masyarakat pertama untuk supaya asupan makanan untuk keluarga itu bisa diambil dari ikan.
1: Melalui metode yang sederhana dan mudah diterapkan, peserta diajarkan cara mengolah bahan baku lokal menjadi pakan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan ikan budidaya. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian masyarakat, mengurangi ketergantungan terhadap pakan komersial, serta mendukung pengembangan sektor perikanan yang lebih berkelanjutan di Kabupaten Ngada. Pemerintah Kabupaten Ngada berharap pelatihan ini dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk semakin serius mengembangkan budidaya ikan air tawar. Selain menjadi peluang ekonomi baru, ikan air tawar juga memiliki kandungan gizi yang baik sehingga dapat mendukung pemenuhan kebutuhan protein dan meningkatkan kesehatan masyarakat. RRI Ende Ferisoo melaporkan. Keterbatasan sertifikasi produk masih menjadi tantangan utama bagi pelaku usaha kopi di Kabupaten Manggarai Timur. Kondisi ini berdampak terhadap akses distribusi perdagangan dan peluang menjangkau pembeli dalam skala yang lebih luas. Laporan Suimam.
2: Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai Timur, Konrad Herdiman Jalang mengatakan, distribusi perdagangan produk olahan kopi masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu kendala utama adalah standar sertifikasi produk yang belum dipenuhi secara optimal oleh pelaku UMKM dan UKM. Menurutnya, sertifikasi menjadi persyaratan penting agar produk kopi dapat diterima oleh buyer maupun jaringan pemasaran modern. Tanpa kelengkapan tersebut, peluang memperluas pasar dan meningkatkan nilai jual produk menjadi lebih terbatas.
3: Kami berharap ke depan dengan sudah adanya BPOM, PYT atau sertifikat halal itu bisa diterima di pasar nasional dulu seperti itu.
2: Konrad menambahkan, selain memperkuat daya saing, pemenuhan sertifikasi diharapkan membuka akses perdagangan yang lebih luas bagi produk kopi Manggarai Timur. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya meningkatkan pendapatan pelaku usaha dan memperkuat perekonomian daerah melalui sektor kopi.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat. Program yang berlangsung selama 2 bulan ini diharapkan dapat meringankan beban wajib pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan. Selengkapnya, laporan Ricardus Kota.
4: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberlakukan program keringanan pajak kendaraan bermotor mulai 1 Juli hingga 31 Agustus 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pendapatan Daerah Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Ende, Vincentius Sare, mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Gubernur NTT Nomor 32 Tahun 2026 yang bertujuan meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
5: Ada 4 poin yang paling penting, yaitu diskon PKB tunggakan 15% sampai dengan 30%, lalu diskon PKB mutasi masuk luar daerah, yaitu kendaraan-kendaraan dari luar daerah untuk mutasi masuknya itu 50%, lalu dihapus denda PKB 100%, lalu ada juga diskon bagi kendaraan yang membayar pajak, yang taat membayar pajak. Jadi yang belum mati pajak itu 2-8%.
4: Selain berlaku bagi kendaraan roda 2 hingga roda 6, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan pembayaran melalui kantor Samsat, Samsat Keliling, maupun aplikasi Pro NTT dan layanan pembayaran Bank NTT. Untuk pembayaran pajak tahunan, wajib pajak cukup membawa STNK dan identitas diri. Sementara perpanjangan STNK 5 tahunan tetap dilakukan di kantor Samsat karena memerlukan pencetakan dokumen dan plat nomor kendaraan. Pemerintah Provinsi NTT menghimbau masyarakat memanfaatkan program keringanan tersebut sebelum berakhir pada 31 Agustus mendatang karena penerimaan pajak kendaraan akan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan daerah. RRI Enderi Kardus Kota melaporkan.
1: Fenomena fatherless atau minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak menjadi salah satu tantangan yang dihadapi keluarga di Kabupaten Manggarai Timur. Kondisi ini dinilai berkaitan erat dengan persoalan ekonomi yang mendorong sebagian orang tua bekerja di luar daerah sehingga berdampak pada pola asuh anak. Kita ikuti laporan Rahma Suci.
6: Fenomena fatherless atau minimnya peran ayah dalam pengasuhan anak menjadi salah satu tantangan yang dihadapi keluarga di Kabupaten Manggarai Timur. Kepala Dinas

0: 2 KBP3A Kabupaten Manggarai Timur Pranata Kristiani Agas mengatakan fenomena tersebut tidak selalu berarti ayah tidak berada di rumah. Menurutnya banyak ayah yang hadir secara fisik tapi tidak hadir secara emosional maupun psikologis dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Ia menjelaskan persoalan keluarga di Manggarai Timur juga saat ini semakin kompleks dan saling berkaitan sehingga memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Salah satu faktor yang dinilai sangat penting dan berpengaruh adalah kondisi ekonomi keluarga. Menurut Pranata, tekanan ekonomi seringkali mendorong orang tua mencari pekerjaan di luar daerah sehingga anak kehilangan pendampingan langsung dari ayah maupun juga ibu.
1: Kami melihat bahwa tantangan yang dihadapi keluarga di Manggarai Timur saat ini cukup kompleks, yaitu satu, ekonomi dan ketahanan keluarga. Faktor ekonomi inilah yang terkadang, ambil contoh, memicu migrasi orang tua. Jadi mungkin tenaga kerja di luar daerah sehingga berdampak pada kurangnya pola asuh langsung terhadap anak.
0: Pranata berharap seluruh elemen masyarakat dapat memperkuat ketahanan keluarga melalui pola pengasuhan yang lebih baik sehingga tumbuh kembang anak tetap terjaga meskipun keluarga menghadapi berbagai tantangan ekonomi. RRI Ende Rama Suci melaporkan.
2: Pasar Punirunteng kian sepi. Pemkab Manggarai siap tegakkan perbup untuk tertibkan pedagang. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
3: Kami akan mendata siapa-siapa yang tidak menempati kios, apa penyebabnya.
2: Kondisi pasar rakyat Puni di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai semakin memprihatinkan. Pasar tradisional yang berada di pusat kota tersebut kini tampak sepi dan banyak ditinggalkan pedagang. Deretan kios maupun lapak yang sebelumnya dipenuhi aktivitas jual-beli, kini sebagian besar tertutup dan kosong karena minimnya pembeli. Selain kehilangan aktivitas perdagangan, kondisi fisik pasar juga terlihat kurang terawat. Sejumlah fasilitas mengalami kerusakan, seperti stop kontak listrik yang sudah tidak berfungsi dan dipenuhi sarang laba-laba. Sampah juga terlihat berserakan di beberapa sudut pasar, menambah kesan kumuh setelah lebih dari satu tahun banyak pedagang meninggalkan lokasi tersebut. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Manggarai Mensido mengakui banyak pedagang yang tidak lagi menempati kios maupun lapak di pasar Puni. Pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah penataan dengan menegakkan peraturan Bupati Manggarai nomor 36 tahun 2024. Dinas Perdagangan akan melakukan pendataan ulang terhadap pedagang yang tidak lagi menggunakan tempat usahanya, kemudian melakukan evaluasi agar lapak dan kios yang kosong dapat dimanfaatkan oleh pedagang lain yang berminat.
3: Nah, ini yang sedang kami pikirkan, bagaimana caranya supaya peraturan Bupati nomor 36 tahun 2024 itu ditegakkan, diisi kembali. Kami akan mendata siapa-siapa yang tidak menempati kios, apa penyebabnya. Nah, kemudian kalau memang mereka tidak melanjutkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan Bupati nomor 36 tersebut, ya kita coba mengevaluasi kembali ya, supaya ada pedagang-pedagang yang berminat yang bisa mengisi kembali kios maupun los yang ada.
2: Berdasarkan data Dinas Perdagangan, Pasar Puni memiliki 198 lapak dengan 174 diantaranya sempat ditempati pedagang. Sementara itu dari total 35 kios yang tersedia, kini hanya 3 yang masih digunakan. Padahal pada Maret 2025, pasar tersebut masih ramai oleh aktivitas jual-beli. Namun sekitar 2 bulan kemudian, para pedagang mulai meninggalkan pasar karena jumlah pembeli terus menurun. Pasar Rakyat Puni dibangun pada tahun 2018 menggunakan dana alokasi khusus sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Manggarai berharap penataan kembali melalui penerapan regulasi yang berlaku dapat menghidupkan kembali aktivitas perdagangan di Pasar Puni sehingga fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pedagang maupun masyarakat. RRI Ndeviriso melaporkan. Pemerintah Desa Lamagute di Kabupaten Lembata berharap akses menuju kampung adat di wilayahnya mendapat perhatian pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata. Laporan Nikolaus Makumeli.
4: Pemerintah Desa Lamagute berharap akses menuju kampung adat di wilayahnya mendapat perhatian pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata. Harapan tersebut disampaikan saat Desa Lamagute menerima kunjungan wisatawan ke kampung adat yang menjadi salah satu destinasi dalam rangkaian Festival Lama Holot 2026. Kepala Desa Lamagute, Romanus Caryaman kepada RRI menyampaikan apresiasi atas kunjungan pemerintah daerah serta wisatawan Nusantara maupun mancanegara yang datang ke Kampung Adat Lamagute. Menurutnya, kehadiran para pengunjung menjadi bukti bahwa potensi wisata budaya Desa Lamagute semakin dikenal oleh masyarakat luas. Atas nama pemerintah desa, ia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kabupaten dan seluruh wisatawan yang telah berkunjung ke Kampung Adat Lamagute. Romanus berharap jumlah wisatawan yang datang ke Desa Lamagute terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Menurutnya, semakin banyak kunjungan wisata dinilai akan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui sektor pariwisata dan usaha berbasis budaya. Di sisi lain, ia meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kondisi infrastruktur menuju kampung adat. Menurutnya, akses jalan yang masih terbatas menjadi salah satu kendala yang dihadapi wisatawan, terutama pengunjung lanjut usia yang membutuhkan jalur yang lebih aman dan nyaman. Romanus menjelaskan, sebagian akses menuju kampung adat telah diperbaiki sejak tahun lalu, namun masih terdapat sejumlah ruas jalan yang memerlukan penanganan agar perjalanan wisatawan maupun masyarakat menjadi lebih mudah.
5: Kami sebagai pemerintah desa mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kunjungan dari kabupaten, juga dari wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun nasional. Atas kehadiran mereka, kami merasa sangat bersyukur. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa kampung kami, kampung adat kami lebih dikenal lagi di mancanegara dengan kehadiran wisatawan ini. Harapan yang kami inginkan untuk tahun-tahun yang akan datang bisa lebih banyak wisatawan yang dapat berkunjung di kampung ini, terkhusus untuk pemerintah daerah bisa melihat apa yang menjadi kekurangan di tempat ini, di kampung adat ini yang menjadi akses kita menuju ke kampung ini, karena memang agak kesulitan ketika wisatawan dengan umur yang sudah tua mereka tidak bisa mengakses ke tempat ini. Jadi dari tahun kemarin sudah sebagian yang sudah diperhatikan, tapi masih ada sebagian yang belum diperhatikan. Jadi harapan kami kalau bisa dari pemerintah daerah dapat melihat kekurangan ini untuk bisa mempermudah akses baik wisatawan juga kami yang bisa menuju ke tempat ini.
4: Ia berharap peningkatan infrastruktur dapat dilakukan seiring dengan pengembangan destinasi wisata budaya di Desa Lamagute. Dengan akses yang semakin baik, kampung adat tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kabupaten Ende mulai menerapkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025 yang mengatur pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Kebijakan ini menyasar kendaraan yang masih menunggak pajak serta kendaraan berplat nomor luar Nusa Tenggara Timur. Kita ikuti laporan Rovinus Vula.
6: Penerapan aturan itu mulai diawasi secara langsung oleh tim Satuan Tugas pada Kamis 9 Juli 2026. Tim terdiri atas petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende, UPTD Pendapatan Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Ende, Polres Ende, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ende. Pengawasan difokuskan di 3 SPBU dalam kota Ende, yakni SPBU KM 3 Jalan Gatot Subroto, SPBU Anggrek di Jalan Wirajaya, dan SPBU Ndau. Kehadiran tim di lapangan menandai dimulai penegakan aktif terhadap aturan pembelian BBM bersubsidi. Pergub NTT Nomor 13 Tahun 2025 diterbitkan untuk memaksimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak alat berat. Di sisi lain, regulasi ini juga diarahkan untuk mendorong kepatuhan administrasi para pemilik kendaraan bermotor. Sebelum tahapan pengawasan dimulai, pemerintah Kabupaten Ende melalui tim Satgas melakukan sosialisasi kepada masyarakat di area SPBU. Kegiatan itu berlangsung sejak Kamis 2 Juli 2026 dengan menyasar pengguna kendaraan yang sedang mengisi bahan bakar. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende Max Jufri Seko mengatakan penegakan pergub ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan dan bahan bakar. Menurutnya langkah tersebut sekaligus menjadi instrumen untuk menata kepatuhan administrasi pengguna kendaraan bermotor di Ende. Ia menjelaskan operasi penertiban di lapangan juga mencakup pengawasan terhadap rekomendasi yang dikeluarkan sejumlah organisasi perangkat daerah untuk pembelian BBM bersubsidi. Beberapa OPD yang selama ini mengeluarkan rekomendasi diantaranya Dinas Pertanian serta Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Ende.
7: Kalau masyarakat umum ya silakan mengisi BBM. Nah memang sesuai ketentuan pergub itu bahwa yang belum bayar pajak kendaraan bermotor itu ya silakan menggunakan BBM yang non-subsidi. Artinya pergub itu dia mengatur tentang penggunaan BBM bersubsidi. Ada yang kita temukan di lapangan tuh rekomendasi-rekomendasi, contohnya kayak yang dikeluarkan pertanian itu kan harusnya digunakan untuk penggilingan padi, traktor, dan sebagainya. Nah, semoga bahwa rekomendasi yang dikeluarkan itu pelaksanaan lapangan ya seperti itu. Nah, termasuk nelayan punya yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan.
6: Ia menambahkan operasi penegakan Pergub NTT nomor 13 tahun 2026 tidak hanya berlangsung pada siang hari, tetapi juga dilanjutkan hingga malam hari. Pemerintah berharap pengawasan itu dapat memperkuat disiplin pembayaran pajak sekaligus memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih tertib di Kabupaten Ende. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
8: Dinas Kesehatan Kabupaten Ende menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit yang berpotensi meningkat selama musim kemarau. Perubahan cuaca dan kondisi lingkungan dinilai turut mempengaruhi munculnya sejumlah gangguan kesehatan di tengah masyarakat. Selengkapnya, laporan Rahma Suci.
9: Dinas Kesehatan Kabupaten Ende mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai peningkatan berbagai penyakit yang umum terjadi selama musim kemarau. Pengelola surveillance Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Yayu Sulastri, mengatakan perubahan musim mempengaruhi kondisi lingkungan sehingga meningkatkan resiko munculnya sejumlah penyakit. Menurutnya, penyakit yang perlu diwaspadai antara lain infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, diare, penyakit yang ditularkan melalui makanan dan air, serta penyakit yang ditularkan oleh vektor seperti malaria dan demam berdarah. Yayu mengatakan berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Ende hingga periode Januari sampai dengan Juni tahun ini terjadi peningkatan kasus ISPA dibandingkan periode sebelumnya.
10: Januari sampai dengan Juni ini memang ada peningkatan kasus ISPA dan itu kita tindak lanjuti. Kita harus memberikan memvalidasi datanya, verifikasi dulu jika ada potensi untuk timbulnya kasus ini di klaster atau mengelompok itu ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Penyelidikan itu kita melakukan menggali informasi dan identifikasi dan juga memberikan tindakan penanggulangan, juga edukasi.
9: Menurut Yayu, masyarakat yang mengalami gejala sakit dan tidak membaik dalam 1 hingga 2 hari dihimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Selain itu, masyarakat juga diminta menerapkan langkah-langkah pencegahan dengan menjaga kebersihan lingkungan, mengkonsumsi air minum yang bersih dan aman, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta melindungi diri dari gigitan nyamuk untuk mengurangi resiko penularan penyakit. Dinas Kesehatan berharap meningkatnya kewaspadaan keadaan masyarakat dapat menekan resiko penyebaran penyakit selama musim kemarau. RRI Ende, Rama Suci melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Ende meminta intervensi pemerintah pusat untuk membantu pembiayaan gaji aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2027. Permintaan itu muncul karena Ende mengaku belum mampu memenuhi kebutuhan belanja pegawai jika kebijakan batas maksimal 30% benar-benar diberlakukan pemerintah pusat. Kembali kita ikuti laporan Rufinus Fula.
6: Hal itu disampaikan pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Ende Gabriel Dala Jumat 10 Juli 2026. Ia menegaskan struktur belanja pegawai di Kabupaten Ende saat ini masih jauh di atas ambang yang direncanakan pemerintah pusat. Menurut Gabriel, porsi belanja pegawai di Kabupaten Ende saat ini berada pada kisaran 46 hingga 47%. Angka tersebut membuat Kabupaten Ende masuk dalam kategori daerah yang kesulitan menyesuaikan diri apabila batas belanja pegawai dipatok hanya 30%. Kondisi tersebut tersebut berpotensi mempengaruhi kemampuan daerah dalam membayar gaji ASN daerah terutama P3K pada tahun anggaran 2027. Gabriel menjelaskan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengirim surat kepada pemerintah daerah terkait pendataan belanja pegawai. Surat tersebut meminta daerah yang tidak mampu membiayai kebutuhan pegawai agar segera menyampaikan kondisi real keuangan masing-masing daerah. Kementerian Dalam Negeri juga melakukan pendataan dan analisis terhadap pemerintah daerah yang dinilai tidak sanggup membayar belanja pegawai di wilayahnya. Data yang diminta mencakup jumlah pegawai, total belanja pegawai, hingga besaran kekurangan anggaran belanja pegawai. Pemerintah daerah juga diminta mengirimkan data secara objektif, akurat, sesuai kondisi keuangan daerah masing-masing paling lambat Senin 6 Juli 2026 melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
11: Ya, sampai saat ini kalau dengan perlakukan bahwa 30% untuk 2027 tentunya pemerintahan daerah tidak mampu untuk menekan sampai 30%. Sehingga dengan itu surat mendagri kami dari pemerintah Kabupaten Ende sudah menyampaikan data ke Kementerian Dalam Negeri lewat aplikasi. Kalau menetapkan aturan perundukan undang-undang sebelumnya itu yang mengatakan 2027 kita harus 30%, bahwa ada penyampaian dari pemerintah pusat sungguh pun lisan, tetapi bahwa kita masih menggunakan penganggaran tahun ini untuk belanja pegawai lebih dari 30% maksudnya begitu. Dan tahun ini saya kita hampir 46-47% belanja pegawai, sehingga di 2027 itu ruang itu masih ada untuk kita. Ya, saya berpikir bahwa P3K sebagai pemerintah kabupaten kita tetap mempertahankan, juga kita mengharapkan dukungan dari pemerintah pusat untuk biaya belanja pegawainya terkhusus untuk ASN di Kabupaten Ende.
6: Gabriel memastikan pemerintah Kabupaten Ende telah mengirimkan data yang diminta pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Ende kini berharap ada skema intervensi dari pusat agar pembiayaan gaji pegawai khususnya P3K dapat ditangani pada tahun 2027. Saat ini jumlah ASN di Kabupaten Ende tercatat sebanyak 7.439 orang, terdiri atas 4.334 PNS dan 3.105 P3K. RRI Ende Rufinus Vula melaporkan.

Berita dari Kabupaten Ende menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita Asta Cita pendukung program prioritas nasional selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ferry Soo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan jugar.

Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz.

0: adalah kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.

0: dari yang klasik sampai yang lagi hits, siap menghibur Anda, menemani, dan bikin suasana makin hidup.
1: Makin hidup.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

RRI dengan esensi buku. Girl on the Train. Saya yakin sebagian orang sudah pernah membaca novel yang satu ini. Girl on the Train adalah sebuah novel thriller psikologis yang ditulis oleh Paula Hawkins dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2015. Cerita ini mengikuti tiga narator perempuan yang terlibat dalam kasus misterius dan berbahaya. Rachel Weston adalah salah satu karakter utama, adalah seorang wanita yang sering naik kereta api untuk pergi dan pulang dari pekerjaannya. Ia terobsesi dengan pasangan yang tinggal di salah satu

karakter yang rumit, serta pergeseran sudut pandang antara narator-narator yang berbeda. Ini menciptakan ketegangan yang terus-menerus dan menggiring pembaca untuk mencoba memecahkan misteri yang ada. Kritikus dan pembaca banyak memuji kecerdasan plot dan karakterisasi dalam Girl on the Train. Meskipun beberapa juga mencatat bahwa cerita ini mungkin terlalu gelap atau terlalu rumit bagi beberapa pembaca. Secara keseluruhannya, buku ini

dengan kejutan dan plot twist yang tiba-tiba. Hawkins sangat cerdik dalam mengarahkan pembaca ke arah yang salah, sehingga ketika kebenaran terungkap itu seringkali mengguncang dan tak terduga. Cerita ini disampaikan melalui narasi bergantian dari tiga karakter perempuan utama, Rachel, Megan, dan juga Anna. Ini memberikan wawasan yang mendalam ke dalam pikiran dan perasaan masing-masing karakter, serta menciptakan lapisan kompleks dalam cerita. Selain menjadi thriller misteri, Girl on the Train juga menggali tema-tema seperti alkoholisme, kepercayaan diri, dan hubungan antara pasangan. Ini memberikan dimensi emosional yang kuat kepada cerita.

peran utama sebagai Rachel. Meskipun ada perbedaan antara buku dan film, adaptasi tersebut tetap setia pada nuansa thriller psikologis yang ada di dalam novel. Secara keseluruhan,

0: Selamat sore, Yeri.
1: Iya,
0: Prodangdut.
1: Iya, halo, selamat sore, Johanna.
0: Iya, Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Yeri, apa kabarnya?
1: Baik, jangan lupa selamat berhari Minggu, Johanna.
0: Iya, selamat berhari Minggu juga, Yeri. Semangat sekali ya.
1: Ya, semangat lah. Masa loyo, kecuali sakit ya, atau bangun tidur.
0: Oke deh, mantap.
1: Kita mau persiapkan diri, mau gabung kuis di Samaria nih.
0: Oke deh. Yeri, sekarang
1: iya.
0: Mau dengarkan lagu apa nih?
1: Lagu Keagungan Tuhan dari Imam S. Arifin.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Salamnya untuk Johanna dan juga buat semuanya saja tanpa terkecuali ya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Yeri. Singkat padat jelas ya. Tidak berlama-lama nih. Oke, setelah

0: juga Oma, suaranya kok kecil sekali Oma.
1: Iya.
0: Oma, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih Oma?
1: Asam di gunung, garam di laut.
0: Ketemu di kuali jadi kuah asam ya.
1: Jadi kuah asam, kuah ikan. Bosan makan daging ayam.
0: Oke deh Oma, silakan nih salam-salamnya.
1: Salam yang pertama untuk Mbak Dona bersama operatornya. Selamat sore, selamat berhari Minggu. Semoga tetap semangat, Tuhan memberkati. Dan untuk semua pendengar setia Prodangu dan lagi patuh hari ini, ucapannya selamat sore, selamat berhari Minggu. Terima kasih Mbak Dona, selamat sore.
0: Baik, terima kasih, selamat sore ya buat Oma yang ada di Boanawa ya. Salam sehat selalu. Setelah Oma Cheryl, saya tunggu ya di 0821-4451-1957 atau di 0821-3878-8786.

2 pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Indy. Inflasi dan investasi.

0: mata kan tidak tidak masalah ya.
1: Benar.
0: Tua di rumah, mudanya di jalan.
1: Jangan begitu, nanti apa anak dari bawah ikut di sana kalau orang tua.

0: Oke, salam-salamnya sore hari ini, Bung Marcel.
1: Salamnya pertama kali untuk Mbak Johana bersama operatornya, semua kru Porsat RIND, terus untuk adik Yeri Dedetu Elu yang udah lewat tadi, terus untuk Tapi di Uluwaru, Umat Yeri di Bonawa, Yuli di Dolok, Maksi di Dona, Poris di KM4, Putra Mus bersama Ramlan, terus untuk Bang Sefas, Mama Uti di Bukittangor, Nursia di Maumbawa, Yanti di Waloya, Ayu di Mbai, terus untuk Opale the Lordes di Kalimati, Bunda Ima di Mamere, ada Nano, Lydia, Nona Olin, Mama An, Ibu Elis di Nita, Bang Jabuk di Talibura, terus untuk Nasrun di Sulawesi Tengah, Tete Bina di Bogor, Wiga di Wonosobo, terus Bang Galu di Jawa Timur, Sari di Kalimantan Selatan, terus untuk Bang Agus di Papua, Bang Lei di Kalimantan Utara,

0: Bung Marcel untuk doanya. Mobil dan bensin. Setelah Bung Marcel, halo selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Ramla ya.
1: Bukan, Sari.
0: Sari, halo Sari, apa kabarnya Sari?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Oke, bagaimana nih cuaca di sana Sari?
1: Panas cuacanya di sana?
0: Mendung, kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin.
1: Oh, banyak rasanya ya.
0: Iya,
1: panas, dingin, mendung.
0: Baik Sari, sore hari ini Sari mau dengarkan lagu apa nih?
1: Lagunya Ayu Suraya, Cuma Satu.
0: Oke, Cuma Satu.
1: Iya, satu aja, enggak banyak-banyak.
0: Pusing ya kalau banyak.
1: Iya.
0: Baik.
1: Salamnya buat Bang Marcel. Terima kasih atas singgungannya. Buat Mas Galuh juga. Buat semuanya aja. Buat Mbak Johana, makasih.
0: Baik. Terima kasih buat Ayu, buat Sari ya. Lagunya Ayu Soraya. Saya salah sebut nih. Setelah Sari, halo selamat sore.

0: baik kak. Gimana kabar Kak Hana?
1: Puji Tuhan baik. Widya, sore hari ini mau dengarkan lagu apa nih?
0: Lagunya Cikini Gondang Dia.
1: Cikini Gondang Dia, jauh sekali ya.
0: Udah okay. Banyak yang gabung ya kak ya? Huh? Udah banyak yang gabung ya.
1: Puji Tuhan banyak.
0: Putra Mus sudah?
1: Putra Mus belum nih, baru Yeri.
0: Oh, baru ke Yeri ya.
1: Oke. Okay. Salam-salam.

0: Kota Lima Umere ya. Ini ada voice note nih ya dari Yeri. Nano nih yang ada di Maumere nih. Bagaimana nih kabarnya?
1: Selamat sore, bisa kirim kah supaya saya dengar-dengar.
0: Oke deh, ini Nanonya pingin kirim-kirim apa ini? Kirim oleh-oleh ya.

0: serba biru ya.
1: Iya. Sepatu juga biru, pada serba biru. Kaget kuku saya melihat.
0: Kuku hampir ya, kalau tidak kuku biru blau ya. Oke, Om Sati, sore hari ini mendengarkan lagu apa nih?
1: Boneka dari India saja.

0: Terus untuk masih tetap bersama ibu di rumah, ada Oma Ceril, terus ada Oma Deva, Bunda Ima, Ibu Yuli, Ibu Yanti, ada Mama Oce, Mama Ciko, Mama Femi, Mama Inno, terus ada Ibu Dinda, Ibu Wigati, Ibu Nursia, Mbak Ayub, Opa de Lourdes, Bapak Manda, Bapak Ustadz Abdullah El, Bapak Maxi, Bapak Ingrid, Om Loris, Bang Marcel, ada Yeri, Putra Tenga, Putra Mus, Bang Sipri, Bang Ados, ada Olin, terus ada Ibu Elis, ada Ida, Bang Jabok, terus ada Widya, Ibu Puja, Bang Asonto, Bapak Franz, Bang Jabok, Bang Servas, dan juga buat Bapak Sarifudin, dan buat Ibu Joanna bersama di Musi dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, salam sehat dari Wolowaru. Terima kasih, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore ya buat Om Papi yang ada di Wolowaru bersama keluarga. Ini spesial untuk boneka dari Nangaba nih ya, buat Mbak Femi Sari Ora yang serba biru katanya. Oke, untuk semua pendengar Pro 1 dimanapun berada, pecinta Pro Dangdut, saya akan kembali lagi ya. Setelah kita nikmati lagu Mobil dan Bensin, kemudian Cikini Gunang Dia, Cuma Satu, dan juga Eli Kadam. Oke, ini kayaknya ada penelpon lagi nih ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut, dari Bintuni, apa kabarnya? Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat siang. Selamat sore ya di sini. Sore sudah.
1: Susore ini.
2: Iya kak. Dari tadi tuh mau telepon keponakan ini, dia lampas HP dia matiin. Jadi nonton boneka anak kecil macam tangan licin.
1: Ah, itu tahu nah.
2: Sampai saya tipu-tipu dia baru sekarang pas HP dari dia saya sembunyi. Kakak iya lagi saya ikutan ini. Kakak saya ikutan lagu dan kakak Marcel ya.
1: Oke, Mobil dan Bensin.
2: Oke, lagu ini sama salam buat opa papi tadi, opa Pak Ingrid kan tadi.
1: Bukan, Bung Marcel, Om Papi.
2: Iya, opa papi yang baru lewat saja nih.
1: Om Papi.
2: Oh iya, buat opa papi makasih, buat Pak Bapak Ingrid. Buat kakak Marcel, salam kompat, salam hormat kakak Marcel. Saya tunggu sebentar malam ya. Pokoknya untuk semua-semua sudah, buat kakak Ados juga, Ibu Wigati di Wonosobo, Pandu Yudhistira, buat Pak Nasrun, mewakili seluruhnya, buat Tete Dinda di Bogor, untuk kakak yang lagi bertugas, terima kasih. Selamat sore dan selamat bertugas. See you dan bye-bye.
1: Oke, terima kasih. See you ya di malam nanti ya di Ruang Rindu nih, kakak Puja dan juga pendengar setia Pro 1. Kita langsung ke Mobil dan Bensin ya untuk

tokoh dunia. Yang pertama dan terburuk dari semua penipuan adalah menipu diri sendiri. Philip James Bailey.

gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir, meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah pesan

dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Puzzle. Ini huruf U.
1: U.
0: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi risiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita.

tiap Rabu, Minggu kedua pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Indonesia.

Nahdlatul Ulama Muhammadiyah serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Pratikno mengatakan pemerintah ingin memastikan setiap anak memperoleh ruang yang aman dan nyaman di berbagai lingkungan, tidak hanya di sekolah dan pesantren, tetapi juga di

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: A few minutes later.
2: Astaga, so siang.

dengan esensi buku. Buku Ego is the Enemy, karya Ryan Holiday, merupakan karya yang menggali dampak negatif dari ego dalam berbagai aspek kehidupan dan memberikan panduan untuk mengatasi ego agar mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Dalam buku ini menggambarkan bagaimana ego dapat menjadi penghalang untuk mencapai kebijaksanaan sejati. Ego seringkali membuat seseorang tertutup terhadap masukan, tidak mau belajar, dan tidak menerima kritik. Holiday menjelaskan.

dengan esensi buku. Buku Ego is the Enemy, karya Ryan Holiday, merupakan karya yang menggali dampak negatif dari ego dalam berbagai aspek kehidupan dan memberikan panduan untuk mengatasi ego agar mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Dalam buku ini menggambarkan bagaimana ego dapat menjadi penghalang untuk mencapai kebijaksanaan sejati. Ego seringkali membuat seseorang tertutup terhadap masukan, tidak mau belajar, dan tidak menerima kritik. Holiday menjelaskan bahwa ego seringkali mendorong seseorang untuk mencari kepuasan instan dan pujian segera. Namun, kesenangan sementara ini seringkali menghalangi pencapaian yang berkelanjutan dan makna jangka panjang. Buku ini memaparkan konsep keteguhan dan kebesaran hati sebagai jalan untuk melawan ego. Dengan mengutamakan prinsip dan tindakan yang baik, seseorang dapat mengatasi godaan ego yang merugikan. Holiday juga menekankan pentingnya belajar dari kesalahan tanpa membiarkan ego menghambat proses pembelajaran. Menerima kegagalan sebagai bagian dari perjalanan menuju keberhasilan adalah kunci untuk mengatasi ego. Buku ini mencermati betapa ego seringkali menghancurkan rasa kerja keras dan dedikasi yang diperlukan untuk meraih keberhasilan. Ketika seseorang memandang rendah pekerjaan keras atau merasa layak mendapat segalanya, ego dapat merusak kemajuan dan pencapaian. Ryan Holiday mengingatkan bahwa kesuksesan yang sementara dapat membuat ego semakin membesar. Seseorang perlu menjaga keseimbangan dan tidak terlena oleh pencapaian masa lalu, melainkan terus berkembang dan mengatap dan menghadapi tantangan baru. Ego seringkali terkait dengan identitas seseorang. Buku ini mendorong pembaca untuk menolak kesenangan atau kegagalan sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas mereka dan untuk lebih fokus pada proses dan perjalanan. Holiday merinci bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada dominasi atas orang lain atau pencapaian materi, melainkan pada kekuatan mengendalikan diri sendiri dan memberikan dampak positif pada dunia. Buku ini membahas perbedaan antara pemimpin egois dan pemimpin yang melayani. Pemimpin yang sejati memahami bahwa kebesaran terletak dalam melayani orang lain dan tidak dalam memperkuat ego pribadi. Ego is the Enemy adalah sebuah buku yang menyajikan pandangan kritis terhadap peran ego dalam kehidupan dan bagaimana ego dapat menjadi penghalang untuk mencapai keberhasilan sejati dengan membimbing pembaca melalui konsep-konsep seperti keteguhan, belajar dari kesalahan, dan menolak identifikasi dengan kesuksesan sementara. Buku ini menginspirasi untuk melepaskan ego dan menghadapi hidup dengan rendah hati, kerja keras, dan tekad.

dan hak atas pendidikan dijamin konstitusi, undang-undang HAM, serta perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Jaminan tersebut menjadi dasar negara memastikan setiap warga memperoleh akses pendidikan tanpa diskriminasi maupun penyimpangan pelaku.

0: info Lorata.
1: Tradisi Kekbu adalah tradisi menangkap ikan dan biota lainnya di Muara Limbulea pada Sukulowa, Kabupaten Manggarai Timur. Sukulowa di Kampung Muting, Desa Bamo, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, memiliki warisan leluhur dalam merawat dan melestarikan alam semesta. Warisan leluhur itu adalah tradisi Kekbu. Tradisi Kekbu merupakan warisan leluhur Sukulowa yang tidak tergerus oleh perkembangan teknologi global, khususnya teknologi canggih untuk menangkap ikan dan biota lainnya. Kesakralan dari tradisi Kekbu ini adalah pewaris warisan leluhur hanya dilaksanakan 5 tahun sekali. Selain itu, tradisi ini merawat suasana dan nuansa persaudaraan dan ikatan kekeluargaan dari berbagai suku yang berada di wilayah Kota Komba bagian selatan di Kabupaten Manggarai Timur. Tradisi Kekbu merupakan satu-satunya tradisi yang menangkap ikan dan biota lainnya di sebuah muara yang disebut Limbulea. Jarang kita jumpai sebuah tradisi menangkap ikan dan biota lainnya secara massal di sebuah kolam muara. Tradisi ini hanya bisa dijumpai dan dilaksanakan oleh kawasan Nangarawa, bagian pesisir selatan dari Manggarai Timur. Suku yang memegang mandat dari para leluhur di kawasan Rongga adalah suku Lowa. Tradisi Kekbu ini sangat sakral dan mistis karena yang memegang kekuasaan dalam melaksanakan ritual Kekbu di Muara Limbulea adalah anak sulung dari keturunan leluhur suku Lowa.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indi.
2: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
5: Yeay, kakak pulang, kakak.
2: Ibu, maafkan. Aku enggak.
4: Udah, enggak apa-apa.
2: Tapi bu, aku...
4: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
5: Iya, kakak hebat.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6 bersama RRI ND, RRI Kupang dan juga RRI Atambua.

anggota dewan seperti itu ya. Sedih saya, karena sebetulnya dewan itu mau melukai hati rakyat itu susah loh. Bagaimana kita mau melukai hati rakyat? Orang kita mau mewakili mereka kok. Kita sebagai rakyat, kita mau mewakili mereka. Artinya kalau kita jadi wakil rakyat, berarti apa yang menjadi persoalan di rakyat, kita harus mampu membantu untuk menyelesaikannya. Jangan malah kita membuat persoalan di tengah rakyat, dan apalagi akhirnya berdampak kepada bunuh diri. Saya tidak bisa bayangkan intimidasi seperti apa yang dilakukan sampai akhirnya dokter ini kok ambil jalan bunuh diri.

Jika ada tenaga dokter yang mengalami hal serupa, yakni intimidasi ataupun kekerasan verbal dan ataupun tindak kekerasan lainnya dari siapapun dan dalam keadaan apapun, segera menyampaikan kepada keluarga untuk mendapat penanganan sedini mungkin

Indonesia Nusa Tenggara Timur meminta Gubernur NTT memberikan perlindungan hukum dan menjamin keamanan bagi seluruh tenaga kesehatan. Berikut laporan Aris Lake.

0: meningkatkan kesejahteraan petani. Berikut laporan Andre Iskandar.
1: Program cetak sawah baru di Kabupaten

0: sa Lasaronon untuk syarat pendapatan itu.
1: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dan

0: artinya bahwa badan usaha yang diberikan penugasan itu kemudian dia sudah mengakui kendaraan yang ini boleh BBM subsidi. Yang tidak punya barcode yang tidak boleh.
1: Sementara itu, Kepala PT Jasara Harja NTT, Sumantri Muhammad Baswan menyatakan pihaknya mendukung penuh sosialisasi kebijakan pemerintah daerah melalui tim pembina Samsat. Menurut Sumantri, pembayaran pajak kendaraan

0: dari Kupang Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kondisi jembatan Termanu di Kabupaten Kupang yang rusak dan putus akibat badai Seroja sejak tahun 2021 mulai diperbaiki oleh pihak TNI bersama masyarakat. Selengkapnya, laporan Vence Zakarias.

FIFA. Kemarin kita juga melihat sendiri bapak-bapak wakil presiden beliau pada saat kunjungan kerja di NTT juga melihat dua jembatan ini, dua jembatan Tamanu dan Kapsari. Ya, alhamdulillah ini adalah kabar baik bagi warga Ampoa yang selalu dibandingkan jembatan ini. Kita

nanti bulan Desember dua jembatan ini selesai dikerjakan, maka kita juga berterima kasih kepada Presiden Prabowo sekaligus juga Bupati Kota Gitan bahwa atas kerja keras dan atas dasar mendengar usulan dari masyarakat Poang, kami juga terima kasih. Mudah-mudahan ya dengan jembatan ini bisa dapat Pak Presiden, Pak Prabowo, Pak Wakil Presiden, Pak Giran bisa dapat melaksanakan.

0: terjadi di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Andre Iskandar.
1: Wakil Bupati Kupang, Aurum Totoeki, mengatakan kepercayaan menjadikan Kabupaten Kupang sebagai tuan rumah merupakan kehormatan sekaligus bentuk kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah. Menurutnya, keberagaman karakter wilayah Kabupaten Kupang menjadi ruang belajar yang baik bagi mahasiswa untuk mengenal kehidupan masyarakat sekaligus berkontribusi dalam pembangunan desa. Ia berharap mahasiswa tidak hanya membawa ilmu pengetahuan, tetapi juga membawa

Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu, Profesor Abdul Haris menjelaskan Gentaskin merupakan program kolaboratif yang mendukung implementasi program mahasiswa berdampak. Fokus kegiatan diarahkan pada percepatan penurunan stunting, pengentas kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan tata kelola desa. Ia mengatakan, program ini melibatkan ribuan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu yang

0: Melalui KKN tematik Kentaskin Batch 2, diharapkan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat mampu menghadirkan solusi nyata bagi pembangunan desa sekaligus meningkatkan kualitas pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus mendorong pelestarian budaya lokal melalui Festival Husndao yang digelar di Desa Tasilo, Kecamatan Luahu.

Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.

Yang belum tahu, harus Anda tahu. Edisi Kuliner Indonesia. Tahukah Anda

ayam ini tidaklah sulit, yaitu hanya dengan menggoreng setelah sebelumnya sudah terlebih dahulu diberi bumbu agar gurih saat disantap. Bumbu yang digunakan seperti bawang putih, lada, kemiri, garam, dan jahe. Setelah dibumbui, ayam lalu digoreng sekitar 5-10 menit. Pada saat yang bersamaan, dimasukkan pula beberapa genggam daun yang akan disajikan bersama ayam, sehingga rasa rempah dedaunan turut meresap ke dalam daging ayam. Daun yang digunakan diantaranya daun kari, potongan daun pandan, dan juga salam koja. Dedaunan itu pula kemudian menutupi sajian ayam tangkap pada setangkup piring. Setelah ayam matang, dedaunan ini memang tetap disajikan dengan menutupi ayam sehingga terlihat ayam sengaja diletakkan di bawah dedaunan. Dedaunan ini selain

0: edisi kuliner Indonesia. Cukup sampai di sini. Nantikan edisi-edisi berikutnya hanya di Pro 1 RRI. Sampai jumpa.
1: Gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
2: Ya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi, ada satu efek sampingnya.
1: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeay.

Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga

Beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya.

sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: tahu, harus Anda tahu. Edisi Kuliner Indonesia. Tahukah Anda? Tahukah Anda, nasi kuning adalah makanan khas Indonesia. Nasi kuning terbuat dari beras yang dimasak bersama dengan kunyit serta santan dan dicampur dengan rempah-rempah. Dengan ditambahkan bumbu-bumbu dan santan, nasi kuning memiliki rasa yang lebih gurih daripada nasi putih. Nasi kuning adalah salah satu variasi dari nasi putih yang sering digunakan sebagai tumpeng. Nasi kuning biasanya disajikan dengan bermacam-macam lauk pauk khas Indonesia. Dalam tradisi Indonesia, warna nasi kuning melambangkan gunung emas yang bermakna kekayaan, kemakmuran, serta moral yang luhur. Oleh sebab itu, nasi kuning sering disajikan pada peristiwa syukuran dan peristiwa-peristiwa gembira seperti kelahiran, pernikahan, dan tunangan. Dalam tradisi Bali, contohnya, warna kuning adalah salah satu dari 4 warna keramat yang ada, di samping putih, merah, dan hitam. Nasi kuning, oleh karena itu, sering dijadikan sajian pada upacara kuningan. Yang belum tahu, pantas untuk mencari tahu edisi kuliner Indonesia. Cukup sampai di sini. Nantikan edisi-edisi berikutnya hanya di Pro 1 RRI. Sampai jumpa.
1: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
2: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
3: Indonesiaan, lautan yang bertaburan pulau-pulau,
2: agama, kuliner, dan alam.
1: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
2: sebagai identitas bangsa. Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok ya.

0: etika ini kami tidak lakukan, bagaimana dengan generasi dan anak cucu yang akan datang?
1: Musipo sago anak bu tanama ola, imu loza gaya kotona. Sipo sago moga kami anak bu.
2: Dalam tradisi dan adat istiadat masyarakat Kabupaten Nagikeo, Flores, Nusa Tenggara Timur, terdapat suatu jenis olahraga tradisional yang mirip dengan tinju konvensional. Masyarakat setempat menyebutnya atu atau tinju adat. Atu atau tinju adat merupakan sebuah atraksi budaya sebagai salah satu rangkaian acara adat untuk memperingati hari menanam hingga panen kebun. Biasanya atu dilakukan pada bulan-bulan tertentu sesuai kalender adat. Dan bulan tersebut merupakan masa memanen. Selain itu juga merupakan bagian integral dalam rangkaian adat Nagikeo dan Ngada yang sudah berlangsung berabad-abad. Itu wajib dilaksanakan di Kisan Nata atau alun-alun, rumah adat atau Sawaja yang merupakan pusat dari aktivitas adat dan kebudayaan masyarakat setempat. Di tengah-tengah Kisan Nata itu terdapat tugu kayu bercabang dua yang dipancang di atas batu bersusun atau yang diberi nama Peo yang melambangkan persatuan dan persekutuan masyarakat. Untuk masyarakat Natalia, Desa Raja, Kecamatan Boawai, Kabupaten Nagikeo, sehari sebelum itu digelar, seluruh masyarakat memadati Kisah Nata dan merayakan malam itu dengan pertunjukan seni musik dan tari atau dero. Itu menjadi tontonan yang menarik karena setiap wilayah, baik perwakilan dari Nagikeo maupun kabupaten tetangga seperti Kabupaten Ngada, sama-sama mengirimkan wakil terbaiknya untuk beradu cepat tangkas dalam duel antar lelaki itu. Proses menuju etu atau tinju adat harus diawali dengan rangkaian ritual adat yang dilakukan oleh para tokoh adat dari 7 suku di Kampung Natalia. Ritual adat diikuti masyarakat dengan aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Rangkaian acara diawali dengan ritual adat Kose oleh suku Nau dan suku Vozo Bena. Kose artinya panggang atau bakar. Semua makanan baik nasi maupun daging yang akan dinikmati dalam acara ini harus dibakar dengan menggunakan bambu atau disebut nasi atau daging bambu bakar. Ritual adat Kose diakhiri dengan memerciki air kelapa muda kepada masyarakat yang mengikuti acara dan dibelahnya kelapa muda oleh tokoh adat yang memimpin acara. Belahan kelapa inilah yang dapat menentukan baik atau buruknya hasil perkebunan atau pertanian masyarakat selama setahun.
3: Asa, dua, telu, putu, lima pisah.
2: Ritual adat Kose menurut tokoh adat Natalia, Bapak Gaspar, merupakan ritual makan bersama yang dilaksanakan di tempat tertentu pada pagi hari dengan meminta restu arwah leluhur untuk kelancaran acara dan kehidupan selanjutnya yang dipimpin oleh tokoh adat.
4: Ritual intinya adalah makan minum bersama dengan tujuan hanya satu tapi tiga bagian. Pertama adalah bagaimana kita minta kehadiran arwah nenek moyang untuk hadir bersama kita. Yang kedua, kita minta dukungan doa restu dari mereka untuk kita semua. Tentu terlepas dari itu, dalam sapan adat saya sudah katakan agama dan budaya kita satu, kita menyatu. Lebih dari itu, hal-hal yang tidak baik, yang tidak bagus di dalam persatuan dan kesatuan dan kekuatan di dalam kita semua, itu yang kita akan buang dalam acara adat seperti tadi, istilahnya dalam fadih.
2: Setelah acara Kose, rombongan tokoh adat dan masyarakat bersama-sama kembali ke rumah adat dan dilanjutkan dengan ritual berikutnya, Lo Geda, dengan diiringi bunyi gong gendang yang ditabuh para lelaki dengan mengenakan pakaian adat Nagikeo.
4: Lanjutan dari itu, setelah Kose, kan kita ke sini. Begitu sampai di sini rumah, ini rumah adat. Tentu belum ada titiknya, tetapi itu masih ada lanjutan kegiatan seperti Lo Geda. Lo Geda artinya semua anggota suku dalam suku wajib kita turun untuk mengurus, mengatur dengan catatan logeda, artinya kita bawa padi, ya padi lama. Padi lama yang dimaksud adalah untuk kita simpan lagi sampai dengan tahun berikut, tahun depan lah. Dengan catatan yang lain sudah habis, itu secara ritual baru kita gunakan yang namanya waju bunga. Artinya ketika yang lain sudah habis semua, baru kita manfaatkan yang itu menjelang panen pertama, itu yang akan kita ambil menjadi tanda panen pertama lah. Tapi panen bukan dari kebun, tapi panen yang lagi kita simpan dari mogaipe, taco-coo yang kecil-kecil. Kita waju bunga artinya kita mulai tumbuh pertama, kita mulai makan pertama, karena sisa yang semua sudah habis, tapi secara adat kita masih simpan walaupun masih sedikit-sedikit. Lebih dari itu tadi, apa yang sudah dilakukan bersamaan tadi, via sue, kami kan geugele secara hukum adat, itu benar. Mengapa kami lakukan itu? Tentu dulu monaneo apa istilahnya suku doi ya, tapi kami dekoi nama Abu Kajo tu pernah telese. Memoloh enggak kita moneko apa bahaya geune sue memoloh. Tetapi punya nilai bahwa karena ko oleh perlu, karena kebutuhan. Dari kebutuhan itu tadi, ya tidak ada persoalan di dalam, ada kesulitan siapapun dilayani berdasarkan bila pun nebu, karena pun nebu kita segodoi mona parter. Lalu kegiatan yang dilakukan di bawah dari kose sampai dengan yang saya lagi jelaskan ini adalah baru dua suku dari tujuh suku itu, baru Nau dan Wozobana. Tetapi ketika ada keterkaitan, karena dari tujuh suku ini kami adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari tujuh suku tadi, kue, gajah, eza, nau, wozobana, tada tua, ada muda, dalam ritual tentu ada keterkaitan.
2: Setelah logeda, acara dilanjutkan oleh lima suku lainnya yang masih dalam satu kesatuan, ditandai dengan arakan rombongan yang membawa ayam, babi oleh suku gajah. Suku demu membawa pakaian pelengkap untuk pria yang bertanding dalam etu seperti kain ikat kepala yang dalam bahasa daerah setempat disebut sada, hoba, dan podi ulu mengitari peo. Sedangkan suku kue, eza, dan teda dua melanjutkan ritual lo geda.
5: Suku gajah siap-siap setelah nawa depannya selesai. Sehingga dari sini yang terkunjung ke gajah, mulai dengan ritualnya dari gajah.
6: Inambe, Abu Kajo, Kazi family, teda kue, gajah, eza, nawa depannya. Dada matabe tema kami, nada miu, kodena pene kami, kami moka ubi, mo pekeo. Mari kita sama-sama.

0: Nah, dari keterkaitan tadi, apa yang kami lakukan ke atas itu ada connect, artinya sambung dengan puzzle gajah. Dari gajah kami pudia nawas bananuka zele sibane eta gajah soune anamanu ne moga gavi ya kalau ate kalau manu demu sou de moga sada de moga ko pogulu apa podi ulu ta de mo ne oba untuk ti ata atu pudia kami nau ne evo bana dia sama kami deo hanya kasawali ne li evo atau alat tatau atu alat tinju itu namanya li evo. Nah, ayo kami deo saling mengisi dan saling melengkapi. Setelah kegiatan tadi selesai, pasti belum selesai, maka hari ini lanjut dengan yang namanya logeda. Karena logeda pertama nawozobena dilanjutkan gajah beine anavavi ne manu. Sesudah itu dilanjutkan lagi logeda kue dengan Eza. Dari situ semua, ketika itu nipeka im selesai, kita lanjutkan dengan kegiatan adat dengan nama-nama suku yang saya sebutkan tadi. Nau dan Wozobana kami doa pae. Eza tukutunu, gajah lanjutkan dengan fea dan ya istilah tukutunu juga termasuk kue.
1: Kalau fea, kata fea ini adalah bahasa adat fea. Tapi kalau kita itu berarti kita mau menyanyikan syair dan lagu tentang hasil peroleh selama setahun. Jadi hasil-hasil yang kita itu kita buatkan dalam syair dan lagu. Itu mulai bahkan itu mulai dari jagung segala macam ubi-ubian sampai hewan-hewan hama itu juga kita nanti kita buat di syair dan lagu. Nah, kalau hama itu nanti kita ditolak di waktu zoka. Itu di kelompok suku gajah. Iya. Itu semua anggota suku, yang laki-laki. Nah, yang perempuan itu di dapur. Nah, yang bisa duduk situ hanya bapak-bapak dan pokoknya yang laki-laki. Setelah selesai fea, kita masuk ke acara bahasa daerahnya Tika Pati Inu untuk nenek moyang yang namanya itu Kamanu. Kamanu dalam arti kita memberi makanan untuk leluhur. Nah, seperti itu. Karena mungkin pada saat ini mereka bersama kita di sini. Itu dilakukan oleh anggota suku yang laki-laki saja.
2: Si posago anak buta nama Ola, imu loza gaya ketona. Si posago moga kami anak bu, ta jaga ko ada tanah, ada tak gajah, mo mae salah. Poa zuamai kami outei nukaka, kami penibi besingai. Lo olo bila lalu lomo, biala bila kata mana. Mai sai temamiu tengah obeo, mona beo. Temas miu ka papa inu papa datang.
1: Nah, sedangkan setelah makan adat ini tadi yang namanya Fati tadi itu dilanjutkan dengan Nalomedi. Nalomedi ini sudah tergabung dengan Anaweta. Anaweta datang bawa moke, bawa ayam. Nah, jadi pada momen ini mereka harus datang bawa moke dan ayam. Setelah makan di situ kita utus salah satu anggota suku di sini bawa api yang kita bakar di situ. Jadi api walaupun di sana banyak tapi api harus dari sini. Nah, jadi pergi bakar di bawah. Nah, di situ baru mereka datang bisa tandak atau namanya teke tadi. Ya, teke atau dero. Nah, itu dan sendirinya pasti datang itu. Biasanya sampai pagi, sampai matahari naik juga. Setelah sampai siang itu yang masih ada ritualnya suku gajah tadi. Masih ada satu ritual itu namanya jebu tadi. Sebelum ke jebu kami juga kasih makan dulu. Seperti ini, nenek moyang dulu memberi petunjuk bahwa kita ke sana punya maksud. Dalam arti kita meminta petunjuk bahwa yang ke tahun depan ini apa kita memperoleh hasil seperti tahun ini atau tidak. Seperti itu. Ada hasil nanti di tahun depan. Udangnya bagus, makanan juga kita bagus juga.
0: Nah, dari itu semua sebentar sudah pasti malam ini akan terjadi kegiatan tanda atau teke. Kalau teke di sini tidak sekedar teke, tapi kita pakai ritual. Dengan catatan, kita loweke, dodoweke, cepu api, pu, rele gajah. Dari gajah. Ketika dari gajah lo cepu api, kita mulai dengan teke. Tetapi tentu sebelum itu, gong gandang dibunyikan, bilaso, ya laba paka tuh, goeng, laba paka goeng. Sesudah itu ketika orang sudah datang, semua keluarga kita, papa oko, usaha ada yang selesai, kita lanjutkan, go gendang tidak mungkin dibunyikan, kata kita lanjutkan dengan tandak atau tuketri. Artinya kegiatan sampai dengan sebentar malam.
3: Setelah rangkaian ritual adat selesai, keesokan harinya dimulai dengan etung atau tinju adat. Atraksi tinju adat atau etung di Kampung Natalia dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama dilaksanakan etung co'o atau tinju adat bagi anak-anak, dan pada hari kedua dilaksanakan etung meze bagi remaja dan orang dewasa. Jika pada tinju konvensional boleh bertinju bebas tanpa kendali dari pihak luar, maka dalam etu para petarung bertanding di bawah kendali penuh pihak luar dan dilakukan dalam loka etu atau arena tinju yang sudah disiapkan khusus di halaman rumah adat. Para petarung menggunakan sebuah benda keras dari kayu atau pohon enau yang dibuat membulat dan sejengkal panjangnya. Alat yang dijadikan senjata itu selalu tergenggam erat di tangan mereka yang disebut liewoe, dan mereka hanya boleh memukul menggunakan satu tangan, sementara tangan yang lainnya untuk menangkis serangan. Di belakang para petarung selalu ada orang yang mendampingi dengan memegang kain yang terikat kuat pada badan petarung. 2 orang ini dinamakan sike atau sipe atau pengendali laju pergerakan para petarungnya. Sike atau sipe ini sangat berperan dalam memainkan ritme pertarungan, menarik, melepaskan petarung untuk tetap maju menghajar lawannya. Kemudian ada seka atau wasit yang juga berjumlah 2 orang sebagai penghalau, penengah, juga memancing 2 petarung ini untuk segera saling menghajar. Bila para petarung belum mulai beradu jotos, seka menghentakkan kaki semacam memberitahu para petarung agar segera melepaskan serangan, namun juga sebagai penghalau atau menahan tangan petarung bila dirasa lawannya sudah terkena pukulan atau menghajar membabi buta. Yang menarik dalam etu meze pada hari kedua, pemuda dan orang dewasa yang merupakan petarung-petarung hebat dari berbagai suku yang ada di Nagikyo dan dari kabupaten tetangga seperti Ngada turut meramaikan loka etu atau arena tinju. Calon lawan dari masing-masing petarung dipilih sesuai kemauan dan kesanggupan petarung, dengan seorang lelaki sebagai perantara antara kedua kubu hingga terjadi kesepakatan tiap lawan tandingnya. Puluhan pemuda silih berganti memasuki arena dengan semangat tinggi untuk mengalahkan lawan. Riuh gemuruh suara penonton bergema saat adu jotos kedua petarung dimulai. Adu kekuatan kedua petarung ini berhenti bila keduanya mengisyaratkan untuk tidak melanjutkan lagi. Pada akhir pertandingan, para petarung kembali berpelukan dan berdamai serta melambaikan tangan kepada penonton sebagai ungkapan rasa terima kasih atas dukungannya. Hal ini melambangkan sikap atau simbol perdamaian, persaudaraan, dan persatuan. Kalau dalam pertandingan ada yang terluka, berdarah atau jatuh, biasanya mereka akan kembali disembuhkan melalui ritual adat khusus pada hari ketiga atau hari terakhir yang dinamakan Zoka, yang dilakukan oleh para tokoh adat dari suku Gajah yang ada di Kampung Natalia. Tokoh adat Natalia, Yohanes Don Bosco Pitawea, mengatakan kegiatan tinju adat yang terjadi di Natalia merupakan rangkaian kegiatan adat yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat adat Natalia. Menurut Menurutnya, kegiatan ini dilakukan untuk lebih meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antara masyarakat adat Natalia dan untuk mencari tahu arah hidup masyarakat adat ke depannya.
4: Iya, artinya kegiatan tinju adat yang terjadi di Natalia ini merupakan rangkaian kegiatan adat yang rutin dilakukan oleh warga masyarakat adat Natalia, yang mana kegiatan ini untuk memperingati, untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antara masyarakat adat Natalia dan untuk mencari tahu bagaimana arah kehidupan mereka ke depan. Sehingga saat itu hal-hal di saat yang mereka lakukan bisa menentukan arah. Apa di tahun berikutnya punya panen yang baik atau tidak itu sangat tergantung, menurut keyakinan sangat tergantung ketentuan adat yang mereka lakukan saat ini.
3: Hal yang sama juga diungkapkan Kabid Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Nagekeo, Edi Duewoi.
5: Tema besar dari tinju adat adalah healing event atau kegiatan yang lebih kepada purifikasi, mendamaikan kembali, mempersatukan kembali segala hal yang sudah salah, sudah retak atau buruk di tahun-tahun sebelumnya. Jadi bukan hanya kepada yang namanya selebrasi atau perayaan syukuran saja, tetapi rangkaian ritual etu itu sendiri sebenarnya lebih mengajarkan kita untuk bagaimana kita bisa saling memaafkan dan lebih bisa saling mengasihi antara sesama kita. Karena dari rangkaian ritual itu sendiri lebih banyak warga atau masyarakat yang memiliki ritual tersebut melatih diri untuk sabar, untuk bisa saling memahami, untuk apa adanya dalam kehidupan sederhana, tidak berlebih-lebihan, bagaimana kita menghargai para leluhur kita, menghargai sesepuh kita yang dalam bahasa daerah disebut dengan Mbuk Kajo kita yang telah mendahului kita, kita mengingat mereka, mengenang mereka, turut merayakan kegiatan itu atau mengajak mereka untuk turut hadir, untuk turut mendukung kegiatan ritual tersebut. Dan tinjunya sendiri sebagai puncak dari acara itu juga mengajarkan kita untuk bagaimana kita bisa saling mengasihi, saling berdamai kembali, menahan emosi. Kita perlu orang lain untuk bisa melerai kita. Perlu orang lain untuk bisa memberikan masukan, memberikan pendapat, memberikan arahan sehingga kita bisa berdamai lagi, bisa mengurangi rasa sakit hati kita atau rasa luka kita karena apa yang sudah orang lakukan terhadap kita. Itulah mengapa dalam tinju adat ada sike. Sike yang bertugas untuk menjaga dua gladiator itu atau dua pelaga tersebut, dua petinju tersebut untuk tidak melampaui batas emosi. Mereka diarahkan, mereka ditahan kalau saat emosinya sudah terlalu berlebihan. Dan kemudian jika sudah cukup untuk melampiaskan emosi, untuk saling mendengarkan, saling berdebat, kita akan berdamai kembali, mereka akan diperdamaikan kembali. Bahkan dalam rangkaian ritual itu setelah tinju ada waktu di mana seluruh petinju yang berlaga akan duduk bersama melakukan ritual yang namanya ritual perdamaian, makan bersama, bergembira bersama untuk mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan ritual tinju adat tersebut. Jadi demikianlah kira-kira gambaran tentang tinju adat di Kabupaten Nagekeo yang dilaksanakan di 31 kampung adat sepanjang tahun dari daerah selatan, kemudian bergerak ke daerah tengah dan berakhir di daerah utara.

Bagi orang Nagikyo, bukan sekedar olahraga yang hanya untuk dipentaskan semata. Lebih dari itu, itu merupakan atraksi seni budaya daerah, warisan turun-temurun yang dipentaskan sebagai ungkapan puji syukur dan persembahan kepada bumi tempat berpijak yang telah menjadi sumber kehidupan bagi seluruh masyarakat Nagikyo.

ruang dengar Anda dan juga rekan Dev ya, kami berdua akan undur pamit.

Yang belum tahu, harus Anda tahu. Edisi Kuliner Indonesia. Tahukah Anda? Tahukah Anda, gado-gado adalah salah satu masakan yang berasal dari Jawa yang berupa sayur-sayuran yang direbus dan dicampur jadi satu dengan bumbu kacang atau saus dari kacang tanah yang dihaluskan disertai irisan telur dan di atasnya ditaburi bawang goreng, sedikit emping goreng atau kerupuk, dan ada juga yang memakai kerupuk udang. Gado-gado juga dapat dimakan begitu saja seperti salad dengan bumbu saus kacang, tapi dapat juga dimakan beserta nasi putih atau kadang-kadang disajikan dengan lontong. Yang belum tahu, pantas untuk mencari tahu edisi kuliner Indonesia. Cukup sampai di sini. Nantikan edisi-edisi berikutnya hanya di Pro 1 RRI. Sampai jumpa.

Selamat malam mendengar Setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Di Florata malam ini, saya Dito Utama beserta operator Mbak Isareng yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan seperti biasa pendengar, kami akan menghadirkan berbagai program ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan pastinya program-program ini selalu menemani Anda dan juga menginspirasi Anda. Dan saat

kita akan awali program yakni musik dan informasi ya untuk Anda semua. Kami akan menghadirkan informasi-informasi terupdate ya, yang kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga pendengar, kami akan menghadirkan musik ya, musik dari era tahun 80, 90, 2000-an hingga lagu-lagu terkini ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda, baik Indonesia maupun mancanegara. Dan setelah musik dan informasi, nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kami akan menghadirkan Warta Berita Nasional dari Pro 3 RRI. Dan setelah itu kami akan melanjutkan dengan program Mimbar Agama. Dan untuk edisi malam hari ini yakni Mimbar Agama Katolik. Dan setelah Mimbar Agama Katolik kami akan menghadirkan sebuah mini drama juga untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Pastinya mini drama ini menginspirasi Anda dan juga menghibur Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan setelah itu, setelah mini drama, kami akan menghadirkan juga komunitas bicara. Dan untuk malam hari ini yakni komunitas penyandang disabilitas yang akan berbincang-bincang bersama kita di dalam ruang dengar Anda. Dan komunitas bicara hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Untuk edisi hari ini kami menghadirkan lagu mancanegara ya, dan tahun berapapun nanti Anda bisa request ya, bebas untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu mancanegara nanti siap hadir di ruang rindu ya, dan kami menanti Anda untuk bergabung bersama Ruang Rindu Pro 1 RRIND. Dan setelah itu pendengar, kami akan menghadirkan musik dan informasi kembali di pukul 23 waktu Indonesia Tengah hingga tutup siaran nanti. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRIND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
0: Astaga, untung nih, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu toh.

0: berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau. Jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.

kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika.

0: pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Florata, malam ini. Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, masih bersama Pro 1 RRI ND ya, di dalam ruang dengar Anda, dan kita akan menghadirkan informasi-informasi lain ya. Maksud kami, informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Komisi 4 dorong asuransi ya, nelayan dukung swasembada pangan. Komisi 4 ini akan mendorong KKP ya, memberikan jaminan keselamatan kerja melalui program asuransi bagi nelayan. Dan pembudidaya rumput laut juga dinilai membutuhkan bantuan menyeluruh, bukan hanya berupa bibit. Dukungan sarana produksi ini diharapkan memperkuat swasembada pangan sektor kelautan dan perikanan. Dan anggota Komisi 4 DPR, Ellen Esther Palealu, menekankan pentingnya perlindungan bagi nelayan untuk mendukung swasembada pangan sektor kelautan. Hal itu disampaikan Ellen sesuai mengikuti fokus grup discussion Komisi 4 DPR bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan kegiatan juga membahas program kerja prioritas nasional KKP di Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat 10 Juli 2026 lalu. Dan selain perlindungan nelayan, Ellen juga menyoroti ya pengembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah, dan daerah tersebut memiliki potensi besar dan menjadi salah satu sentra produksi rumput laut. Dan Ellen berharap masukan tersebut menjadi perhatian KKP ya dalam menyusun program prioritas sektor kelautan dan perikanan. Perlindungan nelayan dan dukungan pembudidaya ini juga diharapkan berjalan beriringan untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan. Informasi ini pendengar kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami untuk mengetahui informasi selanjutnya, dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI

Kerbau adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kerbau ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kerbau, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kerbau ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kerbau tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kerbau ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Lorata, malam ini.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Selamat malam mendengar setiap Pro 1 RRI di manapun Anda berada. Sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Nasional dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 105 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal Brahmos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
2: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan,

0: menjadi sokok guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
1: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3.

0: kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
1: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sajili

pertahanan, sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang

0: Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan, selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren, meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
1: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang mengatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru di situlah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
0: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan

0: PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
1: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat

0: hasanah.
1: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau Prolani saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
2: Prolanis itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
1: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
3: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
1: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta. Mulai dari mahasiswa, peserta Prolanis, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.

0: Arin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mall Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Aziza, salah satu anggota Dewan yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
2: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai?

0: pendahuluan tersebut Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
1: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan

0: pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan yang jaringan ya, karena memang kita aplikasikan dari pusat, jadi kita tergantung itu.
1: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
3: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
4: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam itu. Terus dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang hadir ke sini.
3: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
5: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat. Kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti moga aja anginnya gede ya biar sudah terbang semua, jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya mas.
3: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan Sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengan berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas voli putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara C5 Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Dia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi paling itu sih, konsistensi nggak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Rade Altoiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Diosul Fikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku lebih arahkan ke persiapan Asian Games. Dan itu kita dicoba komposisi dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita latihan mental juara.
2: Dan Del Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial.

Selamat malam mendengar Siapro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat lagi kami akan menghadirkan program Mimbar Agama untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan sebelum kami hadirkan Mimbar Agama, kami akan menghadirkan lagu rohani untuk Anda terlebih dahulu. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

kata pujian dan sukacita dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 550 kali di dalam Alkitab.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI ND yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini bersama saya Maria Merliana Horekoten SAG, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam mimbar agama edisi Minggu 12 Juli 2026. Mengawali mimbar agama, saya ajak kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada hari ini kami datang dengan hati penuh syukur. Engkau menaburkan sabdamu bagaikan benih di ladang kehidupan kami. Kami mohon, lembutkanlah hati kami yang keras, kuatkanlah akar iman kami yang rapuh, dan bersihkanlah duri dunia yang sering menghimpit sabdamu. Jadikanlah hati kami tanah yang subur, agar sabdamu bertumbuh, berbuah dalam kasih, dan menghadirkan damai serta sukacita bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus meninggalkan rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang pantai banyak berbondong-bondong. Lalu hal mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar Pro 1 RRI ND di mana saja Anda berada. Tema renungan kita, hati yang subur bagi sabda. Yesus mengisahkan perumpamaan penabur untuk menunjukkan bagaimana sabda Allah bekerja dalam hidup manusia. Benih yang sama ditaburkan, tetapi hasilnya berbeda tergantung pada kondisi tanah. Tanah keras, sabda tidak masuk karena hati tertutup. Tanah dangkal, sabda layu karena tidak berakar. Tanah penuh duri, sabda terhimpit oleh kesibukan dunia. Tanah subur, sabda bertumbuh dan berbuah berkelimpahan. Firman sebagai benih, Allah menaburkan sabdanya kepada semua orang tanpa pilih kasih. Hati sebagai tanah, kualitas hati menentukan apakah sabda itu bertumbuh atau layu. Kesuburan hati, hati yang terbuka, sabar, dan setia akan menghasilkan buah kasih, pengampunan, dan pelayanan. Hati yang subur
bukanlah hati yang sempurna, melainkan hati yang mau menerima, merawat, dan memberi ruang bagi sabda Allah. Kesuburan hati lahir dari doa yang tekun, memberi air bagi benih sabda. Sabda Tuhan tidak pernah sia-sia. Ia menunggu hati yang siap, sabar, dan setia. Bila kita membuka hati, sabda itu akan bertumbuh, mengubah hidup kita, dan menghadirkan berkat bagi sesama. Pesan bacaan malam ini untuk kita. Mari kita bertanya pada diri sendiri. Apakah hati kita sudah menjadi tanah yang subur bagi sabda? Bila belum, mari kita belajar membuka hati, membersihkan duri dunia, dan memberi ruang bagi firman agar berbuah dalam kasih. Semoga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang hari ini telah engkau taburkan dalam hati kami. Semoga hati kami menjadi tanah yang subur, agar firmanmu berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kasih yang nyata. Menjelang istirahat malam ini, kami mohon berkatmu, lindungilah kami dari segala mara bahaya. Berikanlah ketenangan bagi pikiran dan tubuh kami, serta anugerahkanlah tidur yang damai, agar esok kami bangun dengan semangat baru. Ya Tuhan, biarlah malam ini menjadi waktu pemulihan, dan besok kami siap melanjutkan karya dengan hati yang penuh sukacita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

paling bijak di Alkitab adalah Salomo. Orang paling kuat di Alkitab adalah Samson. Prajurit paling hebat adalah Gideon. Dengan bantuan Tuhan, ia mengalahkan 135 ribu orang Midian. Sedangkan orang tertinggi di Alkitab adalah Goliat, yang memiliki tinggi 9,5 kaki atau sekitar 3 meter.

Selamat malam mendengar Siap Roh 1 RRI di manapun Anda berada. Saat ini sudah menunjukkan pukul 21 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Pada saat ini kami akan menghadirkan sebuah mini drama ya, atau sandiwara radio untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan pastinya drama radio yang kami hadirkan ini yakni menginspirasi Anda dan juga menghibur Anda di malam hari ini. Dan judul dari mini drama ini yakni Perjuangan Ibu. Dan pendengar dari studio, kami mengucapkan selamat mendengarkan.

lumpur yang masih berselimut remang. Suara denting sudip beradu dengan wajan menjadi melodi pembuka hari. Ibu Mary, wanita dengan gurat kelelahan yang disembunyikan di balik senyum tipisnya, selalu bangun sebelum matahari sempat menyapa. Bagi Mary, setiap butir beras yang ia cuci adalah butiran doa. Dan setiap peluh yang jatuh saat ia menjajakan kue ke pasar adalah investasi untuk sebuah masa depan yang belum pernah ia saksikan sendiri. Dulu, Mary memiliki mimpi yang sederhana namun megah. Ia ingin mengenyam pendidikan tinggi, memakai toga, dan menjadi seorang guru. Namun, kemiskinan adalah tembok besar yang memaksa Mary melipat ijazah SMA-nya rapat-rapat, menguburnya di dasar lemari tua, dan menggantinya dengan celemek masak. Namun, ada satu hal yang perlu kita tahu. Mimpi seorang ibu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berganti wajah. Sejak putri tunggalnya, Rosa, lahir ke dunia, mimpi Mary berpindah detak jantung. Mimpi itu kini bernama Rosa.

0: Sedikit lagi, Mary. Tinggal 30 bungkus lagi. Kalau ini habis, uang semesteran Rosa bulan depan bisa lunas.
1: Mama, belum tidur? Ini sudah jam 2, Mama.
0: Tanggung, anakku. Kalau pagi baru dibungkus, nanti kuenya keburu keras. Kamu, kenapa belum tidur? Besok ujian, kan?
1: Mama, Rusa pikir setelah semester ini, Rusa mau cuti saja. Rusa mau kerja di pabrik di depan itu. Rusa tidak tega lihat Mama tiap malam begini. Mama makin kurus.
0: Rusa, lihat Mama. Dulu, waktu Mama seumuran kamu, Mama punya mimpi jadi guru. Mama ingin pakai seragam rapi, mengajar di depan kelas. Tapi, kakekmu sakit, dan Mama harus berhenti sekolah untuk jualan di pasar.
1: Tapi sekarang Rosa yang harusnya gantian jaga Mama.
0: Tidak, mimpi Mama itu tidak mati, Rosa. Mimpi itu hanya pindah. Sekarang, mimpi itu ada di pundakmu. Setiap kali Mama mengaduk adonan, Mama bayangkan kamu pakai baju wisuda. Setiap kali Mama kedinginan di pasar, Mama bayangkan kamu sukses. Jangan padamkan mimpi Mama hanya karena kamu kasihan pada badanku. Badanku ini kuat karena doa untukmu.

0: demi hari bergulir, Rosa tetap teguh dalam baktinya, menyelesaikan setiap tugas kuliah dengan ketekunan yang tak goyah. Di sisi lain, Ibu Mary tetap menjadi pejuang di hiruk-pikuk pasar, memeluk erat misinya bahwa Rosa, putri kesayangannya, harus meraih sukses. Hingga akhirnya, saat yang dinanti pun tiba. Seluruh ujian telah terlampaui, dan kini Rosa bersiap melangkah menuju altar wisuda untuk menjemput mimpinya.
1: Hari ini hawanya berbeda ya, Mama. Lebih cerah dari biasanya.
2: Mama tidak pernah menyangka kain hitam ini rasanya begitu halus di tangan Mama. Selama ini, Mama cuma bisa lihat dari jauh atau di televisi.
1: Mama tahu, tadi saat rektor memindahkan tali toga Rosa tidak memikirkan pekerjaan atau masa depan. Rosa cuma dengar suara sudip Mama yang beradu dengan wajan di tengah malam. Rosa cuma ingat bau tepung di baju Mama.
0: Rosa melepas toganya. Ia mematung sejenak, lalu secara perlahan memasangkan topi toga tersebut ke kepala Ibu Mary. Ibu Mary terkejut.
2: Rosa, apa-apaan ini? Malu dilihat orang. Ini kan punyamu.
1: Bukan, Ma. Ijazah ini memang atas nama Rosa. Tapi yang wisuda hari ini adalah perjuangan Mama. Yang menang hari ini adalah mimpi Mama yang tidak pernah padam, meski disiram air mata bertahun-tahun. Mama Mary, Anda lulus dengan nilai terbaik di hati saya.
0: Rosa memeluk Ibu Mary erat. Ibu Mary menangis sesegukan di bahu anaknya. Tangan kasarnya mengelus punggung Rosa.
2: Terima kasih, Terima kasih sudah menjaga nyala mimpi Mama. Sekarang, Mama sudah bisa

0: hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara.

0: dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Semoga malam ini kita semua berada dalam keadaan sehat, damai, dan senantiasa memiliki hati yang terbuka untuk saling menghargai dan mendukung sesama. Dan pendengar, setiap orang ini pastinya memiliki hak yang sama ya, untuk hidup, belajar, bekerja, berkarya, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Dan perbedaan kondisi fisik, sensorik, intelektual, atau psikososial tidak boleh menjadi penghalang bagi seseorang untuk memperoleh kesempatan yang setara. Masyarakat yang inklusif tidak hanya ditandai oleh rasa peduli, tetapi juga oleh tindakan nyata. Tindakan yang membuka akses, menghapus stigma, dan menciptakan ruang aman serta ramah bagi semua orang, termasuk saudara kita penyandang disabilitas. Dan malam ini dalam program Komunitas Bicara kita akan mengangkat sebuah topik ya, yakni suara komunitas disabilitas dari kepedulian menuju aksi nyata. Dan bersama kita akan mendengarkan pengalaman ya, harapan, dan juga langkah-langkah nyata yang dilakukan komunitas untuk mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif. Dan telah hadir di ujung telepon Bapak Louis Helmus Mutu. Beliau Sekretaris Komunitas Persatuan Penyandang Disabilitas. Selamat malam, Pak Louis.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Louis. Apa kabar malam hari ini, Pak Louis?
2: Puji Tuhan, baik-baik.
1: Puji Tuhan, baik ya, Pak Louis ya. Oke, terima kasih banyak ini sudah meluangkan waktu malam-malam di Pro 1 RRI ya, melalui telepon nih, Pak Louis. Oke, baik. Dan pendengar, tetaplah terus masih bersama kami ya, karena di obrolan malam ini kita mengajak bahwa melihat ya, bahwa kepedulian ini akan menjadi lebih bermakna ketika diwujudkan dalam tindakan nyata yang memberi kesempatan, penghormatan, dan ruang yang setara bagi semua. Oke, baik pendengar, untuk Anda nanti yang ingin bergabung juga bisa ya di line telepon kami untuk bertanya ataupun kirim-kirim beropini ataupun juga kirim salam kepada narasumber juga boleh ya. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa di 0821-4451-1957 dan juga di line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Oke, baik Pak Louis, di masih terhubung Pak ya dengan kami.
2: Masih.
1: Oke, ya. Baik, ini terima kasih banyak sekali lagi Pak sudah hadir malam-malam ya melalui telepon. Dan bagaimana kabar dari komunitas dan aktivitas yang sedang dijalankan saat ini, Pak?

0: Ya, sebetulnya sebelumnya saya terima kasih kepada teman-teman RRI ND Pro 3, Pro 2 ya.
1: Mohon maaf, Pro sudah, 1.
0: Pro 1 ya. Sudah menghadirkan kami. Kami ini di Labuan Bajo persisnya di Kabupaten Manggarai Barat. Saya dari Komunitas Persatuan Penyandang Disabilitas Kabupaten Manggarai Barat, yang mana organisasi ini sudah berdiri sejak tahun 2019, didirikan oleh teman-teman penyandang disabilitas yang memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan dan perjuangan akan kesamaan hak-hak untuk teman-teman disabilitas itu sendiri, di mana DPD ini di dalamnya terdiri dari ragam disabilitas yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Ada teman-teman tunanetra, teman-teman tuli, teman-teman daksa, dan berbagai disabilitas lain. Jadi fokus kami adalah bagaimana supaya hak-hak dan juga kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas di masyarakat itu benar-benar dipenuhi, khususnya terhadap pemenuhan akses-akses akses ke kehidupan bermasyarakat seperti ekonomi, aksesibilitas fisik, dan lain-lain seperti itu.
1: Oke, seperti baik itu, ya. Dan ini awal terbentuknya tadi yang sudah Bapak sebutkan ya, sebenarnya dari komunitas ini tujuan utamanya itu apa Pak ya?
0: Tujuan utamanya sebenarnya adalah bagaimana supaya teman-teman disabilitas itu punya wadah untuk bersuara. Karena kalau kita kalau kita berbicara sendiri-sendiri, memperjuangkan hak-hak secara pribadi, mungkin suaranya kurang nyaring, sehingga perlu persatuan, perlu wadah yang resmi supaya suara-suara itu bisa didengar oleh pemerintah. Dan puji Tuhan ya, dengan wadah ini selama ini ada banyak sekali hal-hal yang kami peroleh yang sifatnya sangat positif dan sangat membantu teman-teman yang ada di sini, seperti itu.
1: Oke, baik. Dan di malam hari ini pastinya kita membahas sebuah topik ya, yakni suara komunitas disabilitas dari kepedulian menuju aksi nyata. Dan dari tema malam ini, bagi Bapak dan teman-teman komunitas, apa sebenarnya maknanya nih Pak ya?
0: Kalau menurut kami, suara dari komunitas itu tadi seperti yang saya bilang, bahwa kita butuh wadah untuk bisa menyampaikan aspirasi. Apalagi kami-kami yang disabilitas ini mungkin di dalam kelompok masyarakat boleh dibilang sebagai salah satu kelompok yang cukup rentan nih Mas ya. Teristimewa karena memang faktor pertamanya itu adalah masyarakat itu belum banyak yang memahami tentang disabilitas itu sendiri, sehingga hal ini pun berdampak pada tindakan masyarakat terhadap penyandang disabilitas, seperti stigma, kemudian anggapan-anggapan bahwa disabilitas itu adalah masyarakat kelas 2. Jadi hal-hal inilah yang diperlukan untuk disuarakan oleh komunitas, sehingga menurut kami tema ini sangat luar biasa, bahwa memang peran komunitas itu dalam menyuarakan sesuatu, menyuarakan aspirasi, menyuarakan hak-hak dari komunitas itu sendiri juga memang sangat-sangat penting, sangat luar biasa lah. Orang-orang kadang kan berteriak atau berbicara sendiri-sendiri atas nama pribadi, kadang suaranya kurang jelas, kurang didengar, sehingga komunitas dalam hal ini secara spesifik kami yang disabilitas ini sangat memandang perlu adanya wadah, adanya komunitas, sehingga suara kami, suara teman-teman, kebutuhan-kebutuhan teman-teman di masyarakat itu benar-benar bisa dikomunikasikan. Jadi seperti itu.
1: Oke, Baik, Pak. Dan kita berbicara mengenai dari kepedulian dan ini menuju aksi ya. Menurut ya. Bapak ini, bagaimana Pak kondisi penyandang disabilitas di daerah kita saat ini ya? Apakah sudah semakin mendapat perhatian? Maksud kami itu dari daratan Flores ataupun di NTT gitu Pak ya?
0: Secara umum kalau saya melihat bahwa memang dari sisi pemerintah, dari sisi masyarakat, dan juga dari sisi komunitas-komunitas sebetulnya perhatian dan juga atensi terhadap penyandang disabilitas di NTT ini sudah mulai ada tanda-tandanya lah, misalnya dalam pendidikan sudah banyak SLB, sudah banyak komunitas-komunitas yang dibentuk, kemudian juga dalam sudah ada banyak sekali LSM-LSM, NGO-NGO yang bekerja untuk inklusi, untuk kehidupan yang sifatnya inklusif. Namun demikian, di kalangan masyarakat bawah, kita tidak bisa menutup mata bahwa masih ada banyak sekali masalah-masalah yang memberi gambaran bahwa ternyata penyandang disabilitas itu masih menjadi masalah di masyarakat. Teristimewa tadi itu masih ada stigma, masih ada anggapan-anggapan yang mengatakan bahwa disabilitas itu adalah kaum marginal atau kaum kelas 2. Itu masih banyak kita temukan di masyarakat, bahkan di era yang boleh kita bilang sekarang ini zaman yang sudah maju ya. Jadi kita tidak bisa menutup mata, masih banyak sekali masalah. Kemudian masalah lain adalah masalah pendataan terkait penyandang disabilitas ini masih tumpang tindih. Teristimewa di Manggarai Barat masih dari dinas sosial punya data lain, dari pemilihan umum punya data lain, dari organisasi juga datanya sedikit berbeda. Jadi belum ada keseragaman. Ini menunjukkan bahwa pertama, perhatian fokus utama untuk memperdaya, menjadikan isu disabilitas ini sebagai arus utama itu masih cukup patut dipertanyakan kalau boleh dibilang seperti itu, karena memang ya di lapangan masih banyak masalah. Okay. Seperti itu. Baik. Tapi secara umum ya perhatian pemerintah ada, kita punya undang-undang nomor 8 tahun 2016, kemudian di Manggarai Barat juga sudah ada Perda. Jadi sebenarnya landasan hukumnya sudah, hanya mungkin ya masih ada miss lah di beberapa stakeholder, masih ada masih butuh perjuangan, intinya seperti itu.
1: Oke, baik ya. Dan memang sangat butuh perjuangan ya untuk ya, mencapai ya, ya. Yang inklusif gitu ya.
0: Iya, okay. Betul.
1: Baik, dan yang utama itu yakni rasa peduli ya, betul ya, begitu Pak ya. Dan
0: ya, betul.
1: Oke, selain rasa peduli Pak, ini dalam aksi nyata ini, dalam komunitas ya, seperti apa Pak yang paling dibutuhkan oleh penyandang disabilitas itu Pak?
0: Kalau aksi nyata yang sangat-sangat dibutuhkan dalam konteks penyandang disabilitas itu adalah penerimaan, mungkin penerimaan di masyarakat dan juga pemberdayaan. Kita tidak butuh bahwa disabilitas itu harus dikasihani atau harus diperlakukan secara khusus misalnya, tetapi lebih kepada masyarakat harus tahu bahwa penyandang disabilitas juga merupakan manusia yang memiliki hak. Nah, ketika hak-haknya bisa dipenuhi, maka inilah yang paling penting, aksi nyata yang sangat dibutuhkan. Tetapi untuk menuju itu ya pemahaman lah yang paling utama terlebih dahulu. Masyarakat paham dulu apa itu disabilitas, kemudian apa kebutuhannya. Pemerintah juga seperti itu, saya pikir sama. Aksi nyata yang paling penting adalah itu, pemahaman dan juga penerimaan di masyarakat. Ada banyak yang memahami bahwa aksi nyata untuk disabilitas itu adalah bagaimana supaya kita memberikan kebutuhannya secara fisik, memberi bantuan dan sebagainya. Tetapi lebih daripada itu sebenarnya, teman-teman disabilitas itu butuh pengakuan dan juga pemahaman di masyarakat bahwa mereka itu adalah masyarakat yang sama dengan yang lain, hanya mungkin kemampuan dan juga kebutuhannya itu yang sedikit berbeda dari masyarakat yang lain, seperti itu.
1: Oke, baik Pak. Dan dalam pengambilan sebuah keputusan nih yang berkaitan dengan apapun nih, menurut Bapak seberapa penting Pak melibatkan penyandang disabilitas ya dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan mereka ini? Dan jika itu sangat-sangat penting, mengapa juga Pak? Menurut dari pandangan Pak Louis ini, baik.
0: Ya, jadi ini sangat menarik ini pengambilan keputusan. Kenapa mesti melibatkan penyandang disabilitas? Nah, seringkali terjadi pengambilan keputusan yang tidak melibatkan penyandang disabilitas itu berdampaknya itu adalah ada perbedaan kebutuhan dan juga penyediaan kebutuhan yang di misalnya pemerintah menyiapkan kebutuhan. Nah, ketika tidak melibatkan penyandang disabilitas, hal yang disiapkan ini justru tidak sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas itu sendiri. Makanya tadi bahwa mulai dari pengambilan keputusan, pendataan itu perlu sekali melibatkan penyandang disabilitas. Kenapa? Karena disabilitas ini kan beragam, Pak. Tadi tidak hanya satu, ada banyak sekali ragamnya. Katakanlah teman-teman disabilitas fisik dan teman-teman disabilitas mental, itu kebutuhannya kan tentu sangat-sangat berbeda. Ketika pengambilan keputusan itu tidak sesuai, maka akan terjadi, kalau boleh dibilang, kerancuan di lapangan itu pasti terjadi. Nah, kemudian kenapa perlu untuk melibatkan teman-teman disabilitas dalam pengambilan keputusan? Ya, karena supaya pengambilan keputusan itu bisa tepat sasaran, tidak berlawanan dengan apa yang dibutuhkan.
1: Oke.
0: Ya, seperti itu.
1: Oke, baik. Dan ini menarik ya, dan juga peran dari komunitas itu sangat berperan nih di dalam teman-teman penyandang disabilitas pastinya ya. Dan juga berbicara mengenai hak, kesempatan, dan inklusi nih Pak. Apa saja Pak tantangan yang masih sering dihadapi penyandang disabilitas ya dalam kehidupan sehari-harinya? Misalnya dalam pendidikan, pekerjaan, layanan publik, atau transportasi begitu Pak?
0: Ya, tantangan yang sangat sering ditemukan di masyarakat berkaitan dengan pemenuhan hak, kemudian kehidupan berinklusi, itu kita mungkin kembali kepada itu tadi Pak, stigma, kemudian orang masih awam terhadap penyandang disabilitas. Jadi di dunia kerja pun saat ini kita masih menemukan bahwa ada syarat-syarat misalnya bukan disabilitas. Nah, jadi ini masih menjadi tantangan dalam hidup berinklusi. Jadi di mana orang masih memandang bahwa disabilitas itu adalah kelompok yang tidak bisa bekerja misalnya. Namun selain itu juga tantangan yang sering dihadapi selama ini adalah adanya tempat-tempat tertentu yang tidak menerima teman-teman disabilitas itu untuk bekerja. Itu masih banyak sekali kita temukan. Nah, di Labuan Bajo saat ini ada banyak sekali teman-teman yang bekerja sebagai terapis, kemudian sebagai apa, sebagai pedagang misalnya, itu masih menemukan kendala di masyarakat, masih mereka masih sering mendapatkan penolakan, ada tempat-tempat tertentu yang tidak menerima. Jadi ini masalah dalam konteks ketenaga kerjaan. Jadi teman-teman masih banyak yang mengalami hambatan, mengalami tantangan tersendiri dalam memperoleh pekerjaan seperti itu. Meskipun sebenarnya mereka itu, ada banyak dari mereka yang sebenarnya punya kemampuan seperti bidang massage, kemampuan di bidang seperti salon kecantikan, kemampuan di bidang desain grafis. Itu banyak sekali teman-teman yang punya kemampuan, cuma masih banyak juga yang meragukan mereka seperti itu. Ini tantangan juga sih Mas. Apa maksudnya? Masih butuh pemahaman di masyarakat bahwa ya sebenarnya kita punya ini, kita punya kemampuan juga. Nah, ini masih menjadi perjuangan kami, masih menjadi tantangan juga bagaimana kita bersinergi dengan pemerintah supaya hal-hal seperti ini bisa teratasi seperti itu.
1: Oke, baik Pak. Dan ini dari komunitas sendiri Pak, bagaimana Pak komunitas ini mendampingi anggotanya ya agar tetap percaya diri dan aktif berpartisipasi di masyarakat? Dan ini jika bukan hanya anggota tetapi juga dengan teman-teman penyandang disabilitas lain gitu Pak.
0: Dari PPD Mabar sendiri sejak beberapa tahun ini kami kebetulan mendapat bantuan dari pemerintah kabupaten untuk pemberdayaan. Jadi kami memberikan pelatihan-pelatihan kerja kepada teman-teman disabilitas seperti pijat, pelatihan komputer untuk teman-teman yang tunanetra, dan juga pelatihan kreasi kerajinan untuk teman-teman yang memiliki hambatan-hambatan fisik seperti memasak, kemudian membuat kue, pangkas rambut. Itu merupakan satu dampingan yang kami berikan agar supaya teman-teman ini punya modal ketika mereka berada di masyarakat, mereka punya modal untuk berusaha, mereka punya keterampilan, sehingga dengan keterampilan itu harapannya akan meningkatkan posisi mereka di masyarakat, meningkatkan peran mereka sehingga mereka tidak diam di rumah tetapi mempunyai keterampilan seperti itu.
1: Oke, baik. Ya. Dan ini berbicara mengenai inklusif nih. Sebenarnya untuk ya, dari Bapak sendiri, apa Pak yang dimaksud dengan masyarakat yang inklusif, Pak?
0: Kalau masyarakat inklusi itu adalah masyarakat yang hidupnya itu memiliki kesetaraan dengan siapapun yang berada di dalam kelompok masyarakat tersebut, terutama teman-teman disabilitas. Inklusi adalah di mana teman-teman disabilitas itu diterima sebagai bagian dari kelompok masyarakat itu. Inklusi itu lebih kepada pelibatan secara penuh, mulai dari melibatkan mereka dalam melibatkan teman disabilitas dalam bersuara, dalam mencapai sebuah keputusan, dalam pertimbangan-pertimbangan penting di masyarakat, dan juga akses secara fisik. Itu juga penting. Jadi teman-teman disabilitas tidak hanya diterima secara non fisik, tetapi secara fisik juga mereka harus diterima, harus disediakan akses yang baik ke puskesmas, akses ke sekolah, akses ke gereja, ke rumah ibadat, dan ke tempat-tempat lain harus diakomodir. Nah, kemudian mereka juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Jadi inklusi itu bagaimana masyarakat yang disabilitas dan bukan disabilitas itu hidup berdampingan tanpa ada melihat penyandang disabilitas itu sebagai sesuatu yang eksklusif. Kita sering melihat bahwa, wih, itu penyandang disabilitas, dia berbeda dari kita. Itu masalah. Jadi inklusif adalah bagaimana penyandang disabilitas itu diterima sebagai masyarakat yang sama dengan yang lain. Seperti itu.
1: Oke. Oke. Baik, Pak Louis. Baik. Dan dari peran komunitas, Pak, untuk saat ini program-program apa, Pak, yang dijalankan oleh komunitas dari PPD Mabar, Pak?
0: Oke. Ya. Kita beberapa waktu terakhir itu sedang bekerja sama dengan salah satu LSM dari Jogja. Dan kami bersama-sama dengan mereka melaksanakan kegiatan ekonomi hijau yang inklusif di dua desa di Kabupaten Manggarai Barat. Jadi kami baru menyelesaikan program itu, di mana kami bersama-sama dengan NGO tersebut, ASB namanya, kita melakukan peningkatan kapasitas terhadap teman-teman disabilitas di desa, bagaimana supaya mereka bisa mengakses kegiatan ekonomi yang harapannya bisa meningkatkan pendapatan mereka di masyarakat. Misalnya ada teman-teman yang punya bakat tenun, ada teman-teman yang punya kemampuan memasak dan sebagainya, mereka itu di-link-kan dengan organisasi-organisasi usaha atau dunia usaha di desa, supaya mereka itu dilibatkan di dalam kelompok-kelompok usaha tersebut. Jadi teman-teman disabilitas diajak untuk bergabung dengan komunitas di desa supaya mereka bisa mempunyai kemampuan dalam bidang ekonomi, seperti itu. Dan kami juga saat ini sedang memperjuangkan bagaimana hak-hak teman-teman yang saat ini berada di Labuan Bajo supaya mereka bisa memperoleh atau mengakses dunia kerja yang nyaman tanpa ada penolakan-penolakan di tempat-tempat mereka bekerja, seperti itu.
1: Oke, baik. Ya. Dan dari komunitas sendiri, Pak, bagaimana komunitas ini membangun kerjasama ya dengan berbagai pihak nih, contohnya seperti sekolah dan ada organisasi masyarakat dan juga maupun dunia usaha begitu, Pak. Seperti apa itu, Pak?
0: Selama ini kami membangun relasi dengan berbagai pihak, seperti dalam dengan pemerintah, dengan NGO yang lain, dan juga dengan sekolah. Itu memang sifatnya masih sifat tematik. Misalnya ketika ada musrembang, kita dilibatkan untuk menyampaikan aspirasi, ya, meskipun mungkin masih dalam taraf terbatas, tetapi ya puji Tuhan kita masih dilibatkan oleh pemerintah. Kemudian dengan sekolah juga, karena memang kalau di sekolah kita, anggota kita kan kebanyakan yang bukan usia sekolah, jadi kebanyakan yang sudah bekerja dan sudah tidak bersekolah, jadi kemitraan dengan sekolah-sekolah masih sifatnya belum terlalu banyak, karena memang kecuali kalau misalnya kita punya informasi bahwa ada anak-anak sekolah disabilitas yang usia sekolah, itu kita bisa rekomendasikan untuk masuk ke SLB atau ke sekolah-sekolah yang menerima mereka. Tetapi untuk kerjasama secara kelembagaan memang belum banyak. Kita selama ini masih bekerja sama dengan SLB, seperti kalau di Labuan Bajo dengan SLB Negeri Komodo, kita banyak sharing juga, sering bergabung juga, menyampaikan aspirasi secara bersama, itu juga sering kami lakukan selama ini.
1: Oke, baik. Seperti itu ya, untuk membangun kerjasama dari berbagai pihak ya, dari komunitas ya. Oke, baik.
0: Termasuk dengan termasuk dengan NGO kemarin itu yang kami buat program bersama itu juga kemitraan yang sudah kami jalin bersama dengan mereka juga.
1: Oke, baik. Nah, itu NGO-nya dalam bentuk apa itu, Pak?
0: Kita kerjasama program, jadi mereka punya program dan kita dilibatkan menjadi fasilitator dalam kegiatan itu. Jadi semua perencanaan kegiatan kita bersama-sama dengan mereka, kemudian eksekusi di lapangan juga kita benar-benar dilibatkan di situ. Jadi tidak hanya numpang logo, tapi kita benar-benar dilibatkan dari keseluruhan kegiatannya, sehingga kita belajar juga untuk bersinergi, belajar juga untuk bertemu dengan orang-orang banyak, sehingga sangat memberi dampak yang positif juga untuk komunitas kami pada saat itu.
1: Oke. Baik, Pak. Dan dari anggota komunitas sendiri, Pak, apakah ada sebuah kisah ya yang berhasil bangkit dan menjadi inspirasi bagi orang lain begitu, Pak?
0: Dari kami, teman-teman kami, ada sebetulnya tidak banyak sih yang sangat menghebohkan, tetapi paling tidak adalah bagaimana teman-teman ini punya keterampilan, punya kemampuan, ada yang sebelumnya belum punya kemampuan misalnya memangkas rambut atau kemampuan untuk membuat kue dan sebagainya. Kemudian ketika kita organisasi memberikan pendampingan dengan bantuan pemerintah, ya pelan-pelan mereka-mereka ini punya rasa percaya diri, punya usaha akhirnya, sehingga sebagai penyandang disabilitas mereka tidak lagi hidup menumpang di rumahnya, tetapi mereka juga benar-benar memiliki kemampuan. Jadi tidak yang from zero to hero sekali, tetapi ya paling tidak teman-teman ini punya kemampuan, kemudian punya percaya diri, punya rasa percaya diri yang baik di masyarakat, ketimbang kalau mereka misalnya berjuang sendiri-sendiri seperti itu.
1: Oke, baik. Ya. Baik, Pak. Dan kita berbicara mengenai peran ya, peran masyarakat ya, nih khususnya nih. Ya. Apa, Pak, yang dapat dilakukan masyarakat ini agar penyandang disabilitas ini merasa diterima ya dan memiliki kesempatan yang sama, mengingat di masyarakat itu kan juga masih ada stigma yang cenderung negatif begitu ya, dan juga itu kan dalam arti bisa merusak mental dari teman-teman penyandang disabilitas. Dan apa, Pak, yang dapat dilakukan masyarakat, Pak? Dan bagaimana dari komunitas ini menyikapi hal ini, Pak?
0: Iya, memang hal yang paling penting adalah tidak melihat disabilitas itu sebagai sesuatu yang aneh dan tidak melihat disabilitas itu sebagai sesuatu yang buruk. Itu dulu. Nah, ketika orang sudah punya pemahaman bahwa disabilitas itu adalah sesuatu yang buruk, dari situlah berangkat pandangan-pandangan yang negatif yang menjurus kepada penolakan. Nah, tetapi ketika masyarakat mencoba untuk melihat bahwa disabilitas itu adalah sesuatu hal yang atau hanya bagian dari sebuah keberagaman masyarakat, maka mungkin stigma itu bisa hilang. Nah, apa yang harus dibuat oleh masyarakat terhadap penyandang disabilitas? Ya, paling pertama adalah menerima mereka sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Nah, ketika penyandang disabilitas ditempatkan sebagai bagian dari masyarakat, maka perannya pun akan diakui, keberadaannya pun pasti diakui. Nah, dengan demikian juga penyandang disabilitas juga tidak menempatkan diri dalam kondisi yang eksklusif. Ketika dia diterima di masyarakat, pasti penyandang disabilitas akan punya rasa bisa percaya diri dan juga pasti punya rasa dia mau untuk mengembangkan kemampuan baiknya dari dalam dirinya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana masyarakat itu menerima dulu, menerima bahwa oh ya, ini adalah bagian dari masyarakat, ini adalah bagian dari keberagaman ciptaan Tuhan, maka kita akan menerima dan juga pasti akan ada pemikiran positif yang berlanjut sehingga sampai pada titik di mana hak-hak penyandang disabilitas itu akan dipenuhi. Nah, yang rumit adalah ketika penyandang disabilitas dilihat sebagai musibah, dilihat sebagai masyarakat kelas 2, maka pasti dalam pengambilan keputusan, dalam pemenuhan hak itu mereka akan dinomor duakan. Itu yang menjadi masalah. Jadi perjuangan kami saat ini itu memang sangat panjang, teristimewa dalam memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat bahwa disabilitas itu bukan sesuatu yang buruk. Disabilitas itu adalah bagian dari masyarakat juga yang butuh hak, butuh juga pengakuan dari masyarakat karena memang mereka banyak punya kemampuan yang berbeda dari yang lain. Seperti itu.
1: Oke. Baik, Pak Louis. Dan dari cara menghilangkan stigma ya atau pandangan negatif terhadap penyandang disabilitas ini bagaimana, Pak ya, di tengah masyarakat itu, Pak?
0: Nah, mungkin ini pertanyaan yang cukup sulit untuk saya jawab sebenarnya karena
1: menurut Pak Louis.
0: Iya, karena memang menghilangkan stigma itu butuh proses yang sangat panjang. Mm-mm. Bahkan di kalangan-kalangan terdidik pun stigma itu masih ada. Kita tidak boleh menutup mata soal itu. Jadi ya bagaimana kita mau turun ke level masyarakat bawah sementara di masyarakat yang secara intelektual saja sudah cukup baik, stigma ini masih ada. Saya pernah punya pengalaman di era yang sudah maju ini ketika kami bersama dengan beberapa teman tunanetra berjalan, masih saja ada orang yang bilang, oi kamu ini kenapa mesti jalan-jalan keluar begini, tinggal saja di rumah, nyanyi saja di rumah, atau apa. Ya intinya bahwa di era yang sudah maju ini stigma itu masih sangat banyak. Sehingga ya inilah perjuangan yang mungkin butuh kerjasama dari berbagai stakeholder dan mungkin melalui media ini, melalui RRI ini juga kita perlu menyuarakan hal ini bahwa ya penyandang disabilitas itu bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang patut ditertawakan, tetapi dia hanya bagian dari masyarakat, dia adalah bagian utuh dari masyarakat yang hak-hak dan kewajibannya juga sama dengan masyarakat yang lain. Seperti itu. Jadi ini butuh kolaborasi bersama untuk bisa menghilangkan stigma ini. Di banyak kesempatan kami sering menyuarakan, menyelipkan stigma ini, menyelipkan pandangan-pandangan masyarakat ini supaya masyarakat bisa menyadari bahwa oh ya, disabilitas itu adalah bagian dari masyarakat. Ya, memang kita tidak perlu pesimis, kita tidak perlu berkecil hati, ya kenyataannya memang seperti itu, tetapi di sisi lain juga masyarakat juga saat ini perlahan-lahan sudah terpapar dengan isu inklusi, sudah terpapar dengan isu disabilitas, sehingga pelan-pelan tapi pasti perubahan-perubahan baik pasti ada lah. Seperti itu, Mas.
1: Baik, Pak. Oke. Dan apakah komunitas juga terbuka ya bagi masyarakat ya yang ingin menjadi relawan atau berkolaborasi dalam kegiatan sosialnya begitu Pak?
0: Kami sangat terbuka sekali. Kami sangat terbuka sekali menerima dan juga menampung pemikiran-pemikiran positif dari teman-teman yang ingin bergabung, ingin mencari pengalaman mungkin, melihat dunia disabilitas itu lebih dekat. Kita sangat terbuka, kita sangat malah sangat senang juga kalau misalnya ada banyak yang bekerja sama sehingga bisa membagi peran lah untuk mengkampanyekan soal inklusif, mengkampanyekan soal pemikiran-pemikiran tentang disabilitas. Jadi ya intinya kita sangat sangat terbuka dengan hal-hal yang positif seperti itu.
1: Oke, baik ya. Ya. Dan ini dari Bapak sendiri nih. Apa harapan Bapak nih terhadap pemerintah ya dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang lebih inklusif?
0: Harapannya bahwa pertama kita ingin supaya pemerintah punya perhatian yang serius lah dengan isu disabilitas ini. Karena walau bagaimanapun masih banyak sekali teman-teman kita yang berada di kampung, di desa-desa, bukan hanya di Manggarai mungkin, tetapi di seluruh NTT ini masih banyak sekali teman-teman disabilitas yang berada di jauh dari perhatian pemerintah, jauh dari perhatian NGO, jauh dari perhatian organisasi, hingga kita butuh sekali kerjasama, butuh sekali keseriusan dari pemerintah untuk mendampingi dan juga untuk memperdayakan teman-teman disabilitas ini. Mulai dari pendataan, kemudian pelibatan-pelibatan di desa, sampai pada pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, baik dari kesehatan, pendidikan, dan juga dunia kerja. Jadi kita sangat berharap bahwa pemerintah dengan payung hukum yang sudah ada, harapannya bisa menggunakan itu untuk membantu dan juga memperdayakan teman-teman yang disabilitas. Nah, untuk masyarakat hidup yang inklusif, saya pikir seperti yang sudah saya katakan beberapa kali bahwa melihat penyandang disabilitas itu harus dilihat sebagai bagian utuh dari sebuah kelompok masyarakat. Jangan lagi melihat penyandang disabilitas itu sebagai kalau pandangan lama itu orang bilang cacat. Nah, ketika kita melihat ini sebagai orang cacat, maka pasti yang kita lihat adalah yang kurang-kurangnya saja. Dia ini tidak bisa ini, tetapi ketika kita melihat orang sebagai disabilitas itu adalah orang yang punya kemampuan yang berbeda, maka yang kita lihat adalah oh dia ini punya kemampuan, hanya mungkin perlu sesuatu yang beda untuk bagaimana supaya kemampuan dari penyandang disabilitas ini bisa dikeluarkan, bisa dioptimalkan. Jadi intinya adalah mungkin kerjasama dan juga pemahaman dari semua stakeholder supaya isu ini bisa benar-benar digaungkan dan juga tadi kembali bahwa diaksi nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu.
1: Oke, baik Pak Luis. Dan ini terakhir ini Pak. Karena kita juga mengingat tak terasa sudah di penghujung waktu juga ini. Terasa. Oke, betul. Baik. Ini Pak, terakhir nih dari Bapak ini Pak. Apa Pak, pesan Bapak ini kepada penyandang disabilitas ini? Agar tetap percaya diri dan juga mengembangkan potensi dan tetap terus berkarya Pak.
0: Oke. Untuk semua teman-teman penyandang disabilitas dari ujung ke ujung NTT ini, dari Labuan Bajo sampai Larantuka sampai Timor, Sumba dan sebagainya, salam semangat buat semuanya. Jangan ingin untuk dikasihani, Jangan mau untuk dikasihani, jangan mau untuk menjadi bahan belas kasihan dari orang, tetapi ingat bahwa kita punya kemampuan, ingat bahwa kita punya kekuatan dari diri kita sendiri untuk maju. Jadi tetap semangat, kembangkan kemampuan yang ada, buktikan ke masyarakat bahwa kita bisa. Jangan sampai sudah masyarakat tidak paham tentang kita, kita tidak membuktikan lagi kita punya kemampuan, itu parah itu. Jadi untuk semuanya, teman-teman penyandang disabilitas, untuk relawan, untuk teman-teman yang peduli terhadap penyandang disabilitas, pemerintah yang peduli, masyarakat yang peduli, tetap semangat semuanya. Di tengah-tengah banyak keterbatasan, saya sangat memahami banyak sekali keterbatasan untuk mengurusi hal ini, tetapi kami yakin dan percaya bahwa dengan semangat, dengan kemampuan yang kita punya, pasti inklusi itu pasti terwujud. Demikian.
1: Oke, baik Pak. Ya. Dan ini terakhir deh Pak, tambahan satu lagi ya. Pak ya. Jika boleh merangkum dalam satu kalimat ini Pak, apa Pak ya. Makna aksi nyata Pak bagi terwujudnya kesetaraan bagi penyandang disabilitas Pak?
0: Kalau boleh dalam satu kalimat, saya ingin melukisnya begini.
1: Okay.
0: Disabilitas itu butuh penerimaan dan juga butuh pemenuhan hak-haknya. Seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi apapun aksi nyatanya, muaranya pada penerimaan dan juga pada pemenuhan hak.
1: Oke, baik. Yeah. Itu Pak yang utama ya. Oke, ini menarik sekali nih dan sangat menyentuh juga ya pastinya. Yeah. Oke, ini baik. Terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu di malam hari ini nih Pak. Dah di malam-malam udah menjelang waktu istirahat nih pastinya ya.
0: Iya. Senin besok.
1: Iya, besok Senin ya. Oke, ini terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama Pro 1 RRI ND Pak Louis ya di program Komunitas Bicara ya, dan kita berbicara mengenai komunitas ya, di komunitasnya Pak Louis sendiri di tadi, dan Pak Louis yang menjadi narasumbernya. Oke, baik Pak Louis, begitu dulu untuk hari ini. Dan terima kasih banyak. Ya, selamat malam. Dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Louis.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Baik pendengar setia Pro 1 RRI ED dimanapun Anda berada ya. Tak terasa kebersamaan kita dalam program Komunitas Bicara Malam ini telah sampai di penghujung acara. Dan dari obrolan bersama Bapak Louis Helmus Mutu, kita belajar ya bahwa membangun masyarakat yang inklusif itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau komunitas penyandang disabilitas, tetapi merupakan tanggung jawab kita semua. Dan kepedulian yang diwujudkan ini melalui tindakan nyata, mulai dari menghargai perbedaan, menyediakan akses yang setara, hingga membuka kesempatan bagi setiap orang untuk berpartisipasi. Dan pastinya akan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan manusiawi. Dan semoga perbincangan malam ini dapat menginspirasi kita ya untuk melihat kemampuan, potensi, dan kontribusi penyandang disabilitas, bukan semata-mata keterbatasannya. Dengan saling mendukung dan bekerja sama, kita dapat membangun masyarakat yang benar-benar inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkarya, dan meraih masa depan. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Louis atas waktu, pengalaman, dan inspirasi yang telah dibagikan malam ini. Saya Dito Utama, pamit undur diri dalam program Komunitas Bicara edisi hari ini. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
2: Komunitas Bicara.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.

Kompi Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: melalui line telepon di 0821-4451-1957 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan saat ini sudah ada yang tersambung melalui telepon, kita akan langsung sambungkan terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mas Dito, selamat berhari Minggu.
0: Selamat
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu dengan Bung Yeri, betul ya?
1: Iya, benar sekali.
0: Iya, Bung Yeri apa kabar malam hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar baik, hanya di Detu Eluni dingin sekali.
0: Detu Eluni dingin sekali ya. Sama di Indo iya. Juga ini karena ya musimnya sedang musim dingin ya. Karena kita kan
1: berdekatan. Tapi kan maksudnya apa? Kalau di ND ya dingin, memang dingin, tapi saya rasa kurang lah.
0: Kurang
1: oh,
0: ya?
1: Coba kalau iya, coba kalau apa namanya? Kalau sekali-sekali kalau Mas datang ke Lepkes, wow.
0: Oke.
1: Okay, nanti Mas yang rasakan sendirinya dinginnya. Siap. Luar biasa. Iya. Apalagi kan kami kan di daerah dingin, di dataran tinggi toh.
0: Nanti kapan nanti?
1: Iya.
0: Dicoba mampir ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Oke, okay, Bung Yeri. Oke, okay, Bung Yeri. Mau lagu apa malam hari ini, Bung Yeri?
1: Gimana?
0: Mau lagu apa ini?
1: Si Mas, tadi belum baca.
0: Bung Yeri, masih terhubung? Bung Yeri, selamat malam. Masih terhubungkah dengan kami? Oke, sepertinya terputus ya Bung Yeri ini. Dan kita akan menunggu untuk menelpon kembali. Mungkin nanti Bung Yeri bisa bergabung kembali ya. Jika belum, nanti Bung Yeri langsung bergabung kembali. Mungkin bisa untuk mendengar lain yang ingin bergabung terlebih dahulu ya, bisa di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui line WhatsApp di 0821-3878-8786. Dan tadi Bung Yeri juga belum sempat bergabung, kita beralih ke penelpon selanjutnya terlebih dahulu ya, karena ini banyak sekali penelpon yang sudah bergabung. Mohon maaf sekali karena belum sempat terangkat juga ya untuk Anda, dan kita akan sambungkan di line telepon terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ubur-ubur ikan lele, apakah pantai lagi bertugas, Le?
0: Dengan langsung dipantun ya. Oke, dengan siapa, di mana ini?
2: Dengan orang di Bintuni, Kakak Puja.
0: Kakak Puja di Bintuni. Oke, apa kabar Kakak Puja?
2: Ubur-ubur ikan lele, kabarku sangat baik, Le.
0: Wah, mantap sekali pantun terus ya. Oke, baik. Saya dengan Dito. Kabar baik, alhamdulillah puji Tuhan, kami di sini semua baik-baik nih. Oke. Okay. Iya, biar semakin baik nih. Malam hari ini mau lagu apa ini? Oh, lagunya bisa request. Ini kalau yang kami siapkan ya. Ini ada lagunya dari Taylor Swift, kemudian ada dari Adele yang berjudul Someone Like You, kemudian ada Aerosmith.
2: Kita bisa request sendiri, bisa request Ariana.
0: Ariana Grande.
2: Iya, Grande.
0: Oke, judulnya? Judulnya?
2: Side to side.
0: Mohon maaf, suaranya ini sedikit hilang.
2: Side to side.
0: Judulnya apa, Kakak?
2: Side to side.
0: Side to side.
2: Iya.
0: Betul?
2: Betul.
0: Oke. Okay. Siap. Untuk siapa nih lagunya nih?
2: Salam buat Kak Ada, Bapak Inggris, Bapak

0: hari ini kita bertemu, besok tuh hari ini kita bersusah, besok lusa baru kita ketemu lagi ya kakak.
1: Oke, baik. Ya, ini lagunya side to side ya, betul ya?
0: Iya.
1: Oke, dan nanti langsung diputarkan lagunya. Sudah disiapkan ini untuk lagunya ya. Oke, baik. Terima kasih kakak sudah bergabung.

0: dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan di belakang ini sudah ada yang bergabung kembali nih melalui telepon WhatsApp ya, kita akan langsung sambungkan terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Bung Dito. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu dengan Teh Dinda, betul ya. Apa kabar Teh Dinda malam hari ini?
1: Sehat walafiat, alhamdulillah.
0: Sehat walafiat, sebaliknya. Alhamdulillah. Kami di sini semua juga sehat walafiat dan selalu bahagia ya.
1: Dan selalu. Dengan siapa malam ini bertugas?
0: Dengan siapa?
1: Ayo. Dengan siapa bertugas malam ini?
0: Dengan ya, Pak Bai. Hah? Dengan Mbak Isareng, rekan Mbak Isareng.
1: Mbak Isareng.
0: Ya, ini.
1: Iya. Selamat malam.
0: Selamat malam juga Teh Dinda.
1: Kalau sehat ya. Semoga selalu sehat ya.
0: Amin. Dan Teh Dinda juga ya di Bogor ini. Iya. Oke, Teh Dinda.
1: Ngomong-ngomong nyonya dibawa ke ND atau
0: nyonya di ND?
1: Nyonya dibawa ke ND atau memang orang ND?
0: Oh, dibawa ke ND.
1: Jadi enggak mikir harus pulang sekian bulan sekali gitu kan.
0: Iya, jadi pulangnya kan setiap hari. Pulang ke rumah.
1: Oh iya, betul. Iya, maksudnya. Maksudnya jadi Bung Dito
0: enggak kepikiran. Iya.
1: Pulang.
0: Tidak beberapa bulan sekali begitu.
1: Syukurlah. Bahagia terus ya, bareng nyonya di rumah ya.
0: Amin. Dan sebaliknya. Teh Dinda.
1: Amin, terbaiklah sama-sama kita ya, Bung Dito.
0: Siap, kita sama-sama saling mendoakan Teh Dinda ya. Iya. Oke.
1: Teh mau satu lagu dari
0: apa ini?
1: Dari Ronan Keating aja ya.
0: Ronan Keating. Oke. Judulnya
1: If Tomorrow Never Comes.
0: Oke, siap. Untuk siapa lagunya Teh Dinda?
1: Ini line WhatsApp nih agak-agak gimana gitu. Sebentar suaranya seperti robot gitu.
0: Iya deh suara Teh Dinda. Sepertinya jaringan mungkin ya Teh ya. Tadi Bu Giri juga sudah bergabung.
1: Betul, jaringan. Tapi terputus tadi.
0: Disambungkan sepertinya langsung lepas lagi. Mungkin nanti setelah ini bisa terhubung kembali ya.
1: Jaringan, maklum kita kan jauh dari tengah ke barat, dari barat ke tengah kan jauh.
0: Oke. Teh Dinda.
1: Kan suaranya.
0: Tadi lagunya Ronan Keating ini When Susie.
1: Iya, Ronan Keating. If tomorrow never comes.
0: If tomorrow never comes. Oke, untuk Teh Dinda ini. Salam-salam ya Teh. Kan.
1: Doa terbaik ya untuk Bung Dito, Bung siapa tadi, Baim kah?
0: Om Bai, Bai, Pak Bai.
1: Oh Bai, Bai tanpa M ya, Bai tanpa M. Oke lah kalau gitu, bahagia terus, sehat terus, pulang nanti hati-hati. Terus Teteh mau jumpa, selamat malamnya antaranya untuk, kan? Halo?
0: Masih terhubung Teh Dinda?
1: Masih jaringan ini betul.
0: Ya, salam-salamnya sekarang. Ya, aman, ya, okay. Terdengar.
1: Daripada terputus-putus ini aduh enggak asik. Untuk Kak Olin, untuk Bapak Frans, Bapak Manda. Juga Oma Cheryl, Om Pati juga ya, selamat malam Om. Siapa lagi ya? Masih kedengeran kah?
0: Masih aman. Nanti kalau tidak terdengar langsung saya tutup. Jadi supaya bisa monitor gitu.
1: Oke lah yang terus yang masih di ini ya, masih di ND dan sekitarnya ya, juga untuk kakak ini ya, untuk kakak Ocha ya, Rosa Dalima ya, juga ada ini kakak Natalia, Desi Natalia. Di RRI ini sekarang katanya
0: di
1: ya,
0: RRI di Labuan RRI Bajo.
1: Labuan Bajo. Betul. Ya, sudah pernah jumpa dengan Natalia, Desi Natalia.
0: Oh.
1: Ya, di Pro 3.
0: Oh iya.
1: Jakarta.
0: Jakarta. Dulu pernah itu ya.
1: Iya, betul.
0: Waktu pas, lalu itu.
1: Pas sedang BKO di RRI Jakarta, pas Teteh datang ke RRI, jumpa deh, cantik Desi Natalia.
0: Iya.
1: Juga selamat malam untuk yang baru landing tadi ya, ada Kakak Puja di Bintuni, ada Yeri juga yang terputus tadi ya, juga Bapak Maksi, selamat malam Bapak Maksi, ada juga Bung Servas juga selamat malam. Next ke Ibu Wigati di Wonosobo.
0: Oke.
1: Sepertinya itu dulu, Bung Dito, pulang nanti hati-hati dilanjut. Thank you, selamat malam, bye-bye.
0: Oke, terima kasih Teh Dinda. Selamat malam kembali dan selamat melanjutkan aktivitas kembali untuk Teh Dinda ya. Dan salam juga untuk keluarga tadi, salam-salam juga ya untuk keluarga saya. Oke. Baik, terima kasih banyak. Dan untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI ED yang ingin bergabung ya, bisa langsung bergabung. Dan saat ini sudah ada yang terhubung kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Oi, Bung Yeri ya, sepertinya ya tadi sempat terputus ya. Oke, Bung Yeri, tadi sepertinya jaringan ya.
2: Iya, benar sekali.
0: Iya.
2: Apa? Padahal tadi itu suaranya Mas itu apa? Kedengaran hanya Masnya, enggak dengar sapnya suara.
0: Iya, sepertinya jaringan tadi makanya langsung terputus juga tadi.
2: Iya.
0: Oke.
2: Iya.
0: Tadi lagunya apa nih, Bung Yeri? Belum sempat terdengar tadi.
2: Iya, makanya lagu kalau bisa request sendiri saya. Nanti cari aja penyanyinya, saya agak lupa. You Raise Me Up ya, You Raise Me Up.
0: You Raise Me Up ya, betul ya?
2: Iya.
0: You Raise yeah. Me Up.
2: Gitu yeah.
0: Ya, betul
2: you
0: ya?
2: You Raise Me Up.
0: Suara.
2: Oke. Okay. Yang itu tuh.
0: Oke, okay, baik-baik. Langsung disiapkan, itu lagunya dari Josh Groban apa ya, kalau tidak salah.
2: Iya mungkin, nama penyanyinya saya agak lupa-lupa.
0: Oke, okay. You Raise Me Up untuk Bung Yeri disiapkan. Sekarang salam-salamnya Bung Yeri.
2: Oke lah, salamnya buat Mas bersama Kakak Bai Sareng, selamat bertugas, selamat berhari Minggu, selamat berakhir pekan. Semoga kalian berdua semangat selalu di studio sampai di penghujung acara. Dan jangan lupa jam 12 malam nanti kalian berdua pulangnya hati-hati ya.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih banyak buat Teh Dinda di Bogor atas singgolannya. Ada si Pri di Buawai, Abang Jaboks di Talibura, Nano di Koting, Ida di Magetegar, ada Widya, ada Bunda Ima di Geliting, untuk Om Papi di Wonobaru, sama Marcel di Wawaria, Ibu Wigati di Wonosobo, ada Om Arifa di Jakarta, Om Ciril di Buanawa, Mama Oce di Bukit Tangor, ada Mama Hilda di Nanganasa, ada Bapak Mikael di Solor, ada Bapak Syarifuddin di IP, untuk Bang Gervas di Wolomosa Nua Baru, ada Bang Kanis juga, untuk Bang Rian Hidayat, selamat malam, selamat berhari Minggu, dan singkatnya saja semua pendengar setia Pro 1 RRI ND yang lagi pantau malam ini dengan ucapan selamat malam, selamat berhari Minggu, dan selamat berakhir pekan.
0: Oke, baik.
2: Tuh, bagaimana lagunya sudah terposisikan?
0: Sudah ya? Terposisikan ini ya, lagu ketiga ya, nanti ya Bung Yeri ya. Oke?
2: Iya.
0: Atau mau lagu ketiga saja ya?
2: Oke, selamat malam.
0: Oke, selamat malam kembali Bung Yeri. Dan terima kasih sudah bergabung ya bersama Pro 1 RRI ND. Dan di belakang Bung Yeri sudah ada yang tersambung kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Bro.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
3: Ini pendatang baru dari Boawai.
0: Pendatang baru dari Boawai, ya, dengan siapa?
3: Eke, Bang Eke.
0: Bang Ike, Ike ya?
3: Eke.
0: Eke, oke. Betul ya, Bang Eke ya, saya panggil ya. Oke, Bang Eke. Selamat datang di Ruang Dengar ya, Pro 1 RRI ND. Sudah berapa kali bergabung? Pertama kali atau sudah beberapa kali nih?
3: Pertama kali baru malam ini.
0: Weh, terima kasih nih sudah bergabung ya di Pro 1 RRI ND. Tepatnya nih, saat ini sedang berada dalam program acara Ruang Rindu ini, Bang Eke. Oke, dan pastinya nanti bisa bergabung juga ya di program obrolan atau dialog kami ya. Gitu, oke. Oke. Lagunya apa nih, Bung Eke?
3: Pokoknya Bang atur saya yang baik.
0: Atur saja ya lagunya dari kami ya. Oke. Tuh. Yang artinya salam-salam ya berarti sekarang ini.
3: Ya, salam buat keluarga besar di Nangaroro, Riki, Dongga, Raka, Dombu, Bowai, sekitarnya. Oke, terima kasih banyak.
0: Oke. Oke, baik, terima kasih kembali untuk Bang Eke ya, yang sudah bergabung. Dan nanti di saya nantikan kembali ya untuk Bang Eke nih, untuk bergabung kembali ya. Dan di sore itu juga ada program Pro Dangdut nih Bang. Oke, terima kasih banyak Bang. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oke, baik, mendengar Setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, untuk yang ingin bergabung kembali bisa melalui line telepon di 0821-445-1957. Dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami, jadi chat ataupun voice note ya di 0821-3878-8786. Dan untuk Anda ya yang ingin bergabung bersama kami, langsung kami tunggu ya. Dan pendengar, untuk kami sedang menanti Anda kembali ya. Dan sembari menanti Anda, kami akan menghadirkan lagu untuk Anda terlebih dahulu di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

perbedaan agama yang membuat kita terpecah. Bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih dalam program acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Untuk Anda yang ingin bergabung ya, untuk request lagu, kirim-kirim salam, ataupun hanya ingin bertegur sapa kepada kami, dengan senang hati kami menanti Anda ya. Untuk yang ingin bergabung, bisa melalui line telepon di 0821-445-11957. Dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note di 0821-3878-8786. Dan untuk pendengar semua, kami menanti Anda ya. Dan untuk edisi hari ini, yakni lagu mancanegara ya, untuk Anda semua pastinya. Anda bisa request dengan senang hati, kami akan menyiapkan lagu Anda ya, untuk diputar dalam program acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan tadi sudah Anda dengarkan lagu dari Ariana Grande, dan juga ada Josh Groban, You Raise Me Up. Kemudian ada dari Ronan Keating, yakni If Tomorrow Never Comes. Dan setelah ini, untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu kesukaan Anda ataupun lagu-lagu favorit Anda, dan juga yang ingin kirim-kirim salam kepada orang terkasih, kami menanti Anda ya dengan senang hati untuk bergabung bersama Pro 1 RRI ND ya, pastinya dalam program acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, bisa melalui line telepon ya di 0821-445-11957. Dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan tadi dari ada yang bergabung juga ya, Bang Eke, lagunya setelah ini akan kami putarkan Bang. Dan sudah kami siapkan yakni lagu dari Mike Lansturop ya, yang berjudul That's Why You Go Away. Dan untuk Anda yang ingin bergabung kembali, kami masih menanti Anda ya. Dan sembari menanti Anda, kami akan hadirkan lagu untuk Anda terlebih dahulu di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar RRI, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati.

0: istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar setiap Pro 1 RRI ND. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI, kami tak lupa ya untuk menyapa Anda, untuk Anda yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas ya di malam hari ini, dan juga pastinya ada yang sedang bersantai nih sembari menikmati teh ataupun kopi ya di rumah masing-masing ataupun dimanapun berada, ataupun juga yang sedang menjelang istirahat nih di malam hari ini. Kami mengucapkan selamat istirahat, dan juga yang sedang di jalan, hati-hati di jalan, yang sedang bersantai dan selamat menikmati santai Anda. Dan kami tak lupa untuk mengucapkan selamat hari Minggu untuk Anda semua, dan jangan lupa besok hari Senin ya, untuk Anda selalu semangat menjalani aktivitas. Dan juga tadi sudah ada ikuti berbagai program yang kami hadirkan ya di dalam ruang dengar Anda. Setelah ini kami akan menghadirkan musik dan informasi untuk Anda semua hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan di dalam ruang dengar Anda, saya Dito Utama dan juga operator Mbak Isareng masih menemani Anda ya pastinya. Dan nanti di penghujung sebelum tutup siaran, kami akan menghadirkan inspirasi malam untuk Anda semua, pendengar setia Pro 1 RRI ND. Dan pendengar RRI, kami akan menghadirkan informasi dari dunia entertainment. Dan beberapa hari lalu, Tulus kembali merilis ya lagu terbaru berjudul Teh Hijau pada Selasa 30 Juni 2026. Dan karya tersebut mengangkat perjuangan emosional seseorang yang mengalami fase mati rasa serta proses pemulihan batin melalui penerimaan diri. Lagu Teh Hijau menggambarkan tokoh utama yang merasa sangat kesulitan membuka hati kepada orang lain di sekitarnya. Berbagai saran seperti beraktivitas di alam terbuka maupun membaca buku belum mampu memulihkan kondisi batinnya sepenuhnya. Dan ajakan untuk memperbanyak gerak tubuh itu juga belum berhasil mengembalikan rasa bahagia yang sempat menghilang dari kesehariannya. Dan tokoh dalam lagu kemudian memilih mencoba memahami alur kehidupan sambil menerima kehampaan yang menyelimuti perasaannya dengan tulus. Dan Tulus juga menyadari ketidakmampuannya untuk jatuh cinta ini juga merupakan bagian dari siklus kehidupan manusia yang berlangsung secara alami. Dan melalui liriknya, Tulus juga mengajak memusatkan perhatian pada berbagai hal kecil yang masih berada dalam kendali pribadi. Secangkir teh hijau hangat di genggaman menjadi simbol sederhana untuk mengelola emosi secara sadar dan mandiri. Dan minuman hangat tersebut juga digambarkan mampu membantu melepaskan kemurungan mendalam yang terus membayangi perasaan tokoh utama sepanjang waktu. Dan pendengar juga dipersilahkan ya mengambil seluruh waktu yang dibutuhkan ini demi menyembuhkan luka batin dengan sebaik mungkin. Dan lagu ini juga menegaskan bahwa kondisi hampa ini merupakan bagian dari perjalanan hidup, sekaligus menghadirkan harapan akan hari esok yang lebih indah. Dan kita akan dengarkan ya lagu rilisan dari Tulus beberapa hari lalu ya, karena dirilis pada 30 Juni lalu, yakni yang berjudul Teh Hijau. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

sesungguhnya melekat pada orang-orang yang mempertaruhkan jiwa raganya untuk kepentingan banyak orang dalam bidang yang ditekuninya. Seperti Christian Ferdinand Daumanu, yang lahir di Rote, Pulau Terselatan Indonesia, pada tanggal 15 Desember 1913. Menempuh pendidikan lewat sekolah Belanda di His, Mulo, dan Holland Island Quick School, mengantar perjalanan Christian Ferdinand Daumanu menjadi seorang guru ahli yang turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa di Pulau Rote. Kecintaannya pada bidang seni dan budaya dituangkan dalam gubahan lagu-lagu, kemudian dirangkum dalam buku Nyanyian Sekar Wangi yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1949 khusus untuk anak-anak sekolah dasar, serta mengarang buku tentang permainan sasando. Maka, layaklah seorang Christian Ferdinand Daumanu disebut sebagai pahlawan dalam bidang pendidikan.

menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.

geografis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan randang yang menyimbolkan syawal.

aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah, kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna.
1: Hah?
0: Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
3: Malam adalah bagian dari kehidupan, bagian yang indah. Jika Anda melewatkan malam,

0: sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Ini, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Bukan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
2: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadi

0: Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu.

Selamat malam mendengar Siap Pro 1 RRI di manapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap terus bersama kami di dalam ruang dengar Anda. Dan tadi sudah kami hadirkan musik dan informasi ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan setelah ini kami akan menghadirkan inspirasi malam ya untuk Anda semua. Pastinya inspirasi malam ini akan menginspirasi Anda di malam hari ini. Dan juga pendengar RRI, jangan lupa untuk Anda download aplikasi RRI Digital untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran Pro 1 RRI ND dalam satu genggaman Anda. Dan juga pendengar, untuk Anda jangan lupa download aplikasi RRI Digital ya. Dan kunjungi laman resmi rri.co.id untuk mengunjungi laman resmi di rri.co.id. Anda juga langsung bisa membuka Google. Dan juga jangan lupa untuk ikuti Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok kami di @rrind dan RRI Pro 1 ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

cara pandang yang salah. Alkisah ada seorang raja yang menderita matanya. Matanya mengalami penyakit aneh dan semakin lama penglihatannya semakin buram atau tidak jelas. Sang raja sudah kemana-mana untuk berobat ke banyak dokter. Namun kondisi matanya tidak juga membaik. Kemudian raja mendengar kabar bahwa ada seorang bijaksana yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jadi ia mendatangi sang bijak tersebut dan memintanya untuk menyembuhkannya. Sang bijak berkata, "Mudah saja, solusi untuk penyakit mata raja adalah selama 1 bulan penuh, raja harus melihat hanya warna hijau. Tidak boleh melihat 1 warna lain pun." Raja merasa solusi itu agak aneh. Namun karena ia sangat ingin sembuh, jadi ia menuruti apa yang dikatakan oleh orang bijak tersebut. Raja membeli sejumlah besar cat hijau dan mengubah semua bagian di istananya menjadi berwarna hijau. 1 bulan kemudian, sang bijak datang ke istana. Ia ingin mengetahui kondisi raja itu. Tepat ketika akan memasuki ruang singgasana raja, tiba-tiba datang seorang pelayan yang menyiramkan seember cat hijau ke seluruh tubuhnya. Raja berkata, "Hei, apa-apaan ini? Mengapa kamu menyiram saya?" Si pelayan berkata, "Maaf tuan, raja hanya mau melihat warna hijau. Jadi raja memerintahkan agar semua warna lain diubah menjadi warna hijau karena jubah Anda berwarna kuning. Saya terpaksa menyiram Anda, tuan." Tepat saat itu, raja melihat sang bijak. Ia pun berkata, "Orang bijak, saranmu sangat manjur. Setelah saya melihat hanya warna hijau, mata saya membaik. Namun saat melihat warna lain lagi, kondisi mata saya kembali memburuk. Lihatlah, seluruh istana saya telah berubah menjadi warna hijau. Namun itu tidak cukup. Setiap hari ada saja orang, barang, atau apapun yang tidak berwarna hijau yang datang ke hadapan saya. Entah sudah berapa banyak uang yang saya keluarkan untuk membeli cat hijau." Sang bijak kemudian menjawab, "Raja, sesungguhnya yang ingin saya katakan waktu itu adalah Anda beli saja 1 kacamata dengan lensa yang berwarna hijau." Pendengar, kisah tadi mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan, kita akan selalu menemui masalah akibat adanya hal-hal yang kita pandang negatif. Namun kita tidak akan pernah mampu menghapus segala hal negatif di dunia. Yang bisa kita lakukan adalah mengubah cara pandang kita untuk menemukan unsur-unsur positif di

pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Minggu 12 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama 100.5 FM. Akhir kata, penyiar Anda Dito Utama, operator studio Bae Sareng dan kerabat kerja tim Florata Malam yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan setiap hari layak dijalani dengan syukur. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.

Selamat pagi seluruh pendengar RRI di mana saja berada. Bersama saya Helda Yolanda Adu, kita akan ada dalam program Mutiara Pagi Kristen. Kita akan memulai dengan doa, dan karena itu mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih banyak pagi ini Tuhan kembali membangunkan kami dan kami boleh menghirup nafas kehidupan ini sebagai tanda cinta Tuhan bagi kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong berkati kami, curahkan atas kami Roh Allah yang kudus, agar kami mampu memahami kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan menjadi petunjuk baru ketika kami melanjutkan hidup anugerah-Mu ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara pendengar yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pagi ini terpilih bagi kita dari kitab Nehemia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya membaca bagi kita. Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Lalu aku tiba di Yerusalem. Sesudah 3 hari di sana, aku bangun pada malam hari bersama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang diberikan Allahku dalam hatiku untuk kulakukan bagi Yerusalem. Bahkan tidak seorang binatang pun bersamaku selain yang kutunggangi. Pada malam hari itu aku keluar melalui pintu gerbang lembah ke jurusan mata air ular naga yang pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat melewati tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali dan masuk melalui pintu gerbang lembah. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apapun kepada orang Yahudi, baik kepada para imam, para pemuka, para penguasa, maupun para petugas lainnya. Lalu aku berkata kepada mereka, kamu melihat kemalangan yang kita alami. Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa baiknya tangan Allahku yang melindungi aku dan apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Lalu dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Mendengar hal itu, Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan raja, serta Gesem orang Arab mengolok-ngolok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuka kami, yang membuat kami berhasil. Kami, hamba-hambanya, telah siap untuk membangun. Tetapi, kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman ini lalu melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Pendengar yang terkasih, siapa Nehemia? Ia adalah seorang Israel yang lahir dan besar di Babel, di tanah pembuangan. Ia juga bekerja sebagai juru minum Raja Artasasta, seorang raja Persia. Nehemia dipercaya oleh raja dan hidup nyaman di Puri Susan, yaitu sebuah istana megah milik raja Persia.
Saudara-saudara, ketika ia mendengar tentang kehancuran tembok Yerusalem dan penderitaan bangsanya di Yerusalem, ia menjadi sangat sedih. Ia berdoa, berpuasa, dan memohon pengasihan Tuhan atasnya dan seluruh bangsanya. Ia juga mengakui dosanya, dosa bangsanya. Tetapi pada saat yang sama, ia juga menyatakan imannya kepada Allah yang pasti akan mengampuni dan menyatukan kembali bangsa Yahudi yang telah tercerai-berai. Pendengar yang terkasih, kesedihan dan keprihatinan Nehemia begitu dalam, sehingga ketika ia menjalankan tugasnya untuk memberikan anggur kepada Raja Artasasta, Raja melihat kesedihan itu dan bertanya

Raja Artasasta yang memang mempercayai Nehemia, kemudian memberi izin, bahkan mendukung Nehemia secara penuh. Pendengar yang terkasih, bacaan kita ini bercerita tentang Nehemia yang baru saja tiba di Yerusalem. Ia beristirahat 3 hari, lalu kemudian mulai berkeliling ke seluruh tempat untuk menyelidiki keadaan, terutama keadaan tembok yang sudah runtuh dan pintu gerbang yang telah terbakar. Para ahli menyatakan bahwa tembok Yerusalem itu panjangnya sekitar 2,5 sampai 3,5 kilometer dengan lebar atau ketebalan itu antara 5 sampai 7 meter sedangkan tingginya di antara 7 sampai 8 meter. Jadi tembok ini sangat panjang, lebar, sangat kuat. Namun tembok ini kemudian dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar dan pasukannya ketika mereka berhasil mengalahkan Israel pada tahun sekitar 586 sebelum Masehi. Saudara-saudara pendengar yang terkasih, setelah melakukan penyelidikan secara saksama, barulah Nehemia kemudian mengumpulkan orang-orang Yahudi dan menyampaikan niatnya untuk kembali membangun tembok. Nehemia bukan sekedar mengajak, tetapi ia meyakinkan orang-orang Israel yang baru kembali dari pembuangan di Babel tersebut tentang Allah yang baik, Allah yang mengasihi dia, Allah yang melindungi dia. Dan ia juga menyampaikan bagaimana respon yang begitu luar biasa dari Raja Persia ketika mendengar tentang niatnya untuk kembali dan membangun Yerusalem. Kesaksian ini kemudian menghantar pada penerimaan maupun kesediaan dari orang-orang Yahudi untuk siap membangun kembali tembok yang runtuh. Saudara-saudara, walau mendapatkan tantangan berupa olokan dan hinaan dari banyak pihak, tekad Nehemia tidak padam, sehingga pada waktu, hanya dalam waktu 52 hari, tembok Yerusalem itu selesai dibangun. Hal ini dapat kita baca pada Nehemia pasal 6 ayatnya yang ke-15. Pendengar yang terkasih, kita kembali, kita masuk ke sekarang. Kemarin tanggal 12 Juli itu diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia, dan tahun ini memperingati usia yang ke-79 dengan tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Kata berdaya berarti penguatan peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan melalui akses terhadap modal, pasar, teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia. Kata berjaya adalah sebuah cita-cita yang ingin mewujudkan perekonomian nasional yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan. Nilai-nilai yang dikandung dalam sebuah koperasi ialah kekeluargaan, demokrasi, di mana semua anggota punya hak suara yang sama, pengelolaan yang transparan, adanya musyawarah dan mufakat, nilai swadaya, menolong diri sendiri, menghimpun modal dan tenaga bersama. Ada konsep kesetaraan, di mana sisa hasil usaha dibagi secara adil. Ada tanggung jawab bersama, di mana setiap orang wajib menjalankan aturan yang disepakati. Dan pada akhirnya tujuan utama dari sebuah koperasi ialah mensejahterakan seluruh anggota. Koperasi idealnya memiliki semua nilai-nilai tersebut. Sebuah koperasi dapat maju dan berdampak besar jika nilai-nilai tersebut dirawat dan dijaga dengan sungguh-sungguh. Dalam koperasi yang dipikirkan dan diwujudkan ialah kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan seluruh anggota. Oleh sebab itu,

Semua anggota wajib menunaikan tugasnya masing-masing dengan taat dan setia. Saya menilai bahwa nilai-nilai yang tercermin dalam kisah pembangunan kembali tembok Yerusalem oleh Nehemia ada pada nilai-nilai kooperasi. Ada beberapa poin yang bisa kita petik dari pribadi seorang Nehemia maupun kisah-kisah yang tertulis dalam kitab Nehemia yang telah kita baca tadi. Yang pertama, membangun perasaan yang sama. Untuk mewujudkan tujuan bersama, maka diawali dengan membangun perasaan yang sama. Saudara, saat berhadapan dengan orang-orang sebangsanya, Nehemia memulai dengan menjelaskan tentang kenyataan pahit yang sementara terlihat di depan mata mereka, yaitu Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu gerbangnya telah terbakar. Kita baca di ayatnya yang ke-17. Kesedihan Nehemia tidak disimpannya sendiri. Demikian empatinya tidak dirasanya sendiri. Ia membangun perasaan senasib dan sepenanggungan untuk memadukan hati seluruh orang Yahudi. Ia membuat mereka sadar akan kenyataan tentang betapa riskannya kehidupan dan keamanan mereka. Ia mengingatkan mereka bahwa mereka harus bangun kembali tembok yang runtuh itu. Itu bukan hanya berhubungan dengan keamanan mereka, tetapi supaya mereka tidak lagi dicela oleh bangsa lain. Apa yang dilakukan oleh Nehemia ini adalah upaya untuk menggugah rasa sekaligus semangat dari bangsa Yahudi. Hal yang kedua, untuk mencapai tujuan bersama, melepaskan kenyamanan pribadi untuk kepentingan yang lebih besar. Saudara-saudara, Nehemia meninggalkan kenyamanan dirinya demi bisa membawa perubahan bagi bangsanya. Ia sudah enak dalam segala hal. Punya status, jabatan, kekayaan, dan semua yang diharapkan dari seorang laki-laki dewasa. Tetapi ia rela melepaskan itu dan memulai suatu pekerjaan yang baru. Ia meninggalkan Persia dengan segala kenyamanan hidupnya, lalu menuju ke Yerusalem yang hancur untuk memulai pekerjaan yang tidak mudah. Demi mencapai tujuan besar, seseorang harus mau dan berani melepaskan kenyamanan diri sendiri. Poin yang ketiga, untuk mencapai tujuan bersama, dibutuhkan kerendahan hati untuk melibatkan orang lain dan bekerja sama. Saudara-saudaraku, Nehemia berkata dalam ayat ke-17b, mari kita bangun kembali tembok Yerusalem. Ia tidak hadir dengan membawa atribut kekuasaannya yang dia peroleh dari Raja Artasasta, lalu ia menjadi sombong. Tidak. Kerendahan hatinya terlihat nyata ketika ia berdiri untuk mengajak, bahkan membujuk bangsa itu. Kerendahan hati dibangun dari kesadaran bahwa dirinya bukanlah yang utama, inti atau tahu dan bisa segala-galanya. Kerendahan hati ialah keadaan batin yang paham benar bahwa manusia hidup saling membutuhkan, karena sesungguhnya tidak ada manusia super. Manusia super itu hanya ada di film. Kerendahan hati adalah pintu untuk sebuah relasi yang setara dan harmonis yang dapat membuat seseorang dapat bekerja sama dengan orang yang lain. Hal yang keempat yang dibutuhkan ialah pengenalan yang baik terhadap kondisi. Sebelum mengajak orang-orang,
Nehemia memulainya dengan mengelilingi Yerusalem, menyelidiki dengan seksama, memperhatikan setiap detail kota dengan segala kerusakannya. Setelah memahami keadaan, barulah Nehemia berdiri untuk mengajak orang lain bersama. Ia bukan hadir dengan nol pengetahuan, melainkan mempersiapkan diri dengan baik supaya dapat memberi dampak maksimal bagi tercapainya tujuan bersama. Saudara-saudara, pengenalan akan kelemahan, kekuatan, peluang, dan tantangan adalah hal penting untuk merumuskan strategi, menetapkan langkah, dan membuat keputusan yang benar demi meraih sebuah tujuan. Hal ini juga penting supaya ketika ada tantangan, kesiapan sudah terbangun dan tidak mudah menyerah. Kalau kita membaca secara keseluruhan kitab ini, ada waktu ketika kerja mereka dipertanyakan, diolok dan dihina. Ada pula tantangan yang terjadi ketika kelaparan melanda sehingga rakyat mengadu bahkan protes kepada Nehemia. Ada pula ancaman pembunuhan terhadap Nehemia. Namun semua itu tidak menghentikan Nehemia bersama orang-orang Yahudi yang sudah siap dan bertekad untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Hal yang kelima, untuk mencapai tujuan bersama, mewujudkan tujuan bersama, maka tanggung jawab itu juga harus dipikul bersama. Pasal 3 sampai dengan 6 kitab ini bercerita tentang proses pembangunan kembali tembok ini, di mana setiap keluarga mengerjakan bagiannya dengan setia. Para imam, orang-orang Yeriko, orang-orang dari berbagai suku, begitu banyak orang dari berbagai latar belakang serta profesi berbeda, bersama-sama melakukan apa yang menjadi bagian mereka masing-masing. Nehemia mencatat bahwa seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ayat yang ke-6b. Sehingga pekerjaan berat itu kemudian diselesaikan dalam waktu 52 hari. Saudara-saudara, tema renungan hari ini ialah bersama pasti bisa. Cerita pembangunan kembali tembok Yerusalem adalah bukti bagaimana kebersamaan membuat pekerjaan yang sulit menjadi mudah, yang berat terasa ringan. Karena apa? Karena beban itu terbagi secara merata. Seperti sebuah sapu lidi yang dapat bermanfaat sungguh ketika setiap lidi itu diikat dalam satu ikatan yang kuat. Demikian kebersamaan. Satu orang bisa menyelesaikan pekerjaan, tetapi pekerjaan yang dihasilkan tidaklah maksimal. Tetapi jika bersama-sama, maka sesungguhnya seberat apapun, sesulit apapun pekerjaan, tujuan yang ingin dicapai, maka bisa diatasi dan bisa dicapai. Hal yang keenam, libatkan Tuhan dalam segala rencana dan rancangan. Pendengar yang terkasih, jika kita membaca keseluruhan cerita dalam kitab ini, kita akan menemukan bahwa sejak awal hingga pada akhirnya, Nehemia selalu bertindak dengan melibatkan Tuhan. Nehemia memulai dengan doa, puasa, pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Nehemia bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Nehemia mengeluh kepada Tuhan. Pengeluhan itu kita baca dalam pasal 4 ayat 4. Dan pada akhirnya
Nehemia mempercayai bahwa Allah lah sumber keberhasilan. Itu kita baca pada ayat yang ke-20. Ayat ini, ayat ke-20 itu menjadi kesimpulan akhir yang paling penting. Keberhasilan bukan semata-mata karena kebersamaan manusia, karena manusia yang bekerja sungguh keras, tidak. Nehemia berkata dengan sungguh bahwa keberhasilan itu diraih karena Tuhan. Karena Tuhan yang memberi. 6 poin ini dapat kita petik dari pribadi Nehemia maupun cerita tentang pembangunan kembali tembok Yerusalem ini. Saudara-saudara, kemarin kita merayakan hari kooperasi. Dan sekarang ini pemerintah sementara membangun ribuan kooperasi merah putih. Tentunya ada harapan dan mimpi besar yang sementara dibangun bersamaan dengan pembangunan kooperasi-kooperasi ini. Mari kita pastikan, sebagai rakyat, mari kita pastikan bahwa nilai-nilai ideal dan dari kooperasi itu sungguh hidup. Nilai kebersamaan yang membuat kita bisa mewujudkan mimpi Indonesia, yaitu kesejahteraan seluruh rakyat. Nilai kerendahan hati yang membuat semua anggota saling menghormati. Nilai tanggung jawab di mana setiap orang yang ada dalam kooperasi itu benar-benar menjalankan tanggung jawabnya dengan sungguh, benar, dan setia. Nilai keadilan di mana semua anggota merasa mendapatkan bagian yang sesuai dan adil. Nilai demokrasi di mana setiap pendapat bisa diterima. Bagaimana kita membangun nilai musyawarah mufakat. Nilai kekeluargaan yang menjadi nyata melalui kehadiran kooperasi merah putih. Setiap orang menjadi bagian dari keluarga besar Indonesia ini. Ini tugas bersama yang harus kita kawal dan kerjakan supaya mimpi dan tujuan Indonesia berjaya itu dapat diraih. Kita tidak bisa berharap Indonesia berjaya kalau kita berjalan di sudutnya masing-masing. Kalau kita ingin mencapai tujuan dari Indonesia berjaya itu, maka semua kita harus bersama-sama bekerja, bersama-sama menunaikan tanggung jawab dengan setia. Kita semua harus terlibat di dalamnya. Pemerintah mengerjakan apa yang menjadi bagian pemerintah. Dan rakyat mengerjakan apa yang menjadi bagian rakyat. Tidak ada yang harus dikorbankan dalam nilai demokrasi, nilai kooperasi, tidak. Karena kesejahteraan bersama adalah tujuannya. Jika kita bawa nilai-nilai ini dalam kehidupan keluarga, maka setiap keluarga pasti punya tujuan. Apa yang harus diraih oleh keluarga? Untuk meraih tujuan itu, setiap anggota keluarga harus menjalankan perannya dengan baik. Orang tua menjalankan perannya. Merawat, mendidik anak-anak, membesarkan mereka, memastikan apa yang menjadi kebutuhan mereka bisa tercukupi. Dan anak-anak juga harus mengerjakan bagian mereka. Menghormati orang tua, yang bersekolah harus bersekolah dengan sungguh-sungguh, mempergunakan kesempatan bersekolah itu dengan melakukan apa yang terbaik, meraih apa yang baik. Ibu mengerjakan bagiannya, ayah mengerjakan bagiannya, anak-anak mengerjakan bagiannya. Kalau kita mengerjakan dengan hati yang satu, dengan memperhatikan nilai-nilai yang harus dilaksanakan dengan baik, maka kita percaya bahwa tujuan dari keluarga kita, kesejahteraan, kebahagiaan, kesuksesan itu bisa kita raih. Bersama pasti bisa. Bersama kita akan melalui semua hal. Kita bisa meraih banyak hal. Tapi ingat catatan keenam dari nilai tadi.
Libatkan Tuhan dalam segala rencana dan rancangan kita. Karena keberhasilan itu adalah pemberian Tuhan. Mari berjalan bersama meraih mimpi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan kami, Tuhan yang punya hidup, Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu menolong kami, terutama sebagai bagian dari bangsa ini, yang peduli terhadap kebahagiaan bangsa ini, kesejahteraan seluruh rakyat. Kami telah belajar bagaimana membangun nilai-nilai yang baik untuk meraih mimpi bersama, baik untuk kehidupan berbangsa, bernegara, tetapi juga mimpi bersama sebagai keluarga-keluarga Kristen. Tuhan, tolonglah tanamkan nilai-nilai kebersamaan, satu hati, nilai-nilai di mana semua orang mau untuk menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik dan dengan setia. Mampukan kami untuk meninggalkan kenyamanan diri yang membuat kami hanya mencari keuntungan diri sendiri. Tetapi biarkanlah kami mau seperti Nehemia, melakukan apa yang baik untuk bangsa ini dengan meninggalkan kenyamanan diri sendiri. Bekerja keras. Berikanlah kami kerendahan hati untuk mau bekerja sama, bekerja bersama, ya Tuhan. Tolonglah kami, Tuhan Yesus, agar kami mampu melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kebersamaan kami, baik sebagai bangsa maupun sebagai keluarga. Kami berdoa, ya Tuhan, bagi bangsa ini, bagi pemerintah kami yang kami cintai. Ada banyak kekhawatiran, ada banyak hal yang menjadi keprihatinan. Kami percaya hikmat Tuhan taruh bagi seluruh pemimpin kami. Biarlah mereka mampu bercermin dari bagaimana Tuhan telah melakukan apa yang baik bagi kehidupan bangsa ini di masa lalu, sehingga mereka mau benar-benar sungguh-sungguh bekerja, bukan untuk memperkaya diri, memperkaya kelompok, tetapi mereka sungguh mau melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan seluruh bangsa. Program kooperasi yang dibangun secara masif di berbagai tempat, Tuhan lihat, Tuhan jamah setiap orang yang terlibat. Jangkau hati mereka supaya mimpi besar dari pemerintah dengan membangun koperasi ini, mewujudkan kesejahteraan bersama, itu sungguh dapat diraih karena semua yang terlibat di dalamnya memiliki hati yang bersih, yang dijauhi dari keserakahan dan hawa nafsu. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan juga memberi hikmat bagi Bapak Bupati Endi dan seluruh jajarannya dalam melakukan apa yang baik, memutuskan program-program terbaik untuk seluruh masyarakat. Kami mohon, ya Tuhan, Tuhan pakai seluruh pemimpin kami untuk menjadi alat di tangan-Mu, menghadirkan damai sejahtera Allah itu bagi kami semua. Kami berdoa bagi seluruh pendengar yang sementara mendengarkan siaran ini, yang ada dalam pergumulan hidup, yang sedang berusaha memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, baik makan minum maupun pendidikan, yang bekerja keras mencari pekerjaan. Tuhan, buka jalan dan beri jalan keluar. Tuhan, tolong
setiap rumah tangga yang bergumul dengan sakit penyakit. Ya Allah, sembuhkanlah semua yang sakit, kuatkanlah yang lemah, angkatlah yang jatuh, balutlah yang terluka Tuhan. Hadirkanlah setiap orang baik di antara kami, orang yang mau untuk memberi hati, tenaga, bekerja bagi kebaikan bersama. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sebentar lagi akan memulai pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Tuhan, kasihanilah mereka, berilah semangat di hati mereka, kerinduan yang sungguh untuk meraih masa depan yang baik melalui pendidikan mereka. Jauhkan mereka dari pergaulan yang buruk, dari teman-teman yang tidak baik, tapi hadirkanlah guru yang baik, teman yang baik, suasana yang baik, sekolah yang baik, sehingga melalui semua itu anak-anak kami dimanapun mereka berada boleh menikmati bangku pendidikan yang baik, dan pada akhirnya mereka meraih masa depan itu bersama Tuhan. Sungguh benar Tuhan, keberhasilan apapun hanya kami raih karena Tuhan memberikannya bagi kami. Karena itu taruhlah dalam hati kami keinginan, kesungguhan untuk melibatkan Tuhan dalam segala rencana dan rancangan kami, baik sebagai pribadi maupun keluarga atau sebagai masyarakat dan bangsa. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Kami akan melanjutkan hari hidup kami seraya sungguh percaya ada tangan Tuhan yang perkasa yang memegang tangan kami dan menuntun jalan kami untuk menolong kami semua bekerja bersama, bahu-membahu meraih masa depan baik yang Tuhan sudah siapkan atas kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berdaya dan bersama menuju Indonesia berjaya. Tuhan, dengarkanlah doa kami dan jawablah kami menurut kasih setia dan rahmat-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan yang mengasihi kami itu, kami berdoa. Amin. Demikian Mutiara Pagi Kristen. Tuhan memberkati kita. Shalom.

Kata pujian dan sukacita dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 550 kali di dalam Alkitab.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah. Haleluya.
1: Sebab Ia yang boleh kau kandung. Haleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Haleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Haleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah, Perawan Maria. Haleluya.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah

Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Senin 13 Juli 2026. Dengan sari berita, Dewan Adat Nua ND resmi dideklarasikan jaga warisan budaya. Kabupaten Lembata dinilai memiliki peluang besar mengembangkan wisata minat khusus berbasis budaya. Kekayaan tradisi yang masih terjaga diyakini mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan. Pendengar RRI, ikuti berita selengkapnya bersama saya Angela But. Kita awali informasi pertama, tim penggagas bersama tokoh adat suku Ende, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan resmi mendeklarasikan pembentukan Dewan Adat Nua Ende atau disingkat DANE pada Sabtu 11 Juli 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Rafinus Wulah.

0: Deklarasi berlangsung di Museum Tenun Ikat Ende sebagai langkah awal memperkuat pelestarian adat dan budaya masyarakat Ende. Prosesi deklarasi diawali dengan penerimaan secara adat terhadap para tokoh adat, tamu undangan yang hadir. Selanjutnya pembentukan dane ditandai dengan pembacaan naskah deklarasi serta penandatanganan dokumen oleh tokoh adat, tim pengagas, dan para saksi. Sejumlah tokoh yang hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Ketua DPRD Ende, Wakil Ketua DPRD Ende, Perwakilan Kapolres Ende, Dandim Ende, Rektor Universitas Flores, serta Ketua Komunitas Adat Kabupaten Ende. Ketua Tim Pengagas Pembentukan Dane Jafar Ahmad menegaskan bahwa kehadiran Dewan Adat Nuai Ende sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan politik. Menurutnya, organisasi tersebut dibentuk sebagai rumah besar masyarakat Ende untuk menjaga budaya dan kearifan lokal yang mulai tergerus perkembangan zaman. Ia mengatakan dinamika politik telah selesai setelah pelaksanaan pilkada dan kini saatnya seluruh elemen masyarakat mengambil peran membangun Kabupaten Ende sesuai kapasitas masing-masing. Karena Ende memiliki nilai historis sebagai kota yang dikenal sebagai rahim lahirnya Pancasila, sehingga warisan budaya daerah perlu terus dijaga.
1: Tidak ada pertentangan, tidak ada intervensi di masing-masing rumah adat, tidak ada macam-macam. Orang
0: usai deklarasi, tim penggagas akan mempersiapkan musyawarah besar adat yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026. Agenda tersebut meliputi pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, garis besar haluan organisasi, penetapan majelis adat hingga pemilihan ketua umum dane. Jafar mengatakan, panitia juga berencana mengundang pemerintah pusat untuk menghadiri pelaksanaan MUBES sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan lembaga adat di Ende. Menurutnya, momentum tersebut akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan organisasi yang baru dibentuk. Ia menambahkan Dewan Adat Nuai Ende dirancang sebagai rumah besar seluruh masyarakat Nuai Ende tanpa membedakan wilayah, suku, agama maupun latar belakang sosial. Organisasi ini berlandaskan nilai persaudaraan, musyawarah, penghormatan kepada leluhur serta tanggung jawab bersama dalam menjaga adat, budaya dan martabat masyarakat Ende lintas generasi. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, Kabupaten Lembata dinilai memiliki peluang besar mengembangkan wisata minat khusus berbasis budaya. Kekayaan tradisi yang masih terjaga diyakini mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan yang mencari pengalaman autentik. Selengkapnya laporan disampaikan Ricardus Kota.
3: Kabupaten Lembata memiliki peluang besar untuk mengembangkan wisata minat khusus berbasis budaya sebagai salah satu kekuatan destinasi wisata di Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPD ASITA NTT, Oyan Christian, yang mengatakan tren pariwisata saat ini menunjukkan semakin banyak wisatawan yang mencari pengalaman autentik melalui interaksi langsung dengan budaya dan kehidupan masyarakat setempat.
4: Dan kami melihat bahwa Kabupaten Lembata memiliki keunikan dalam budaya, yang mana ini adalah segmen khusus, market khusus untuk para pecinta budaya.
3: Menurut Oyan, berbagai potensi budaya yang dimiliki Lembata, seperti kampung adat, tradisi masyarakat, hingga proses pembuatan tenun ikat, merupakan atraksi yang tidak mudah ditemukan di daerah lain. Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui produk wisata yang memiliki nilai jual sekaligus memperkuat identitas daerah. Ia menambahkan, pengembangan wisata minat khusus tidak hanya berfokus pada keindahan alam, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang berkesan bagi wisatawan saat mengenal budaya lokal dan berinteraksi dengan masyarakat. Karena itu, pelestarian budaya dinilai harus berjalan seiring dengan pengembangan sektor pariwisata. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata dan masyarakat juga diperlukan agar potensi budaya Lembata semakin dikenal luas dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
2: Pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh masyarakat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Penerimaan dari sektor tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan serta pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah daerah. Selengkapnya disampaikan Suimam.
5: Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Wilayah Kabupaten Ende, Vincentius Sare mengatakan kepatuhan masyarakat membayar pajak memiliki dampak langsung terhadap pendapatan daerah. Dana yang terkumpul selanjutnya dikelola sesuai ketentuan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten. Menurutnya, setiap pembayaran pajak kendaraan bermotor memberikan manfaat tidak hanya bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tetapi juga pemerintah Kabupaten Ende. Skema pembagian penerimaan tersebut memungkinkan pemerintah daerah memperoleh tambahan sumber pendapatan untuk membiayai berbagai kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.
6: Jadi, sudah 2 tahun, dari tahun 2025 sampai 2026 ini, ada yang namanya opsen pajak. Opsen pajak itu, pemerintah Kabupaten Ende itu langsung mendapat uangnya ketika wajib pajak membayar, itu langsung masuk ke rekening kas daerah Kabupaten Ende. Jadi, opsen pajak itu menjadi PAD Kabupaten Ende. Sedangkan provinsi yang menjadi bagian atau hak provinsi itu langsung masuk ke kas rekening provinsi NTT. Dari uang pajak itu yang akan digunakan pemerintah dalam hal ini untuk menjadi program-program pembangunan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.
5: Ia melanjutkan, partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan penerimaan daerah dari sektor kendaraan bermotor. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin besar pula potensi pendapatan yang dapat dimanfaatkan pemerintah bagi kepentingan publik. Ditambahkan, pihaknya terus mendorong masyarakat memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan tepat waktu setiap tahun. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas penerimaan daerah sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Ende.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
2: Beralih ke informasi lainnya, peringatan Hari Pajak 2026 dimanfaatkan Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Ende untuk mengajak masyarakat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Melalui tema Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh, masyarakat diingatkan bahwa pajak menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan nasional. Selengkapnya disampaikan Rahma Suci.
8: Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Ende mengajak masyarakat khususnya wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang bertepatan dengan peringatan Hari Pajak 2026. Kepala KPP Pratama Ende Dedi Aris Setiawan mengatakan Hari Pajak menjadi momentum untuk mengingatkan masyarakat bahwa pajak merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Menurutnya penerimaan pajak akan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pemerintah dan pelayanan publik.
9: Kepada masyarakat khususnya dan wajib pajak pada umumnya yang ada di Republik Indonesia, hari ini kita menyelenggarakan kegiatan Hari Pajak. Kami berharap kepada seluruh warga untuk senantiasa membayar pajak dengan tepat waktu. Pajak yang dibayar oleh masyarakat itu bagian dari kegiatan untuk membangun negara Republik Indonesia. Dan semoga serangkaian kegiatan ini juga membangun dan menumbuhkan semangat khususnya wajib pajak untuk masyarakat pembayar pajak agar tetap senantiasa membayar pajak dengan baik.
8: Dedi menjelaskan penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, serta penyediaan berbagai fasilitas publik yang dinikmati masyarakat. Ia menegaskan semakin tingginya kepatuhan wajib pajak, semakin optimal pula penerimaan negara untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, melalui peringatan Hari Pajak 2026, KPP Pratama Ende berharap kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan terus meningkat sehingga mampu mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. RRI Ende, Rama Suci melaporkan.
2: Pendengar informasi terakhir, memiliki pesona alam yang menakjubkan, Bukit Wolobobo di Kabupaten Ngada ramai dikunjungi wisatawan selama liburan sekolah. Bukit Wolobobo menawarkan pemandangan luar biasa yang menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata alam yang terkenal di Kabupaten Ngada. Selengkapnya disampaikan Feriso.
10: Ya satu, mungkin karena penasaran, karena bagus juga di Bejawa ini toh.
11: Salah satu destinasi wisata di Kabupaten Ngada yang banyak dikunjungi wisatawan adalah pesona wisata negeri di atas awan Bukit Wolobobo yang letaknya tidak jauh dari kota Bejawa. Bukit Wolobobo berada di desa Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, telah menjadi tujuan wisata di Kabupaten Ngada. Salah satu pilihan wisata yang bisa dinikmati diantaranya mountain walk atau menyusuri jalan setapak menuju puncak bukit. Sepanjang liburan, banyak warga mendatangi Bukit Wonobobo atau yang lebih dikenal dengan Negeri di Atas Awan untuk menikmati senja di atas bukit dengan balutan awan serta sentuhan hawa dingin. Dan tentu saja membuat betah para pengunjung untuk menghabiskan waktu menyaksikan panorama matahari terbenam pesona negeri di atas awan. Pengunjung Bukit Wonobobo Koiril Romli kepada RRI menuturkan bahwa rasa penasarannya tentang keindahan negeri di atas awan bisa terobati. Walau kali ini cuaca mendung tidak dapat menghadirkan keindahan matahari terbenam, namun dirinya berharap suatu saat nanti dirinya akan kembali lagi dan bisa menyaksikan sunset di Bukit Wonobobo. Koiril juga berharap ke depan ditambahkan fasilitas yang lebih memadai lagi termasuk lingkungan yang selalu dibersihkan serta ketersediaan pengamanan bagi pengunjung demi mencegah terjadinya kecelakaan khususnya bagi anak-anak.
10: Ya satu mungkin karena penasaran karena bagus juga di Bejawan itu. Ya. Kedua juga liburan ke sini soalnya suasana juga sejuk enak. View-nya juga bagus, view-nya untuk wilayah Jawa lah. Senang sekali untuk liburan di sini toh. Ya, siapa yang mau datang ke sini ya mudah-mudahan senang mungkin gitu.
11: Wonobobo tidak hanya menarik bagi warga Kabupaten Ngada tetapi juga warga dari kabupaten lainnya serta wisatawan asing yang penasaran dengan keindahan panorama alam dengan udara sejuknya. RRI ND Ferry Soo melaporkan.
2: Pendengar RRI, sekian warta berita edisi.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

Selamat pagi Indonesia, selamat hari Senin untuk Anda yang siap menjemput keberhasilan di pekan yang baru. Kembali lagi bersama saya pendengar Nur Astan di RRISP Labuan Bajo. Senang sekali bisa kembali hadir menyapa ruang dengar Anda di tanggal 13 Juli 2026. Terima kasih telah memilih kami untuk menjadi teman setia yang mengawal langkah produktif Anda sepagi ini. Pendengar, jarum jam kini perlahan bergerak menuju tepat pukul 6 lewat 32 menit waktu Indonesia Tengah ya, pendengar. Mengawali hari dan membuka lembaran pekan yang baru. Mari kita sejenak mengambil jeda menegakkan posisi dan menyatukan hati untuk menumbuhkan semangat nasionalisme di dalam diri. Kami akan menghadirkan deretan informasi teraktual, terpercaya, dan lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Mpu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bhinna Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Cuaca BMKG.
3: Selamat pagi pendengar, kembali lagi bersama Nur Astan di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo. Saat ini kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Magari Barat. Kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Komodo Magari Barat, ada Doni Kiadui. Selamat pagi Doni. Selamat pagi Doni. Baik pendengar, akan kami hubungi kembali. Selamat pagi, Doni.

Untuk saat ini pendengar mungkin terkendala sistem, kami akan kembali menghubungi prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat pagi, Doni.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar, kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Doni Kiadui. Selamat pagi, Doni. Selamat pagi, Doni.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: info cuaca BMKG.
1: Selamat pagi pendengar, kembali lagi bersama Nur Astan. Saat ini kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Doni Gadui. Selamat pagi, Doni.
2: Selamat pagi, Ibu Nur.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Pagi ini kabar saya baik, sehat.
1: Baik, silakan untuk informasi cuacanya saat ini.
2: Oke, terima kasih. Selamat pagi, sobat pendengar setia RRI dimanapun kalian berada. Kembali saya Doni, prakirawan cuaca BMKG, menyapa para pendengar untuk memberi informasi prakiraan cuaca pada hari ini, Senin 13 Juli 2026 untuk wilayah di Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi ini diperkirakan cerah berawan. Pada siang hari nanti cuacanya diperkirakan berawan. Pada malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan dan pada dini hari diperkirakan cuacanya cerah berawan. Sedangkan untuk suhu udara berkisar di antara 20 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kelembaban udara antara 50-85% dan anginnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 3 hingga 35 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca perairannya sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan berkisar 0,4 hingga 0,5 meter dan arah angin bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 6 hingga 28 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan antara 0,9 hingga 1,1 meter dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 14 hingga 38 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan 0,5 hingga 0,7 meter dan arah anginnya bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 16 hingga 30 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan 1,1 hingga di ketinggian 1,3 meter dan angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 16 hingga 32 km per jam. Untuk peringatan dininya, waspadai potensi angin kencang dan gelombang tinggi di perairan Taman Nasional Komodo dan khususnya Selat Sape bagian selatan. Untuk mengetahui informasi perakiran cuaca terupdate, pendengar dapat mendownload aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di Google Play dan App Store. Demikian informasi perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan pagi ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Terima kasih atas informasi cuaca hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat pagi, Bu Nur.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang hewan purba yang hanya bisa ditemui di Indonesia? Ya, hewan itu adalah komodo, kadal raksasa yang menjadi simbol kekayaan alam kita. Tapi, tahukah kamu kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain? Yuk kita telusuri rahasianya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat lebih dari 70 kilogram. Ia hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gilimotang, dan Padar. Alasan utama komodo hanya ada di Indonesia berkaitan dengan evolusi dan perubahan iklim ribuan tahun lalu. Ketika zaman es, banyak pulau di wilayah Indonesia terhubung dengan daratan Asia, memungkinkan hewan-hewan purba bermigrasi. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau ini terisolasi dan komodo pun berevolusi menjadi kadal raksasa unik yang hanya hidup di sini. Komodo bukan hanya besar, tapi juga predator ulung. Mereka memiliki kemampuan berburu yang luar biasa dengan gigitan berbisa yang bisa melumpuhkan mangsa. Selain itu, komodo dapat bertahan hidup di lingkungan kering dan berbatu, memanfaatkan sumber air terbatas, dan berburu hewan yang lebih besar dari tubuhnya. Keunikan inilah yang membuat komodo menjadi simbol keajaiban evolusi di Indonesia.
1: Meski menakjubkan, komodo termasuk hewan yang terancam punah. Aktivitas manusia, perburuan, dan perubahan habitat menjadi ancaman serius. Beruntung, pemerintah Indonesia dan komunitas konservasi telah berupaya menjaga kelestarian komodo melalui Taman Nasional Komodo dan program penelitian internasional. Ini bukan sekadar melindungi hewan, tapi juga menjaga warisan alam yang hanya ada di Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa komodo hanya ada di Indonesia. Hanya di sini, kadal raksasa purba ini berhasil bertahan, berevolusi, dan menjadi simbol kekayaan alam Nusantara. Kalau kamu ingin terus belajar tentang keunikan flora, fauna, dan budaya Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, masih bersama Nur Astan, edisi Senin 13 Juli 2026. Kami akan menghadirkan informasi Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan keberhasilan implementasi rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia bergantung pada kualitas data yang dihimpun dari tingkat desa dan kelurahan. Karena itu, pendengar, pemerintah mendorong penguatan sistem digital yang sederhana, aman, dan mudah digunakan oleh perangkat desa. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nechar Patria dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi DPR RI mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Nechar mengatakan Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia harus mampu memastikan seluruh sistem digital pemerintah saling terhubung, memiliki standar yang sama, aman, dan mudah dioperasikan. Dengan demikian, pendengar, pengelolaan data dapat dilakukan secara lebih efektif tanpa menambah beban administrasi di tingkat desa. Menurut Nechar, proses integrasi data dari desa ke pemerintah daerah, kementerian maupun lembaga akan difasilitasi melalui sistem penghubung layanan pemerintah dan standar interoperabilitas nasional. Dengan mekanisme tersebut, pendengar, perangkat desa cukup menggunakan satu platform, sementara pertukaran data antar sistem berlangsung secara otomatis aman, dan dapat diaudit. Dalam rapat tersebut, Komdigi juga mendorong pemanfaatan sistem informasi desa dan kawasan New Generation sebagai kanal digital utama desa pendengar. Platform tersebut diharapkan mampu mendukung layanan publik, transparansi data, serta memperkuat implementasi Satu Data Indonesia tanpa membebani desa dengan banyak aplikasi sektoral. Nejar menambahkan pemerintah tengah mengarahkan transformasi digital dari penggunaan aplikasi sektoral yang terpisah menjadi aplikasi pemerintah yang lebih terstandar, saling terhubung, aman, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Melalui RUU Satu Data Indonesia, pemerintah berharap tata kelola data nasional semakin terintegrasi dengan pembagian peran yang jelas antar kementerian dan lembaga. Pendengar, langkah tersebut diharapkan menghasilkan data yang lebih akurat, akuntabel, dan mampu mendukung penyelenggaraan layanan publik yang lebih efektif. Pendengar, untuk Anda yang ingin tetap terhubung bersama kami, jangan lupa kunjungi aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store untuk diunduh, dan follow akun Instagram RRI Labuan Bajo. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Nur Astan menemani hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, dengan menghadirkan deretan informasi teraktual terpercaya hanya di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?

hari mengawal aktivitas dan menjadi jembatan informasi untuk Anda. Masih bersama saya Nur Aslan, pendengar di RRI SP Labuan Bajo. Mendengar, di tengah derasnya arus informasi yang mengalir begitu cepat di hari ini, menyaring kebenaran adalah sebuah keharusan. Disinilah kami hadir untuk Anda. RRI Labuan Bajo berkomitmen untuk selalu berada di garis depan menghadirkan setiap jengkal dinamika seputar Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Hingga kabar nasional secara aktual, kami bergerak cepat namun tetap meletakkan akurasi sebagai panglima tertinggi. Bukan sekedar kecepatan yang kami kejar pendengar, melainkan kepastian setiap data yang kami siarkan telah melalui proses verifikasi yang ketat, menjadikannya informasi yang terpercaya, jernih, dan bebas dari distorsi. Mulai dari perkembangan wisata, kebijakan publik, info cuaca BMKG, hingga denyut nadi komunitas lokal. Semuanya dirangkum secara objektif untuk memenuhi hak tahu Anda. Sebab bagi kami pendengar, kepercayaan Anda adalah amanah yang paling berharga. Jadi pastikan Anda tidak salah melangkah dalam mencerna informasi, tetap di frekuensi RRI Labuan Bajo. Kunci ruang dengar Anda hanya di sini, tempat di mana kebenaran disuarakan dan fakta diutamakan. Frekuensi FM 91,7 MHz, portal resmi RRI.

tetap bersama Nur Astan yang menemani Senin Anda. Gimana pendengar, lagu-lagunya bikin makin semangat kan? Nah, biar makin untuk kita tidak cuma seru-seru, tapi akan mengupdate karena sesaat lagi kami akan hadirkan rilis informasi resmi dan terpercaya. Maksud kami, informasi resmi dan terpercaya dari Komdigi untuk menambah wawasan digital kita semua hari ini. Tetap bersama saya Nur As.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkap masih banyak anak memalsukan usia saat membuat akun media sosial untuk menghindari pembatasan umur. Kondisi tersebut menjadi tantangan utama dalam penerapan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Patria Pedekar mengatakan berdasarkan hasil survei yang menjadi rujukan pemerintah, 3 dari 5 anak diketahui memalsukan usia agar tetap bisa mengakses platform media sosial. Menurutnya, praktik tersebut menjadi tantangan dalam implementasi PP Tunas karena sistem verifikasi usia sepenuhnya berada di tangan masing-masing platform digital. Pemerintah telah meminta platform memperkuat teknologi identifikasi usia tanpa mengabaikan prinsip perlindungan data pribadi. Pendengar, Nejar mengungkapkan sejumlah platform mulai menerapkan sistem pembatasan yang lebih ketat melalui pemanfaatan algoritma. Teknologi tersebut mampu mengenali pola penggunaan akun yang diduga dimiliki anak di bawah umur. Selain penguatan teknologi oleh platform digital, pemerintah menilai peran orang tua tetap menjadi faktor utama dalam melindungi anak di ruang digital. Karena itu, pendengar, Komdigi juga mendorong penggunaan akun pendamping atau parental guidance untuk mengawasi aktivitas digital anak. Nejar menjelaskan Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menerapkan PP Tunas. Kebijakan tersebut pendengar kini mulai mendapat perhatian dari sejumlah negara lain di kawasan. Pemerintah menegaskan implementasi PP Tunas akan terus diperkuat bersama seluruh platform digital. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ruang digital Indonesia tetap aman dan ramah bagi anak. Mendengar informasi ini kami hadirkan dari portal website Komdigi. Untuk Anda yang ingin tetap terhubung bersama kami di RRI Labuan Bajo, kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo. Jangan lupa di subscribe dan follow akun Instagram dan TikTok RRI SP Labuan Bajo.

0: been slain.
1: Nih, pemimpin pilihan aku. Track record-nya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
2: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track record-nya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
3: Dek, maaf. Ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
4: Belum kak, masih 15 tahun.
3: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut-ribut.

Halo Sobat RRI, kamu pernah dengar kan istilah Indonesia berada di cincin api Pasifik? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari cincin api itu? Dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa Indonesia terletak di jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia. Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menciptakan sabuk gunung berapi aktif yang membentuk seperti cincin besar mengelilingi Samudra Pasifik, membentang dari Selandia Baru, Jepang hingga ke pantai barat Amerika. Nah, Indonesia berada tepat di tengah-tengah jalur tersebut. Karena posisi unik itu, Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung api aktif, menjadikannya negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Rinjani di Lombok. Semuanya adalah bagian dari rantai cincin api yang terus hidup dan bergerak. Getaran bumi, gempa, hingga letusan gunung berapi yang kadang terjadi merupakan akibat dari pergeseran lempeng di bawah kaki kita. Tapi jangan salah, meski tampak berbahaya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan gunung berapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung mineral penting yang menjadikan tanah kita kaya nutrisi. Makanya pertanian Indonesia bisa tumbuh begitu makmur. Selain itu, panas bumi dari aktivitas vulkanik juga menjadi sumber energi terbarukan. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi, di balik panas dan letusan yang kadang menakutkan, cincin api adalah simbol kekuatan alam yang menjaga keseimbangan dan memberi kehidupan bagi negeri ini. Cincin api mengingatkan kita bahwa Indonesia lahir dari kekuatan alam yang luar biasa. Dari dasar bumi yang berkecolak, tumbuh gunung, tanah, dan kehidupan. Mungkin inilah sebabnya orang Indonesia dikenal tangguh. Karena sejak awal kita hidup berdampingan dengan api, dengan bumi yang terus bergerak. Jadi Sobat RRI, sekarang kamu tahu kan kenapa Indonesia disebut sebagai negara cincin api? Karena negeri ini berdiri di atas kekuatan alam yang besar, yang bukan hanya menantang, tapi juga memberi kehidupan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Sobat RRI, tahukah Anda, di balik kelezatan banyak makanan khas Indonesia, tersimpan kisah tentang masa sulit yang pernah dilalui rakyatnya. Kelangkaan bahan pangan, penjajahan, krisis ekonomi, hingga perjuangan bertahan hidup, justru melahirkan makanan-makanan sederhana yang kini menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Lalu, makanan apa saja yang lahir dari masa sulit itu? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada masa penjajahan dan awal kemerdekaan, rakyat Indonesia sering menghadapi kekurangan bahan makanan. Beras menjadi barang langka, daging sulit didapat, dan banyak keluarga harus memutar otak agar tetap bisa makan setiap hari. Dari kondisi inilah muncul kreativitas rakyat mengolah bahan seadanya menjadi makanan yang mengenyangkan dan tahan lama. Salah satu contohnya adalah tiwul, makanan berbahan dasar singkong kering atau gaplek. Di daerah Jawa, terutama saat masa penjajahan Jepang, beras sangat sulit diperoleh. Singkong pun menjadi alternatif utama. Gaplek dikeringkan agar tahan lama, lalu diolah menjadi tiwul sebagai pengganti nasi. Dulu dianggap makanan keterpaksaan, kini tiwul justru dihargai sebagai kuliner tradisional yang sehat dan bernilai sejarah. Sobat RRI, siapa sangka tempe yang kini mendunia lahir dari kebutuhan rakyat akan sumber protein murah. Berbahan dasar kedelai yang difermentasi, tempe menjadi solusi saat daging sulit dijangkau. Di masa krisis, tempe menjadi lauk utama rakyat. Mudah dibuat, bergizi, dan bisa diolah dengan berbagai cara. Hari ini, tempe tak lagi sekedar makanan sederhana, melainkan simbol ketahanan pangan dan kearifan lokal Indonesia. Selain singkong, jagung juga menjadi penyelamat di masa sulit. Di daerah seperti Madura, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, nasi jagung menjadi makanan pokok pengganti nasi putih. Rasanya sederhana, namun mampu mengenyangkan dan memberi tenaga bagi rakyat yang bekerja keras setiap hari. Makanan ini lahir dari keterbatasan, namun mencerminkan daya tahan dan adaptasi masyarakat. Sobat RRI, makanan-makanan rakyat ini bukan sekedar soal rasa. Di dalamnya tersimpan cerita perjuangan, ketekunan, dan kreativitas menghadapi keterbatasan. Kini, makanan yang dulu dianggap makanan orang susah, justru diangkat sebagai kuliner tradisional. Bahkan menjadi identitas daerah dan kebanggaan bangsa. Sobat RRI, dari tiwul, tempe, hingga nasi jagung, kita belajar bahwa masa sulit tak selalu melahirkan kesedihan. Justru dari keterbatasan, lahir kekayaan kuliner yang bertahan hingga hari ini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

pendengar, masih bersama Nur Astan Pendekaryat di edisi Senin 13 Juli 2026. Sesaat lagi kami akan menghadirkan Relay Pro 3 Warta Berita Jakarta ya pendengar, tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di frekuensi FM 91,4.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
10: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan dan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
0: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasanah melaporkan.
3: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamihan, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
1: Untuk dari tersebut, apabila seperti kapal Satria Erlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS, bisa bekerjasama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan